0: Pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Timur mengingatkan lembaga penyiaran radio untuk semakin memperhatikan isi siaran, khususnya konten yang berpotensi didengar oleh anak-anak. Siaran yang sehat menjadi salah satu pedoman penting supaya informasi dan hiburan disampaikan kepada masyarakat tetap sesuai dengan etika penyiaran. Dalam hal ini, Ketua KPID Jawa Timur Royin Fauziana MSI mengatakan, pedoman perilaku penyiaran atau P3K dan standar program siaran atau SPS menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dalam menentukan konten yang layak disiarkan. Menurutnya, siaran tak boleh mengandung unsur SARA, konten cabul atau saru, maupun muatan mistis secara berlebihan. Hal ini perlu menjadi perhatian dikarenakan radio masih memiliki pendengar dari berbagai kelompok usia termasuk anak-anak. Ia menyebutkan salah satu temuan yang pernah ditindak oleh KPID Jatim adalah pemutaran lagu dengan lirik yang dinilai mengandung unsur saru. Persoalan semakin menjadi perhatian ketika lagu tersebut diputar pada waktu yang rentan didengarkan anak seperti pagi atau siang hari. Selain musik, konten horor atau mistis juga perlu diperhatikan pengaturan waktu siar. Menurutnya, konten semacam itu semestinya tidak disiarkan pada jam yang memungkinkan anak-anak menjadi pendengar. Royin menegaskan, menjadi penyiar radio tak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara di hadapan publik. Penyiar juga harus memiliki kehati-hatian dalam menyampaikan informasi dikarenakan radio masih menjadi salah satu lapisan terakhir yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai sumber informasi. Dan ia berharap masyarakat turut berperan dalam memilih lembaga penyiaran yang menyajikan informasi dan hiburan secara sehat. Dalam hal ini, KPID Jatim mencatatkan terdapat sekitar 300 lembaga penyiaran radio di wilayah Jawa Timur. Di tengah perkembangan media digital, KPID pun berharap radio tetap mampu mempertahankan kepercayaan publik dengan menghadirkan informasi yang kredibel dan hiburan yang sehat. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
1: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga sekarang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabar dinten iki mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Pokoke aja lali sarapan dhisik ben warek lan bahagia nggih. Soale sarapan adalah fondasi lah, tepak banget saniki warunge pon buka warung gaul. Warung paling gaul se-Malang Raya. Barengan kali kula Mbak Yayan sembakali menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini. Mulai tekan jam 7 sampai jam 10 awan ya, warung ibu kak monggo dilarisin. Iki masakane pun mateng, pun kebul-kebul ya, saking panasnya aromane kul enak-enak. Apa ya gak kepingin tau panjenengan sarapan ten mriki, monggo dilarisi ya. Langsung iki wonten sing gabungan, wonten Akung Isoyo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, niki kula feeling to anu apa iku?
0: Napa?
1: Arep olahraga waktu sing siaran wong ayu aku
0: tak. Le ya justru itu jadikan penyemangat untuk berolahraga toh. Iya, kok malah enggak jadi olahraga.
1: Sebelum sarapan, aku nih sebelum olahraga tak tuku sarapan dhisik.
0: Oh nggih monggo.
1: Mari ngono tak dekek.
0: Kok didekek? Oh olahraga. Ditinggal. Oh leres. Nih. Jadi anu nggih sarapane mengke setelah olahraga ngeten niku nggih.
1: Betul sekali.
0: Oh, niki mantap.
1: Menune napa Mbak Yaya?
0: Menune niki lawang kapuwonten nasi kuning ya. Oh, tapi lek jenengan nggih, lek jenengan pengene Mbak Yaya kula pengen nasi ungu, nasi pink lho. Ya sik tak masakno. Ya, soalnya wontene nasi kuning niki.
1: Angsal salam saking Mbak Ayu nih, Mbak Ayu.
0: Ayu sinten?
1: Saking pundi omahe lali aku.
0: Lho, lah niki masalahe Mbak Ayu sing kula kenal niki kuwata wonten Mbak Ayu Pro 1 Malang.
1: Niki kok moro apa iku? Nomere ganti tapi putune ora lali aku.
0: Lho, ala ya wes salam kagem Mbak Ayu, semoga semakin ayu dhewe.
1: Mbak Mahayu.
0: Oh Mahayu pun, Mbak Mahayu buring, salam.
1: Menawi boten lepan wonten buring.
0: Oh nggih leres Mbak Mahayu saka buring.
1: Mbak Mahayu.
0: Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Teman lama tapi tidak lupa sama rasa.
0: Waduh, maksudnya pripun iki? Maksudnya rasa ketika masih bersama ya, rasa ketika ngobrol bareng.
1: Maksudnya rasa persahabatan.
0: Leres, siap.
1: Dalam-dalam. Mungkin anu napa nasi kuning
0: mawon. Oh, nasi kuning lauke kali napa niki? Lek perkedele dereng kula apel-apel.
1: Ayam digeprek.
0: Oh, ayamnya digeprek. Oh, siap niki digeprek satu ekor napa dipotong-potong.
1: Anu ayamnya paha tok.
0: Oh, paha tok. Waduh, lek paha ya enak diceples niki ya, kudu digeprek.
1: Kula anu ya, ayam. Kirimaken salam wonten.
0: Oke.
1: Niku.
0: Napa?
1: Ikan hiu, ikan patin.
0: Ikan hiu, ikan patin.
1: I love you Riatin.
0: Leres, siap. Bu Riatin.
1: Wonten Bu Pandan. Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Sri Gati. Sri Rahayu. Sri Rejeki.
0: Lho, nggawa rezeki.
1: Sri Ponco. Dan Sri-Sri lainnya.
0: Lho lah, Sri Minggat masa ya mboten disebut tokong.
1: Si Minggat. Minggate nang Kediri.
0: Lho, minggate ten griyane jenengan iki kaya
1: Engkang jaler niku sarukan ndampit mawon Mas Eko.
0: Mas Eko.
1: Sarukan niku.
0: Sarukan. Oh, aduh lah idola kula niki lek sarukan.
1: Nggih, nek kula kan sarungan.
0: Lho. Dulure sarukan leres.
1: Sarungan wong Tulungagung.
0: Lah, nggih niku lho ya, asli tulung agung ya teniki.
1: Asli tulung agung, tulung agung dadi kedung.
0: Lho, gak bahaya ta iki?
1: Gak bahaya.
0: Gak bahaya ta.
1: Dadi kali.
0: Dadi kali. Malang-malang dadi apa?
1: Malang mikung.
0: Mikung.
1: Mari sayang milang.
0: Oh, aduh, sakit Dita, hati.
1: Dadi latar, Mbak Yaya.
0: Dadi latar leres. Niki wong kejawen niki aku ngiswoyo nggih.
1: Mengatur melawan nih Mbak
0: Leres,
1: Yaya.
0: Siap.
1: Mungkin kan siaran selalu diparingi sehat.
0: Amin.
1: Rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rimriang awakku. Lho ngeten iki ya, aku ngisoyo sampai lali niki lagune request napa? Mosok me pesen nasi kuning tetapi mboten request lagu ya. Ya wis mengke lek anu aku ngisoyo badhe request lagu panjenengan napa? Kirim chat mawon nggih ten WA niki lho ya, mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, kemudian niki wonten Ibu Ayu Wardani sugeng enjang, Mbak Yaya sugeng enjang, Ibu Ayu niki saking Junrejo badhe nderek sarapan. Dan warung gaul salami damal sedaya pendengar pro 4 badhe nyuwun tembangi kasunyatan leres tak carikan dulu nggih. Warungnya dibuka ditonton sendokan kire kasunyatan monggo ditunggu niki pun kula siapno kagem panjenengan. Lah kemudian wonten Ibu Panda saka Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arung gaul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, gaul.
0: Gaul lalalala. Bu Panda. Wilujeng enjang. Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabare?
2: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah mandar mugi senantiasa sehat
2: nggih.
0: Niki lek Batu pripun cuacane pagi hari ini Bu Pandan?
2: Cuacanipun sak menika cerah.
0: Alhamdulillah.
2: Asrep.
0: Asrep nggih sami niki ten Malang.
2: Dan Malang nggih asrep Mbak Yaya.
0: Sami niki Bu Pandan, sami mawon. Wis madhar mugi niki lek asrep niki paling enak ngopi lek gak ngeten niku ngeteh nggih.
2: Ngopi ale caring.
0: Nggih, jos tenan niki Bu Pandan, panjenengan badhe pesen kopi ta?
2: Nggih, sampun damel kersane pun anget nggih.
0: Oh, kersane anget monggo. Nggih, kopi. Kopine niki kopi susu napa kopi ireng mawon?
2: Kopi jahe mawon.
0: Oh, kopi jahe leres.
2: Kersane pun anget.
0: Betul sekali cocok. Lah nggih niku cocok niki pun wis kopi jahe mengke kula napa seduh sing spesial kagem panjenengan nggih.
2: Oh nggih. Jenengan masak ta niku Mbak Yaya?
0: Lho ya iya ta Bu Pandi niki masak niki le wonten nasi kuning tapi lek panjenengan purune nasi ungu.
2: Nasi kuning?
0: Nasi ungu nggih mengke kula tak mendhet napa telok ungu mawon niki damel pewarna makanane ngeten niku lho Bu Pandan.
2: Oh nggih nggih. Lanjut nasi kuning menika lauke pun napa?
0: Lauke niki nggih macem-macem. Lek wau niku napa aku ngiswaya niki pesene kale ayam geprek ngeten iku. Ayam digeprek kali ayam nasi geprek. Kuning. Tapi lek jenengan badhe pesen perkedel kali mendol iki rasane dereng kula apel-apel.
2: Perkedele wonten.
0: Perkedel wonten tapi nggih tasik kula olah ngeten iki lho Bu Pandan. Tapi nggih tenang mawon jenengan mengke sambil nunggu kula masak perkedel. Anu kentang mawon kali daging niki spesial wis pokoke Ibu Pandan.
2: Dan wonten pegete saking bote.
0: Oh, bote lek bote niku spesiale bandemen ya, bandemen senengane ngapel-ngapel bote
2: niki.
0: Napa?
2: Klopo mriko napa?
0: Klopo anu aniku. Aduh kok kula lali sampean Bu Pandan niki saking kuatane sing kula masak sampe lewali. Lek klopo niki nganu maksudte napa olahan klopo ngeten niku ta? Napa klopo sing dikepel-kepel?
2: dikepel-kepel.
0: Lek klopo kula kepel-kepel darine santen Bu Pandan.
2: Oh,
0: kula peres ngeten niku.
2: Mboten sing klopon.
0: Klopon to. klepon. Lek klepon nggih tak dereng wonten
2: napa? Perkedel klepon
0: iki lho. Oh, perkedel klepon. Nggih, aduh kula kok ya luwali ngeten iki lebu pandan wis saking kadang niku kula tanglet Budeme. Niki benjing masak napa Budeme? Nggih, soalnya niki kan warunge Budeme ya. Segala resep menu apapun ini iki dari Budeme lah. Budeme niki kebetulan kok ya perkedele perkedel kentah.
2: Kentah.
0: Heeh. Jarine lek perkedel klapa nganu tak sedereng mendeten wite niku lho Bu Pandan.
2: Duh, dereng menek.
0: Dereng menek Bude niki.
2: Lah nggih terus anu niki bono apa sayuripun.
0: Oh, sayuripun niki lengkap niki wonten sayur bening, wonten sayur lodeh, ya wonten sayur pedes juga niki sayur lombok ngeten niku. Leten mriki lombok niku dik sayur Bu Pandan.
2: Lombok. Lombok tok.
0: Lombok tok no.

0: Salam kagem sinten.
1: Nggih, badhe salam nggih Mbak Yaya nggih.
0: Monggo.
1: Kagem Nomo, kagem Bunda Marlena, kagem Bunda Riati. Kagem Bu Sri Utami, Sri Jati, Bu Aryani. Ngendikane Pak Iswoyo kalau mau Pak Sri Sri Recepki, Sri Minggat.
0: Sri Minggat gimana napa-napa disalami.
1: Pak Suwarnoto, Pak Widi Bu Widi, kagem Kang Grandung, Kang Ngaceng wonten Kaliman.
0: Leres, siap.
1: Kagem Ibu Sati A, kagem Pak Fari, kagem wonten Batu menika.
0: Nggih.
1: Mas Faris.
0: Mas Faris,
1: heeh. Bu Tati. Dan Mbak Indah,
0: Mbak
1: kalian
0: Indah.
1: Pak Darmanto sekarang tuh. Pak Suranto. Sampun Mbak Yaya dengan salam
0: nggih
1: Pak Eko.
0: Oh Pak Eko, nggih Pak Eko, Pak Oke monggo gabungan kula tunggu lho ya.
1: Matur nuwun talipun.
0: Nggih sami-sami Bu Pandan ditunggu lagunipun nggih. Nah kemudian iki aku ngiswoyo jarene request lagune Bawa Aku ke Penghulu. Tapi nggih ngapunten sanget nggih kong niki lagu dangdut lah sak niki lagune campur sari lagu Jawi ngeten niku nggih. Napa panjenengan purun niki gerigis mawon biasane panjenengan napa mintae gerigis ngeten niku nggih. Nah mungkin lah badhe ganti lagune monggo panjenengan chat mawon nggih. Mungkin bakal tak puterke spesial kagem panjenengan lek Bawa Aku ke Penghulu mungkin sagete diputer di jam 3 ya, di jam 3 sore ten goyang senggol. Nah kemudian Ibu Sri Purnomo, Mbak Yaya menawi saking kelapa niku namine rempah. Oh iya rempah, kula kok ilu ali sak plengan. Nggih matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, mungkin ini bisa menjadi menu andalan warung gaul di keesokan hari nggih. Ya wes saniki langsung wae kita mirengaken langsung nggih sekasunyatan wau di request kali Ibu Ayu Wardani sugeng mirengaken.

La Recoleta merupakan tempat pemakaman sekaligus tempat wisata yang paling terkenal di Buenos Aires. Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neo-gotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari Merdeka.com.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos. Tenang aja.
0: Helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah deket ini juga. Polisi juga gak ada kan. Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: doa asmara ndar bokeng baru saja panjenengan mirengaken di pagi hari ini nggih. Nah, kemudian niki wonten Agung Iswoyo katanya nggih pun lagunya Gerigi Saja leres. Ya, niki pun kula siapno Gerigi saka Dini Kurnia sing bakal menemani panjenengan sedoyo. Kemudian wonten masalah dari Suramenggala. Lho, niki pesane kok dihapus, tapi tadi saya udah baca ya. Katanya request lagune Ndar Boy Gang Sayang-sayang featuring dengan Dara Ayu. Leres, nggih, mengke kula puterke niki Ndar Boy Gang featuring Dara Ayu spesial kagem panjenengan. Ujung. Dan bagi panjenengan sedoyo sembadi gabungan di pagi hari ini tak tunggu pokoke ya sageten telepon gabungane di 0341 404504 ugi ten WA di 081555691053. Kemudian soniki wonten sing gabungan nggih niki orang jauh dari Kalimantan wonten Mas Aceng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Yaya.
0: Selamat pagi, Mas Aceng. Kabarnya bagaimana?
1: Kabarnya berkabut, Mbak Ika.
0: Alhamdulillah, gini kulo ya Allah, kulo niku setiap hari selalu berdoa semoga ya segera turun hujan. Soalnya nggak cuma di Kalimantan nih, Mas Aceng, di daerah Malang, Jawa Timur juga sudah mulai kebakaran ini hutan dan lahannya. Tapi kalau di Kalimantan bagaimana keadaannya sekarang, Mas Aceng? Apakah lebih burukkah atau lebih baik dari yang kemarin atau bagaimana?
1: Kemarin itu sempat lebih baik, lebih cerah, sudah kelihatan mataharinya. Tapi ini 3 hari belakangan ini mataharinya kembali nggak kelihatan.
0: Lho alang, berarti wonten kebakaran
1: gelap ini, Mbak.
0: Lho, panjenengan iku ton Kalimantan pundi, Mas Aceng?
1: Kalimantan Tengah, Mbak.
0: Oh, Kalimantan Tengah lho. Ya. Lah niki ancene anu nggih, pusat kebakaran hutannya kan di Kalimantan Tengah nggih kemarin.
1: Ya, merata, Mbak.
0: Merata,
1: ini Kalimantan
0: ya?
1: Selatan, Kalimantan
0: ya
1: Timur,
0: Kalimantan
1: Tengah semuanya merata.
0: Nggih. Lah terus niki panjenengan kali tetangga panjenengan lek beraktivitas anu pripun, Mas Aceng? Apakah tetap melakukan aktivitas seperti sehari-hari atau bagaimana ketika lagi ada bencana seperti ini?
1: Ya, tetap aja yang keladang ya keladang, yang kerja ke apa berdagang ya dagang. Kecuali ini yang pegawai negeri kayak guru-guru ini diliburkan.
0: Oh, leres. Berarti ini murid juga libur ya. Sekolah ya? Diliburkan
1: murid,
0: ya?
1: Murid libur semua ya.
0: Oke, baik, semoga keadaannya lekas membaik ya, Mas Aceng ya. Ini Mas Aceng kalau keluar tetap pakai masker ya, Mas ya?
1: Tetap.
0: Untuk ketersediaan ya, masker bukan di Kalimantan bagaimana, Mas Aceng? Apakah juga apa langka, ada langkah-langkahnya gitu kah kayak dulu waktu zaman COVID atau normal saja keadaannya?
1: Normal saja.
0: Normal
1: ini,
0: ya.
1: Ya kebetulan itu dari apa ya, apa kesehatan itu selalu ada di jalan-jalan untuk membagikan masker itu, Mbak.
0: Masya Allah, baiklah, resmi masyarakat saling bahu membahu gitu, Mas Aceng.
1: Ini sangat membantu juga ini, Mbak, buat saya, Mbak, masker itu, Mbak.
0: Alhamdulillah, karena baik.
1: Selain buat apa untuk kesehatan ini juga untuk menutupi kemerongosan ini, Mbak.
0: Oh, ah, Mas Aceng, oh, enggak gitu loh. Oh, bisa aja yo. Bilang aja menutupi kegantengannya gitu biar tidak terpancar. Merendah sampean itu ya.
1: Kalau nggak ditutupin, wah, kelihatan jeleknya.
0: Lo, kok iso iku lo ya? Ya wes ini tak doakan selalu, Mas Aceng. Semoga selalu sehat ya, Mas ya.
1: Ya, amin, Mbak.
0: Amin. Semoga keadaan lekas membaik ya untuk di Kalimantan, dan semoga saudara-saudara kita di Kalimantan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik niki Mas Aceng panjenengan. Lah nggih niku lho ya Allah Mas Aceng, padahal kita satu negara tapi nasibnya ya Mas ya yang ada di luar Jawa ini. Semoga segera membaik, semoga segera datang pertolongan dari Allah, dari pemerintah juga, semoga segera ada kebijakan baru yang bisa membantu ya para korban terdampak kebakaran nggih Pak Aceng.
1: Betul, baik.
0: Ini panjenengan sudah sarapan apa belum?
1: Ini kutasi masak, Mbak.
0: Masak? Ya wis ten mriki mau niki pun mateng lek ten warung gaul. Panjenengan pengen sarapan apa?
1: Kula kepengin sarapan pokoke sing napa simpel mawon tapi
0: nikmat. Nah, simple mawon tapi enak. Kulupan nyambel. Kulupan nyambel kali niki kebetulan tempe kali tahune niku tasik anget, tasik panas semuah-muah niki.
1: Nggih, Mbak.
0: Sami. Makane kula napa setiap hari pasti wonten menu kulupan. Kulupan kali terancam. Enak banget niki Mas Aceh.
1: Sing pasti lek ten nggen kula anu kulupan ngoten niku gratis, Mbak.
0: Lho, masyaallah ten anu Kalimantan ta maksudnya?
1: Nggih, kare mete ten.
0: Alam, Masya Allah lah, gini kulo Kalimantan ini sungguh diberkahi dengan alam yang sangat indah nggih sebenarnya.
1: Asal purun nandur mawon nggih. Enten mawon, Mbak. Sayurane mboten sampai tumbas. Pengen napa ayam nggih karek nyekel.
0: Masya Allah lah gini kulo.
1: Iwa-iwa lele nge mancing ten kolam-kolam e dewe.
0: Lha cek penake to Mas Aceng, biyo gak perlu belanja niki. Berkebun dan ini ya bikin peternakan sendiri.
1: Kebutuhan dewe.
0: Masya Allah, wis mandar mugi tak dongakno lancar semua urusan nggih Mas Aceng nggih.
1: Amin.
0: Niki ben semangat panjenengan badhe request lagu napa?
1: Lagu ini napa nggih?
0: Napa nggih? Aja bingung lho ya.
1: Lho niki sakjane keuangan kalih Malang. Mumpun puluhan tahun mboten wangsul.
0: Walah nggih. Nggih mboten napa-napa, mengke pokoke sak sempete panjenengan nggih lek ten badhe ten mriki ngeten iku nggih, soalnya kan urusane tiyang kan nggih benten-benten.
1: Oke. Okay. Lagune kepingin lagune Didi Kempot mawon.
0: Didi Kempot napa judule?
1: Ademe Kuta Batu.
0: Ademe Kuta Batu lho jarene kangane kali Malang.
1: Lagi Ademe Kuta Malang napa?
0: Ademe Kuta judule. Oh nggih Kuta Malang niki wonten Didi Kempot nggih.
1: Nggih, aduh
0: mantap. Leres, siap. Salami Mas Aceng, monggo.
1: Salami sama polo-polo kula sing tepi ten Malang.
0: Nggih.
1: Mbok menawi napa mirengaken radio niki Amat juragan seleb gedhok.
0: Waduh, juragan seleb e.
1: Nggih, niku kanca kula ten Kalimantan nggih, kanca kula ten Jawa kula.
0: Sahabat karib nggih.
1: Tahunan mboten tau kepethuk nggih niku.
0: Lho malah nggih. Sat-sat pokoke.
1: Nggih, presentasi kapan waktu teng Kalimantan
0: niki. Lho niki lho ditagih.
1: Mamae kan tasih teng mriki teng Kalimantan.
0: Oh, wala nggih leres. Celak ngene panjenengan?
1: Nggih, sak RT kali
0: kula. Oh, sak RT. Wala nggih celak ngeten.
1: Nggih, sama salami sama Maktun.
0: Maktun, ayo Maktun wong paling sugih sak Batu lho niki.
1: Nangge Mak Ati. Terus Mak Leha. Indah Mak Pandan. Mak Sri sedaya. Terus Mak Tin, ayo Mak Tin masuk Mak Tin.
0: Ayo Mak Tin monggo. Lho ditunggu pokoke.
1: Iya, pokoke mak-mak kula kabeh ten RRI niki.
0: Leres, siap semuanya nggih.
1: Pak Bambang. Terus Bob Grandong. Paris. Ari, terus enten Agung Iswoyo. Pokoknya jamur sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon nggih, leres.
1: dimanapun berada. Selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Termasuk Mbak E juga sehat terus nggih, Mbak.
0: Amin, matur suwun sanget panjenengan nggih sehat-sehat nggih Mas Aceng.
1: Nggih pun.
0: Nggih,
1: ngoten mawon pun, Mbak.
0: Nggih, ditunggu lagunipun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih niki Mas Aceng saka Kalimantan. Pokoknya ditunggu mawon lagune ademe kota Malang jari lagi kuangan kali Malang. Lah nggih monggo ten mriki lho lek kangen ya monggo wis pokoke napa sakersane panjenengan. Lek kangen nggih cukup mirengaken Pro 4 RRI Malang niki semoga saged menjadi obat nggih bagi panjenengan yang lagi kangen kali keindahan kota Malang. Tasetan warung gaul, warung paling gaul sama Malang Raya. Monggo panjenengan sedoyo lek badhe sarapan, badhe request lagu ten mriki wae ojo nandi-nandi. Ya sale warung baul gaul niki warunge paling gaul dhewe sak Malang Raya. Dadi yo tenang ae, panjenengan sedoyo lek sarapan ten mriki otomatis dadi wong paling gaul pokoke. Yo wes saniki langsung wae kita sapa lagi wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
2: Waalaikumsalam. Warung gaul.
0: Ibu Sri Purnomo ketemu lagi.
2: Kata sundi dengan Pak Watosipun.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Ibu Sri Purnomo. Panjenengan pripun kabar niki?
2: Kula nggih alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Tak dungakno semoga sehat selalu nggih Ibu Sri Purnomo nggih.
2: Nggih,
0: niki panjenengan anu dapat salam kemarin.
2: Saking sinten.
0: Saking Mas Taufik jarene salam buat Ibu Sri Purnomo pokok aja lali warung gaul lelele ngeten niku lho Bu. Ya kok ya nemen ngeten niku lho ya. Masuk panjenengan panjenengan jare anu lho ya pokok lek gabungan wajib wonten lelele ngeten niku Ibu Sri Purnomo pripun ngeten niku. Kula mek nyampeno lho nggih ngeten iki.
2: Lah niku sing marai.
0: Dalam
2: sing marah ini kok nggih Mas Togan kalau warung gaul harus lo
0: lah nggih niku warung gaul kali goyang senggol ngeten niku lho ya wis kok iya ngeten niku tapi nggih untunge panjenengan nggih saged niki kali sedaya pamireng niki nggih saged semuanya luar biasa wis apal waduh diapal no dadak no kali Bu Sri Purnomo. Leres. Gini ki, anu panjenengan badhe sarapan apa to Bu?
2: Kula pecel kemawon Mbak Yaya.
0: Oh pecel kemawon, gih. Tak bungkus nih berapa bungkus?
2: Sedoso kemawon.
0: Sedoso kemawon, leres. Niki sambil menunggu panjenengan badhe request lagu napa?
2: Kula tembangipun. Bediding kembang mauni.
0: Bediding
2: kembang mauni.
0: Bediding tembang mahoni nggih leres nggih. Vokale anu nggih. Napa? Bebas nggih.
2: Sakerso nggih, sakerso panjenengan.
0: Leres siap. Salami kagem sinten?
2: Assalamualaikum kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Marlena. Bici, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, Lajeng Bu Ponco, Bu Sumiatun, Bu Riati, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Grandong, Mas Pari, Mas Aceng kalau mau, Sugeng Injing, lan Sugeng Midanget Aceng.
0: Leres.
2: Penjenengan tansah pinaringan kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
2: Lancar kehidupan. Lan bisa makaryo. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tersun sangat kagem Ibu Sri Purnama ditunggu mawon lagunipun nggih, dan tentune niki mengke kula bakal balik maneh di ruang dengari panjenengan setelah wonten beberapa informasi nggih, wonten pawarto enggal ten jam 8.
3: Pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
0: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gembilik yang memiliki cerita yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dahulu, kendaraan roda tiga sederhana ini dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal. Dan kini fungsi tersebut telah berubah, gemilik malah menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Adapun Rudi Priyanto, warga Desa Lumbang, mengatakan permainan tersebut sudah dikenalnya sejak masih kecil. Ia berharap gembilik dapat terus dimainkan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk ke dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, tidak semua orang begitu saja mengikuti lomba gemilik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, dan keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan. Oleh karena itu, bagi masyarakat Lumbang, gembilik menurut Rudi bukan hanya tentang kecepatan, tapi di dalamnya ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Pemuda Lumbang Bersatu Dimas Kasaputra mengaku bersyukur gembilik dijadikan lomba seperti yang dilakukan pada hari Minggu 13 September 2026 dengan dinamai Gembilik Race Championship. Dan overall, acaranya ini berlangsung dengan meriah, aman, dan bahkan kondusif. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Demikian Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
3: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Nggih niki barengan kali kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan di pagi hari ini. Niki lek kula perhatekno ya, ternyata makin hari niku makin panas. Nggih menapa mboten? Soale nggih lek wau kula enjing niku medal. Nggih medal nggih menghirup udara pagi niku hawane rada asrep. Lah sak niki lho ya lek kula merhatekno ten jaba niki kok wis panas entang-entang ngeten niku. Dadi sakjane nggih penak ya, soale biasane sing lagi kademen golek anget-angetan, tapi dikei anget-angetan kadang nggih ngresula ya, jenenge manusia nggih. Jadi tidak ada yang ini ya, kayak yang enggak ada yang bener ngeten niku lho. Tapi wis apapun itu, apapun cuacane, semoga kita semuanya senantiasa menjadi seorang manusia yang penuh dengan syukur. Amin ya rabbal alamin. Lah niki wonten sing gabungan saka WhatsApp wonten Mas Faris saka Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang, Mbak Yaya. Warung gaul.
0: Warung gaul.
1: Ketularan patejo.
0: Wis kulino ya, idolae panjenengan makari meloki napa. Faris
1: warung gaul.
0: Lah nggih niku lho. Padahal ya niki wau napa cete sampean niku pon tak baca.
1: Wis jenengan wae.
0: Tapi dalam hati, dalam hati.
1: Tapi

0: ini wong-wong durung diunek no langsung ae.
1: Lho gak suwe langsung gabungan.
0: Langsung boleh wis diunek no wis gak jadi wis.
1: Lho ya nggih mboten apa-apa lho ya dobel-dobel malian.
0: Mali dobel. Kok mali mali embo.
1: Lho embo-embo lancene ten warung gaul niki ya masakan iki enak-enak male. Napa kata sing embo-embo ngeten niku Mas Waris.
0: Heeh. Ya napa Mbak Yaya niki pawartesipun kabaripun?
1: Alhamdulillah sae panjenengan niki lho pripun kabare? Kok rasane kaya luwama kula niki mboten ketemu panjenengan niku lho.
0: Nggih. Kaya wis perpuluhan tahun waduh.
1: Alah kaya sahabat lho. Lagi niku. Tapi kabare anu nggih, sae nggih panjenengan nggih.
0: Amin, alhamdulillah. Wingi nane jeneng kula padosi.
1: Ngapunten sanget. Anu kula lagi berduka kemarin nge, Mas Waris. Mbak
0: mbaknya jenengan nggih.
1: Nggih, mbah kula.
0: Nggih, ikut berbelasungkawa nggih Mbak Yaya.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Mugi-mugi diampuni segala dosanya.
1: Amin amin.
0: Mugi-mugi husnul khotimah nggih Mbak Yaya.
1: Amin.
0: Keluarga besar yang ditinggalkan diberi ketabahan kesabaran ya.
1: Amin amin. Matur suwun sanget nggih Mas Waris nggih doane nggih.
0: Sami-sami.
1: Madar mugi nggih panjenengan. Lah nggih niku kula nggih pun menanti hari radio niki soalnya kan datang kan 1 tahun sekali nggih.
0: Lah nggih niku. Tapi katok nggih. Kula lek mboten nyuwun info ni saking penyiar-penyiar kula nggih mboten ngertos ngeten lho Mbak Yaya.
1: Nggih.
0: Soale jenenge kadang-kadang beda-beda taun ni setiap tahun kan beda-beda ya. Bener kok tahun iki ngene, tahun ben wis gak ngerti beda meneh.
1: Lagi niku. Wis bener mugi.
0: Soale sing taun iki ketoke penyiare padha ditugasno sibuk dhewe.
1: Betul, soalnya sing ngurusin nggih sinten maneh lek bukan Anggi. Kita sendiri ngeten niku lho Mas Waris nggih. Panitia niku nggih rancang-rancang ten mriki mawon kok Mas.
0: Dalang nggih niku.
1: Lah anu
0: napa-napa?
1: Panjenengan wingi gimana rencanae kan badhe ketemu kali napa? Nggih penyer-penyer mawon nggih niki. Saged ketemune kali sinten?
0: Kali Mas Taufik niku nge, niku pun lek mboten di WA kan kali Bu Sri Utami kula nggih paling mboten ketemu
1: Mbak Yaya. Lha jenenge ten mriki jam pinten?
0: Susah kan nanti lek RRI niku.
1: Lek jam pinten to?
0: Kula berangkat ten mriku jam 8.
1: Oh,
0: tekok ngriyo niku jam 8.
1: Nggih. Berarti ten mriki kan kurang lebih kan jam 8:30 nggih. 8:30 lebih lah.
0: 8:30.
1: Nggih, leres.
0: Balik kula lek sepedaan ngebut iki.
1: Bae, yo niki pasti panjenengan sing maksa yo. Ayo Pak Lek ndang cepetan po ben teko.
0: Ayo nang berangkat Pak Lek, mulai kok teko-teko tibake ketemu Mas Ari.
1: Alhamdulillah.
0: Tiba no anu Mbak Yaya no, kok nyambung palik kula nggih kenal kali Cak Pentol.
1: Lho no, ala Mas
0: yen
1: ya Allah.
0: Ketemu pas jamane palik kula pas mutu.
1: Oh ala lha iya niku lho jodoh.
0: Mudun teko sepeda kok palik kula langsung ngene. Sik sik sik. Aku kok tak kenal ya mbek wong kene. Akhire kok langsung disapa niku.
1: Lho, lah wong Cak Pentol niki kenalane ten pundi-pundi?
0: Ndelang nggih.
1: Akhire kula niku.
0: Perdana kepanggian kali Cak Pentol niku Mbak Yaya.
1: Oh ala, gileres. Tapi lek Cak Pentol niki ancene lho, wis pokoke fans kenalane niku lho. Ten pundi-pundi. Kula kadang lah nggih kula kadang ten pundi ngeten niku ke suatu tempat nggih. Nggih wonten sing kenal kali Cak Pentol. Kula sampe gumun niki.
0: Sampe gumun
1: ya Mbak Yaya. Gumun lah nggih niku lho. Nggih tapi man nggih alhamdulillah nggih napa tase ketemu kali beberapa penyiar.
0: Cuman kula madosi Mas Aji terusé ten dalam. Mas Aji di dalam. Terus kula malah dikengen mlebet ten lokasi ten gedung niku.
1: Oh alah nggih pun.
0: Lah kok sing pembawa siarane Mas Artega Saputra Mbak Yudia Laras.
1: Mbak Yudia Laras, betul sekali.
0: Akhire kula lenggah ten mriku. Akhire nggih kula rada bingung, nggih rada susah waduh. Ya opo iki?
1: Lah emang napa oto? Oh ala nggih.
0: Akhire nggih kula rada koyo galau ngono
1: kaya. Lho ala.
0: Tapi ya wis tak kae. Ceria
1: santai mawon nggih.
0: Terus akhirnya kok Bu Sri Utami niku ngebel kula. Mas, jenengan ten pundi? Kula sampun ten RRI, Bu Sri. Aku ya wis di RRI, lho lan jenengan ten pundi? Ngaten. Mari golek-golek Andre.
1: Lho, ala ya seru ta kejar-kejaran.
0: Terus akhirnya kula tanglet Pak Lek. Lek iki ndi di lokasi? Terus mari ngaten. Oh, ten lokasi Bu Sri. Oh iya wis aku taruno tak parani.
1: Lho, ala kok yo nepaki.
0: Omong-omongan akhirnya lenggah kali Bu Sri. Mari ngaten anu kula gek rada mali kok rada curhat ngono. Nggih. Sikis sekur ketemu ngono. Aku ya gurung ketemu kok Mas Faris aku mengketok Mbah Demin tok ambek cak pentol akhirnya cerita Bu Sri.
1: Lho, ala.
0: Terus akhirnya kok aku dengan apa kan itu kan hari Jumat ya Mak Yaya ya. Soalnya kan kulik aku gak nang tak apa tak bicarakan kok waktune semakin siang semakin siang
1: ya. Keburu Jumatan kan.
0: Kepepet gak Jumatan. Akhirnya aku wis gak kesuwen bilang nang Bu Sri. Bu Sri ya napa lek jenengan WA mawon ten Mas Topik. Kula mboten gak ada nomor niku Mas. Gim, monggo kula paringi mawon dengan senang hati Mbak Yaya.
1: Akhirnya
0: Bu Sri kula paringi nomere terus Bu Sri sanjang ten Mas Faris. Iki aku WA ning ngomong ya apa iki Mas? Nggih jenengan sanjang anu tanglet mawon Astofik Mas Faris kepin ketemu jenengan ten pundi ngono terus akhirnya di WA kan terus Mas Astofik jawab kira-kira nggih rada suwe terus anu dikengen ten studio Mas.
1: Oh,
0: tadi akhirnya kula mlebeten terus kawan iku.
1: Nggih.
0: Lho ana ruangan mriku. Ten mriku wadem nggih Mbak Yaya nggih.
1: Lho nggih, lha kula niki lho mesti napa ndamel jaket Mas Faris.
0: Oh, lha nggih. Kula mriku niku
1: anyep ya. Nggih ngeten niku. Nggih pokoke lek penyiar mboten masuk angin niki pun untung-untungan.
0: Nggih. Terus ngene lho Mbak Yaya, nggih, yang jenenge aku ki aku ki ngene. Aku ki yo wong iku yo peka ya. Di samping peka wis aku ki yo gak ketok yo nyun sewu ngapunten lho Mbak Yaya.
1: Nggih nggih nggih.
0: Jarane itu wong tunanetra ya. Kan kula sak tanglet Mas Taufik. Lho Mas Taufik, Mas Aji kemana? Mas Aji barusan pulang Mas, ini tadi istrinya lagi gak enak badan gitu. Nggih
1: nggih nggih.
0: Lah kok begitu kula mari ketemu Mas Taufik kula lak wangsul lah kate wangsul pamitan. Kula ditonton kali Mas kali balik kulo. Lah kok Bu Sri Utami niku omong-omongan kali Mas Aji. Mas Aji, Mas Aji kulo langsung nggih. Kulo ngeten niku nggih krungu lho Mbak Yaya.
1: Lho ala nggih paling balik maneh paling
0: nggih.
1: Nggih, paling balik maneh. Emang kemarin itu infonya istrinya Mas Aji itu memang lagi ndak enak badan Mas.
0: Lagi ndak enak badan
1: nggih. Katanya juga sempat pingsan. Jadi memang mungkin sempat mengantarkan istrinya kemudian balik lagi ke kantor.
0: Tapi kenane Bu Sri Utami kulo tanglet telepon dirasa anu mijeti.
1: Oh, ala.
0: Mas Aji ini mijeti istrinya memang pas saman pas dituntun ambil tali samian. Oh, ya berarti bener. Berarti sudah sesuai Mbak Yaya.
1: Nggih, ngeten iku lho Mas Faris ya kadang kene niate ya apa tapi ternyata realitanya berkata dengan lain
0: nggih. Dengan lain.
1: Nggih sami.
0: Ya wong iki ya arek iki ya pekah
1: ngene iki lho tapi emang seperti itu Mas Faris nggih. Panjenengan ancene peka maksudnya iku uang goro niku nggih panjenengan ngertos ya. Terus napa misalkan suara kecil niku panjenengan nggih mirengaken ngeten niku lah nggih niku titen panjenengan niku titen nggih ya wis mboten napa-napa
0: kan mboten tiyang sanes tiyang radioan adine aku ya ya apa kok salah kok tak peksa ya kok mali wis diterno kok si cerewet kan kok aku mari serba salah
1: ngoten
0: Mbak Yaya. Tapi akhirnya ya wis gak apa-apa wis sabar dhisik. Wis iki tiga pelajaran awake dhewe ae. Ben-ben kalau ada acara kayak gitu lebih baik paling enak komunikasi dengan penyiar dulu. Apa ya? Kayak cari info gitu loh Mbak Yaya ya. Cari infonya gimana acaranya nanti seperti apa. Terus kira-kira kok njaluk saran. Aku datang apa ndak? Lho kan lebih baik enak kayak gitu kan Mbak Yaya.
1: Nggih, sebenarnya datang nggih mboten napa-napa nggih monggo. Soalnya kan hari radio niku kan bukan hanya harinya napa penyiar tok, tapi nggih harinya seluruh pendengar lho Mas Faris.
0: Nah, tapi lek sing dikarepno gak sesuai.
1: Lah ngeten iku lho, soal kan kita kan juga enggak bisa memaksakan kehendak orang lain, nggih. Kadang ngeten iku nggih wonten kesibukan, nggih wonten urusan, nggih sami kaya Mas Haji kebetulan nggih istrine sakit kan Mas Haji nggih enggak pengen sebenarnya istrine sakit nggih. Nggih, lek mboten wonten napa kejadian ngeten iku nggih pasine anu napa menemui panjenengan ya udah pasti. Heeh, mleres. Ngeten niku. Ya wis ngapunten sanget nggih Mas Faris nggih.
0: Heeh. Kula nggih ngapunten lho Mali to.
1: Oh nggih mboten napa-napa. Niki lagune pun anu to, tetep lagune Vita Alvia.
0: Iya, pancet.
1: Oh nggih, niki udah tak persiapkan.
0: Diana Riza
1: bareng. Lho ala nggih.
0: Wabe wis.
1: Alah.
0: Dising iso dicak. Komunikasi.
1: Dising nyambung ya pokoke ya.
0: Dising nyambung.
1: Alah alah.
0: Jaluki unek-unek.
1: Lho ala unek-unek jare. Iya wis mboten apa-apa apa nang ngeten niku.
0: Mencurahkan isi hatinya.
1: Entahlah. Entahlah ya wis iki salami buat siapa Mas Faris?
0: Ya salami kanggo kuabe.
1: Oh kuabe.
0: Dising di WA iku mang koyo wis ana
1: kabeh. Oh siap. Ya, biar sih kita baca napa ya apa?
0: Oke, gak apa-apa. Langsung salah kami dibaca aja. Soalnya wis dawa iki durasi.
1: Oh, nggih, siap Mas Faris ya. Nggih, sami-sami.
0: Nggih,
1: kula nggih sami pangapunten sanget.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah niki kula badhe membacakan ya salami Mas Faris, niki salami kagem Mas Haji, Mas Ari, Agung Iswoyo, Kang Aceng, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Bunda Riaten, Bu Widi, Pak Widi, Bu Pandan, Bu Sumiaton, Pak Grandong, Pak Suranto, kagem Mbak Yaya dos pundi kabari, alhamdulillah saeng nggih. Nggih, sudah kula sampaikan nggih salami panjenengan kepada sedaya pamireng dan tentunya ditunggu mawon lagune mengki tak puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian warung gaul wonten Ibu Riaten nggih, niki langsung gabungan, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, penyari idul lagu yang cantik.
1: Alhamdulillah,
2: senengnya.
1: Bunda Riaten, lo lama tidak berjumpa panjenengan niku tanteni teleponnya ya.
2: Mbak Yaya, halo. Tarian kan nggih Mbak Yaya.
1: Oh nggih, aduh iki sing tak tunggu.
2: Parian. Dari Bunda Riaten Bandelan. Pedang kopi sak tengke tutup.
1: Cakep.
2: Kari ademe gak melok ngombe. Jantung ati gak sisa tutup. Kari penake gak melok duwe.
1: Mantap. Iki maknai napa niki Bu Riaten?
2: Iki pacare Bunda Riaten.
1: Oh pacar
2: pian, Mbak Yaya.
1: Lho ala Bunda Riaten iki wonten pacar to. Waduh cek akeh kaya gak bagi-bagi. Kok gak bagi-bagi? Sampeyan iki lho gak bagi-bagi pacare 4 lho ya. Allah, biya.
2: Anu Mbak Yaya. Napa pian jarene ngene? Jare tonggonggoku lho. Bunda Riaten pian lho sampeyanku ayu, manis, meneng, lugu.
1: Lho, ala sampai saniki.
2: Mending ngono.
1: Sampai saniki ya tase uwayu ta.
2: Tonggoku aku gak ero. Tonggoku sing ero.
1: Lho, ala iso ae.
2: Dadi aku disenengi karo wong Bandulan kono.
1: Makane sampai 4 ya pacare panjenengan ya.
2: Lah sampai 4 ya. Mata apat gak jadi kabe.
1: Halo. Sedulur
2: betek papat.
1: Emane, mbok yo. Lah niki sing diseriusi sing pundi?
2: Aku iku anu Mbak Yaya ngipit cepet tulo. Biyen nek mipit cepet tulo iku lak mesti oleh jodoh ajarane wong biyen kuno biyen. Aku wong kuno berarti yo. Kurone wong kula weling duwa wong Mbak Yaya.
1: Waduh, dewe sak pira to.
2: Aku sapa yo sing lamar wong Bandulan yo, Bandulan kan pira yo. Dadi cek rasane atiku.
1: Waduh,
2: lek wong betek gak papat.
1: Walah, lah nggih niku lho wis sancene jenenge cerita hidup.
2: Oh, pacarku biyen nek 10 ono, lek gak 8 ya 10
1: ya. Ya, Mbak. Aduh Bunda Riaten sampai gak bisa berkata-kata lho niki ya. Ini benar-benar kembang
2: aku
1: desa.
2: Aku melencer aku berdiri kono cemburu Mbak Yaya.
1: Lah kok jago pacaran ternyata Bunda Riaten niki ya.
2: Lho, aku biasa jane ora anu ya wong e seneng mbek aku moro nang omaku.
1: Lho, ala.
2: Arek pabrikane loro, arek kembulan arek dodot.
1: Bayo. Napa yo gak pengen bagi-bagi ten rancangi to niki yo 10 dipek dhewe kali Bunda Riyat ini gak bahaya ta.
2: Lagi sing ana parikane iki arek Singosari.
1: Oh, Singosari
2: ku. Aduh. Aku ku lho wis ngenteni sampai SMA, Mbak Yaya. SMA ngono. Dikten aku dungan lulus aku tindakan tentara. Ojo kuatir besok melok aku. Aku dinas nang Jember tak gawa nang Jember, sik nang Jawa Barat nang Kalimantan tak gawa terus. Gak usah melok moro tuwa. Muni ngono pacarku.
1: Aduh, lah terus pripun kelanjutane?
2: Seneng aku cari melok. Dungakno yo aku tindakan tentara nang Jember, ngono. Mari SMA lulus, tak dungakno lulus. Pare ngono, tindakan tentara nang Jember, dinas nang Jember. Olarek Jember, kecat olarek Jember.
1: Lho ala gak sedo kecantol Bunda Riyatin. Lho ala la emang ya.
2: Dadi sendiri tentara kasih do.
1: Lah ngene iku wis sanjane omongane wong lanang iki lho ya. Kok ya gak bisa dibuktikan.
2: Belum jodohnya
1: tapi,
2: ya, Mbak Yaya.
1: Tapi
2: ya
1: gak semua lo, gak semua lo Bunda Riyatin ya. Kadang nggih wonten yang bisa dipercaya, tapi nggih memang bukan jodohnya. Ya terus mencari yang bisa dipercaya atau Bunda Riyatin, jangan sampai yang pandai berbohong. Lo ya diakali tong kok.
2: Mbak Yaya. Dalam. Sekarang ini pun Lamunan,
1: gih, leren. Salami kagam sinten.
2: Lamunan kula paringi dateng Faris kula bau Faris. Matur suwun senggalanipun, senggal apa ora kok.
1: Lah ya disenggal ta.
2: Faris, Pak Eko Rembun, Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo penyari dulu aku jika iparian.
1: Ayo, monggo ditunggu lo ya.
2: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami. Ayo Bu Sri Gati, gak tahu mengudara ya Bu Sri Gati.
1: Santai nih ayo. Iya ta, semoga sehat selalu.
2: Bu Marlena barang gak tahu mengudara ada apa. SMS dulu lho santai nih.
1: Ditunggu.
2: Ayo iku. Aceng, Aceng sudah masuk ya? Belum.
1: Sudah tadi Mas Aceng.
2: Oh, Mas Aceng. Mas Aceng, iki lho Bunda Riyatin yang metingkring lho.
1: Metingkring gak tuh.
2: Terus anu, niku napa Grandong, Pak Grandong.
1: Pak Grandong, Pak Grandong dereng gabungan niki Pak Grandong.
2: Oh, Pak Grandong, Pak Suranto, supaya Pak Suranto dan Mbak Mudara ya.
1: Nggih, Pak Suranto niki biasanya gabungannya ten goyang senggol.
2: Oh, goyang senggol. Ayo temanku semuanya di Jember, di Surabaya, di Jakarta. Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali. Kata lo, anu Mbak Yaya, penggemar RRI Perempat ge.
1: Masya Allah, ge mandar mugi selalu terhibur ge Bunda Riyatin.
2: Ge, semuanya sehat kesehatan ya.
1: Amin.
2: Mbak Yaya, ya.
1: Amin.
2: Panas tapi awan sih adem.
1: Nah, gini
2: nih kalau menjeru kamar.
1: Aduh, oh, pokoknya tenggiri ya mawon pun.
2: Caring 10 menit apa? Boleh ya, jaring jam 7 sampai jam 9 ya.
1: Gila,
2: itu vitamin C, betul, vitamin C ya.
1: Betul, vitamin D dangdut.
2: Jangan lupa
1: masuk
2: temanku, jaring 10 menit sampai 5 menit ya, repot ya.
1: Terus
2: air putih 18 sehari, betul lah Mbak Yaya.
1: Betul sekali ya.
2: Jaga kesehatan temanku semuanya. Salam sayang semuanya temanku. Salam sayang dari Bunda Riyatin ya. Penyaring G, salam sayang.
1: Salam sayang juga. Siap Bunda Riyatin. Matur suwun
2: sanget nggih. Assalamualaikum. Dadalala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan, badhe sarapan, badhe ngopi bareng ten mriki warung etase buka sampai mengke merapat jam 10 awan. Saged gabungan ten telepon nggih di 081555691053. Nah, saniki langsung wae kita semuanya mirengaken tembang Jawa maneh. Wonten Vita Alvia mangan ranjal kowe dilanjutke kale lamunan sugeng mirengaken.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

paling gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, nggih tentu nih kali ini hadir dengan beragam menu pilihan yang bisa panjenengan nikmati di pagi hari ini nggih. Wow, pon kata pelanggani warung gaul, alhamdulillah wa syukurillah sehingga niki napa masakane niku tinggal sedikit alhamdulillah, karena bentar lagi ya kak, bentar lagi sih ya, masih 1 jam lagi warungnya bakal tutup ya. Lho Mbak Yaya kok gak sedinoan nae warunge. Lho, njaluk sedinoan. Lah niki kula kale budhe men niku lemek digajine nggih mek sak menten. Mosok ya njogone sedinoan. Lho ya bayo ento kula mengke. Wes pokoknya langsung wae kagem panjenengan sing badhe request lagu, badhe sarapan, badhe ngopi, ngeteh bareng monggo ten mriki nggih. Saged request lagu, saged kirim salam ten telepone Pro Papa tentune di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Wis monggo tak tunggu sampai mengke merapat jam 10 awan nggih. Apa maneh ten dinten Rebo niki biasane tasik kata tiang-tiang sing tasik nyambut damel nggih, termasuk kula niki nggih tasik nyambut damel menemani panjenengan nggih. Pokoke apapun urusan panjenengan mandhar mugi senantiasa diberikan kelancaran lan kemudahan. Ditambah kali warung gaul sing harapane niki dadi hiburan nggih, dadi napa niku suatu program yang dapat menemani panjenengan. Entah panjenengan lagi nyambut damel, entah panjenengan lagi nyantai, lagi umba-umba, lagi nyapu ngepel nggih, mandhar mugi niki dapat menjadi suatu penyemangat untuk menjalankan aktivitas panjenengan di hari ini. Lah niki nggih wonten lagu-lagu tembang Jawa sing bakal mengke kula hadirkan spesial kagem panjenengan nggih. Lek baru saja niki wonten wong Jawa ojo ilang jawane, niki bener banget nggih. Apalagi kita sebagai warga masyarakat Jawa ojo sampai ilang jawane. Maksudnya apa sih Mbak Yaya kok ojo sampai ilang jawane? Emang ngomongnya kudu gawe basa Jawa ngeten niku ta? Ya iku salah sijine ya. Karena bahasa Jawa ini merupakan juga bahasa ibu ya, bahasa tanah kelahiran kita sebagai masyarakat Jawa, jadi kudune nggih paham dan tidak meninggalkan bahasa ibu yang ada. Nah, selain iku, ning Jawa niki nggih kathah kepercayaan ya. Kepercayaan sing nopo kejawen, percaya akan suatu tradisi atau bahkan budaya yang dijalankan sama masyarakat. Yang namanya budaya ini sudah membudaya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, makane wong Jawa ojo lali jawane, ojo lali karo budayane ngeten niku ya. Apa meneh budaya yang sudah berkembang bahkan jauh sebelum kita lahir. Nah, ketika kita ada di dunia ini jangan sampai kita melupakan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu, utamane nggih budaya dan juga adat istiadat yang memang sudah ada di masyarakat ngeten niku nggih. Dan tentune saya yakin iki sing jenenge budaya niku tetap ada. Dan soalnya pemenang ten Malang niki tasik kuata nopo niku acara kebudayaan, festival nggih, adat istiadat yang masih dijalankan sampai dengan sekarang. Contohnya nggih niki lagu-lagu Jawa campur sari niki nggih merupakan bagian dari budaya. Lek saiki mungkin lagi musime yo lagu-lagune wong Londo, lagu-lagune wong Korea yang mungkin lagi banyak disukai sama anak muda. Tapi ojo lali, lho niki ndek Jawa ya wonten lagune dhewe-dhewe ya, wonten lagune Jawa sing enak-enak banget sing tentune ini juga wajib kita lestarikan. Nah niki wonten Cindy Purbawati, wong Jawa ojo ilang jawane. Kemudian saniki kita mirengaken nggih wonten lagune Fanny Soraya. Nah, iki merupakan pesan buat kita semuanya. Ojo kakean sambat nggih, sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirang, saniki panjenengan saged mengakses layanan di Polresta Malang Kota soalin duwe layanan terbaru, yaiku wonten akses air minum yang siap diminum ya tentune secara gratis. Jadi panjenengan saged meminum ya di anjungan minum yang ada di Polresta Malang Kota. Nah, fasilitas iki dihadirkan kali Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang lewat kerjasama bareng karo Polresta Malang Kota. Nah, anjungan air siap minum iki ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arya Racana dan diresmikan pada hari Selasa 15 September 2026 sore. Sementara kui, fasilitas iki menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung maupun anggota kepolisian. Wonten Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan ning Polresta Malang Kota. Nah, menurut Wahyu, penyediaan fasilitas iki merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi fasilitas pelayanan publik. Nah, wonten Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setia Pambudi Soekarno menambahkan, le anjungan iki dapat digunakan oleh seluruh pengunjung lan anggota kepolisian. Danang menyebutkan fasilitas serupa sebelumnya telah tersedia di sejumlah ruang publik ning Kutha Malang, di antaranya wonten ning alun-alun Merdeka lan kawasan Kayu Tangan Heritage. Sementara kui wonten Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyoniki mengatakan penyediaan anjungan air siap minum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap air minum ketika berada di ruang publik. Nah, selain memberikan akses air minum, keberadaan fasilitas ini diharapno mendorong masyarakat dalam mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan sekali pakai. Jadi niku nggih saged panjenengan manfaatno utamane selaku warga Kota Malang, yaiku anjungan air siap minum gratis sing hadir ning Polresta Malang Kota.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Sedaya pamireng kagem panjenengan sememang lagi pengen berwisata alam ngeten niku nggih niki wonten informasi kagem panjenengan terkait penutupan kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran savana. Dan ini tidak serta-merta menghentikan seluruh aktivitas pariwisata ning kawasan Bromo khususnya ning wilayah Kabupaten Probolinggo. Wonten wisatawan niki saged menikmati sejumlah destinasi alternatif di antarane wonten jembatan kaca Seruni Point lan kawasan Seruni Point. Sementara kuwi wonten Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata lan Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi niki mengatakan sampai saiki belum ada rencana untuk menutup Seruni Point. Salah siji pertimbangan nih, yaiku lokasi kebakaran tasik tebe atau cukup jauh dari destinasi tersebut. Nah menurutnya tetap dibukanya Seruni Point menjadi salah satu alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama kawasan Bromo ning tengah penutupan sejumlah akses wisata akibat kebakaran. Dan dilanjut karo Heri, niki pemerintah daerah berkepentingan menjaga ekosistem pariwisata ning kawasan Bromo agar aktivitas wisata tetap berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Jadi pembukaan spot Seruni Point jadi salah satu pilihan wisatawan untuk tetap bisa menikmati Bromo. Heri berharap kebakaran yang terjadi ning kawasan Savana Bromo dapat segera dipadamkan sehingga aktivitas pariwisata dapat kembali normal. Dengan demikian, perekonomian masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata, utamane ning kawasan Bromo dapat berjalan dengan optimal. Nah informasi wau niki dadi penutup warung gaul ten dinten niki nggih pokoke matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah ikut meramaikan dan melariskan dagangan ten warung gaul edisi di hari ini. Mandar mugi warung gaul dapat menghibur panjenengan sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Mengkiawan bakale wonten Mas Aji sing bakal menemani panjenengan sedoyo wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Dan saniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kateng lamireng matur nuwun panjenengan tasih setya tuh ing Perempat RRI Malang dinten menika dinten Rabu 16 September warsa 2016. Wong sing tak kronani lagam campur sari lan gending-gending jawi kula aturaken ngadicara catur lara singkol tangan dinten menika ngantos mangke tabu 11 siang. Dan ing tabu 11 siang panjenengan saged midhangetaken jagongan UMKM kados padatan nggih. Saiki ado mungkin apa yang kan kita aturakan sakit nambai sesuatu kaya kagem panjenengan sedoyo kami dangat burung patah dari Malang tanpa cicil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
4: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
5: Hari ini.
6: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
7: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
10: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
12: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Candy Candy Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara.
0: Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: The Massive
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI malam. Good, good, good.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026, untuk Jagong UMKM kita sudah kedatangan narasumber, ada Mas Tanto Nur Hujaini. Assalamualaikum, selamat siang Mas Tanto ya.
1: Iya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Mas Tanto.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, pendengar, Mas Tanto ini adalah owner Nini Putrajaya, betul?
1: Betul Pak.
0: Nini Putrajaya ini apa? Bergerak di bidang apa? Nah, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan ngulik bersama ya di Jagongan UMKM. Dan untuk Anda, kita juga siaran live streaming di YouTube channel RRI Malang dengan nama RRI Malang Official. Jadi Anda bisa menyaksikan. Nah, kalau pakai YouTube udah bisa disaksikan nih, bisa dilihat produknya apa aja. Oke, okay. Tapi yang di radio kan pasti gak tahu nih ya produknya apa. Mungkin Mas Tanto bisa dijelaskan bergerak di bidang apa ini Nini Putrajaya ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Tanto Nur Hujaini. Saya adalah owner dari Nini Putrajaya, yaitu sebuah UMKM, usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang olahan makanan ringan. Nah, kita berdomisili di Kota Batu.
0: Di Kota Batu.
1: Iya, okay. Betul.
0: Tempatnya di mana alamatnya nih, Mas?
1: Untuk tempat alamatnya berada di Jalan Lesti Utara nomor 148, RT 8 RW 3 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Wisata Batu.
0: Oke, jadi ini cemilan ya, makanan ringan. Ya, apa aja yang panjenengan produksi ini, Mas?
1: Untuk pertama kali kami mencoba produksi, yaitu berupa olahan tepung. Kita jadikan stik bawang.
0: Oke.
1: Nah, stik bawang kita awalnya yaitu mencoba rasa original dan rasa bawang itu sendiri.
0: Tahun berapa itu panjenengan mulai usaha ini?
1: Usaha ini pertama kali sebenarnya dimulai oleh ibu saya. Kita coba-coba, kita belum jual.
0: Bikin sendiri?
1: Kita bikin sendiri rumah. Kita hanya mencoba saja, itu sekitar antara tahun 2001-2002.
0: 2001-2002.
1: Ya, itu hanya untuk konsumsi
0: sendiri, pribadi ya, di rumah ya, buat cemilan rumah. Ya. Oke. Jadi mulai 2001 ini udah familiar ya, tapi dikonsumsi sendiri.
1: Iya, untuk camilan keluarga saja.
0: Oke. Nah, terus berani panjenengan untuk memasarkan atau ini kayaknya cocok nih kalau misalnya kita tawarkan di luar buat usaha. Itu mulai tahun berapa?
1: Kita sebenarnya mencoba untuk menjual itu sebenarnya dari testimoni teman-temannya ibu.
0: Nah, waktu main ke rumah gitu ya, kan?
1: Ketika itu hari raya Idul Fitri, itu teman-teman ada yang datang ke rumah bersilaturahmi, kemudian mencicipi stik apa yang di dalam gini, toples itu, yaitu stik bawang. Kenapa nggak dijual ke kita? Ini enak loh. Nah, itu kita mulai mencoba berani jual itu di tahun 2010.
0: 2010 ya. Berarti kurang lebih 10 tahun diri untuk konsumsi sendiri, baru 2010 ini boleh berani untuk dijual.
1: Karena ada testimoni dari teman-temannya ibu, kenapa nggak dijual? Akhirnya kita putuskan untuk step by step kita jual di awal tahun 2010.
0: Oke. Jadi kalau 2010 sekarang 2026 ya udah 16 tahun ya berjalan ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Jadi dari awalnya konsumsi rumah tangga, konsumsi sendiri, bikin cemilan ibu ya kan, akhirnya bisa membuat produk yang sekarang udah bisa dibilang resmi untuk customer ya, untuk konsumen ya.
1: Betul.
0: Karena kalau saya lihat ini udah kayak udah ada legalitasnya, kayaknya udah komplit ini.
1: Iya, betul. Mm. Sebenarnya di tahun awal 2010 kita jual itu, kita hanya polosan. Kita tidak punya label, kita
0: belum
1: tidak,
0: punya merek lah ya.
1: Iya, belum punya brand, kita belum ada perizinan. Ya karena dijual dari teman ke teman.
0: Betul, betul, betul.
1: Tidak melalui toko. Jadi kita belum ada perizinan sama sekali.
0: Oke. Okay.
1: Nah, perizinan itu kita urus di sekitar pertengahan tahun 2015. Nah, okay. Kita berani.
0: Resminya akhirnya di sini ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Awal pertengahan 2015 itu kita awal untuk mengurus perizinan seperti PIRT seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan itu pada waktu mengurus perizinan sudah ada berapa macam produk? Cuman dua itu aja?
1: Ya, betul. Jadi hanya stik bawang dan varian rasanya itu ori dan bawang itu sendiri.
0: Enggak, belum ada varian-varian yang lain.
1: Belum ada gitu ya? Varian-varian yang lain.
0: Oke, kalau sekarang ini sudah ada berapa varian ini untuk stiknya ini?
1: Kita dari stik bawang itu kemudian ada inovasi yaitu stik tetap stik tapi berupa kerupuk yaitu stik potato.
0: Stik potato.
1: Nah, ini menghasilkan varian rasa berupa jagung manis, rasa balado, rasa pedas, dan mengikuti konsumen yang di pasar gitu.
0: Oke, jadi mengikuti perkembangan ya.
1: Iya, betul.
0: Minatnya, oh sekarang lagi mode minatnya rasa ini.
1: Ya, gitu betul ya. Sekali.
0: Karena yang namanya pangsa pasar, apa ya, kalau memang udah tren, ya itu, nah, yang di, itu yang dicari.
1: Iya,
0: oke. Itu. Nah, betul, apalagi Panjenengan kan di Batu nih, otomatis Batu adalah salah satu kota wisata di Jawa Timur. Dan legalitas ini bisa menjadi modal untuk bisa dipasarkan di tempat oleh-oleh ya Mas ya?
1: Iya,
0: betul. Sudah masuk di tempat oleh-oleh?
1: Iya, betul. Nah. Jadi ketika perizinan itu sudah keluar, nah kita berani untuk menawarkan produk kita di toko oleh-oleh di Batu.
0: Okay. Nah, di mana nih Mas kalau misalkan di Batu?
1: Kalau di Batu itu hampir semua di toko oleh-oleh di Kota Batu.
0: Ada udah ya, pasti ada, ya.
1: Pasti.
0: Oke.
1: Okay. Dan perizinan itu kita tidak mendapat secara langsung, tapi secara berangsur-angsur. Contoh seperti perizinan PIRT itu kita mengurusnya di pertengahan 2015, tapi keluarnya di akhir 2015. Oke, untuk PRT.
0: PRT-nya aja.
1: PRT baru. Saja. Ya. Kita belum punya sertifikat halal.
0: Oke.
1: Tapi berikutnya di awal tahun 2016 kita mengurus sertifikat halalnya. Nah, itu dikeluarkan juga tidak cepat. Kira-kira di akhir tahun 2016.
0: Setahun, hampir setahun.
1: Iya, kita melewati beberapa proses untuk pengurusan itu. Oke. Seiring dengan berjalannya waktu, nah, kita bisa mengurus perizinan berikutnya seperti hak merek, brand itu sendiri dan lain-lain itu.
0: Oke, dan ini apa namanya? Bisa dibilang memang perlu ya, sangat perlu ya. Apa legalitas ini untuk teman-teman pelaku UMKM. Kadang-kadang banyak saya dapati teman-teman pelaku UMKM yang perizinan nanti aja atau belum, enggak begitu penting gitu. Ternyata penting sekali karena bisa meningkatkan level panjenengan, produk panjenengan, ngoten nggih?
1: Iya, betul. Jadi perizinan itu yang terpenting nanti adalah untuk menunjang produk kita. Apabila produk kita ini legalitasnya jelas, sudah lengkap, akan juga mendukung nilai penjualan.
0: Betul. Nah, dan kepercayaan customer juga.
1: Nah, itu nanti tujuannya. Jadi konsumen ini akan lebih percaya, ini sudah berizin. Sudah jadi berizin. Legalitas sudah lengkap. Jadi dia yakin untuk membeli produk tersebut.
0: Benar sekali. Dan apa namanya, tempat-tempat oleh-oleh, toko-toko souvenir, kalau kita mau menitipkan lebih mudah karena sudah lengkap perizinannya, ngoten
1: nggih. Betul.
0: Karena enggak sembarangan bisa masuk, istilahnya, ngoten nggih.
1: Iya.
0: Oke, ya di sini ada, saya lihat mereknya itu ada Tavisha ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Pak Jadengan, ini tadi bilangnya Nini Putrajaya. Betul. Terus di sini ada Tavisha, brandnya. Apa ini maksud dari Tavisha atau artinya nih?
1: Nah, Tafisa itu sebenarnya adalah brand kita. Jadi merek untuk Nini Putra Jaya sendiri itu adalah nama UMKM-nya.
0: Oh,
1: nah, itu bedanya. Jadi saya ulangi, Tafisa ini adalah brand-nya. Nini Putra Jaya adalah nama UMKM-nya.
0: Oke. Gitu. Jadi apa namanya? CV-nya lah ya, ya atau
1: betul,
0: pabriknya. Betul. Tapi brand-nya adalah Tafisa.
1: Betul.
0: Nanti nanti bisa ada brand lain, Goten, ge?
1: Betul.
0: Ada
1: betul.
0: Apa namanya produk lain juga. Pasti ada keinginan untuk berkembang loh, pastinya, ge?
1: Pasti.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah, selain apa namanya steak, di sini ada ubi chip, ya ta? Nah, ini juga bikin sendiri atau bagaimana? Semua produk ini bikin sendiri gitu?
1: Iya, kita yang produk untuk mulai dari bahannya itu kita adalah stik bawang dengan varian rasanya. Kemudian untuk stik potato sendiri ini kan berupa kerupuk. Jadi kita di rumah itu mulai dari menggoreng. Kemudian kita kasih bumbu rasa seperti jamu manis dan lain-lain. Untuk yang lainnya seperti keripik, kita adalah membeli dalam sudah keadaan matang.
0: Oh, ada.
1: Jadi kita repacking repack gitu di ya. Rumah.
0: Tapi panjenengan belinya pasti apa? Ada apa ya istilahnya itu mutu tersendiri gitu ya?
1: Ya betul. Karena di Tafisa sendiri ini kan sudah bersertifikat halal.
0: Betul.
1: Jadi kita beli bahan itu wajib dan harus kita yang bahan-bahan yang beli itu sudah juga bersertifikat halal.
0: Halal. Jadi nggak sembarangan mas ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan kita punya produk nih ya atau punya UMKM ingin apa ada sertifikat halal, berarti bahan-bahannya kita carinya juga harus ada sertifikat halalnya.
1: Betul. Karena itu ketika dari lembaga MUI Jawa Timur yang mengeluarkan sertifikat tersebut,
0: iya,
1: itu ada persyaratan. Bahwa bahan-bahan yang digunakan mulai itu entah dari bahan seperti gula, kemudian garam, mentega itu harus ada sertifikat halalnya.
0: Okay.
1: Apalagi kita seperti saya ini untuk membeli katakanlah keripik ubi. Apabila kita beli di katakanlah kita kulak di tempat grosir, dan di grosir dan tersebut tidak mempunyai sertifikat halal, saya pun tidak berani untuk karena ini adalah jaminan sertifikat halal tersebut.
0: Oke,
1: jadi begitu.
0: Jadi sertifikat halal ini nggak main-main ya istilahnya, nggak cuma produknya panjenengan aja yang apa namanya istilahnya hasilnya aja ya kan, tapi dari bahan-bahan itu juga harus bersertifikat halal gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena dan, dari lembaga MUI Jawa Timur bagian sertifikat halal pasti nanti akan ditanya ini beli dari mana, akan ditelusuri.
0: Gitu. Makanya lama ya waktunya panjenengan, hampir 1 tahun ya.
1: Betul. Jadi mereka itu juga sudah punya database. Jadi misalnya saya beli keripik ubi, mereka pasti tahu yang keripik ubi yang halal dan yang tidak itu di mana.
0: Nah,
1: apabila saya beli di tempat yang halal, pasti sertifikat itu diterbitkan. Begitu.
0: Gitu ya. Jadi melekat Goten ya.
1: Iya, tapi semua kalau bahan-bahan itu harus bersertifikat halal.
0: Oke. Jadi apa dari bahan itu juga harus diperhatikannya. Makanya tadi kan PRT cuma 1 bulan gitu ya. Tapi sertifikat halal hampir 1 tahun ya. Ada tahapan-tahapan apa namanya untuk mendapatkan itu ya kan.
1: Iya, betul. Jadi kita
0: dengar-dengar kalau daging juga gitu, nggih. Nah, kalau daging kan teman-teman UMKM kemarin juga gitu pada waktu apa UMKM yang menggunakan bahan bakar bahan daging itu juga harus halal katanya.
1: Iya, bahkan yang orang yang bagian sembelih itu sekarang juga harus punya
0: sertifikat untuk menyembelih itu ya.
1: Ada itu sertifikatnya.
0: Oh, ini enggak sembarangan orang loh ya.
1: Jadi istilahnya itu ada seperti gini, yang sekarang lagi musim itu juleha. Itu kepanjangannya juru sembelih halal.
0: Halal
1: itu
0: ya.
1: Ada sertifikatnya. Begitu.
0: Oke. Jadi pendengar, untuk apa ya, pertanggungjawaban kita ya, bahwa label halal ini memang benar-benar label halal.
1: Betul.
0: Kita mendapatkan label halal ini gak gampang ya. Dan produk-produk yang sudah dilabeli halal aman untuk dikonsumsi oleh utamanya kaum muslim ya kan.
1: Ya, betul.
0: Non muslim apalagi ya, muslim iya. aja aman ya kan.
1: Betul. Okay. Sekali.
0: Karena itu tadi mayoritas agama di negara kita kan Islam. Jadi ya, ini sangat diperlukan. Oke. Okay. Kembali lagi di produk Panjenengan ini. Ini kan sudah mulai tahun 2001, mungkin usaha udah mulai tahun 2000-an ya, 2010 sampai sekarang. Perkembangannya pripun, Pak, dari usaha Panjenengan ini?
1: Iya. Kita mencoba menjual itu dari 2010 tanpa label sampai 2015. Kemudian perjalanan berikutnya 2015
0: sampai sekarang
1: berizin PIRT. Nah, dari tahun-tahun tersebut kita sebenarnya banyak mengalami naik turun penjualan. Jadi atau naik turunnya usaha. Apalagi ketika di tahun 2019 yeah. sampai 2022 itu ada yeah. pandemi COVID-19. Yeah, yeah,
0: yeah. Nah, tapi masih bertahan, Ge.
1: Kita apa ya, istilahnya harus survive. Kita bertahan. Kita mencari cara bagaimana untuk menjual produk ini agar bertahan sampai sekarang.
0: Dan memang pada waktu pandemi kemarin banyak teman-teman UMKM atau pengusaha itu yang kolap ya, dan bahkan sampai ada yang gulung tikar ya.
1: Iya.
0: Ya, kan, pada waktu itu memang tidak direncanakan dan datangnya mendadak sekali. Oke. Nah, mungkin ada tips gimana cara bisa bertahan, Pak? Pada waktu apa namanya, kita bisa otomatis kalau misalkan masa-masa sulit kita bisa bertahan untuk bangkit atau untuk apa ya naik lagi itu lebih mudah daripada yang dari nol lagi gitu ya.
1: Iya, jadi kita belajar ya. Seperti di pandemi itu semua orang itu untuk keperluan itu hanya fokus ke bahan pokok
0: betul.
1: Nah, jadi kita mengikuti saja. Jadi kita untuk survive, apalagi kita butuh modal yang banyak untuk bertahan. Jadi tipsnya saya hanya mengurangi untuk
0: produksi
1: kebiasaan ya, yang tidak perlu seperti jajan-jajan, kita main-main itu saya kurangi. Kita hanya bertahan, fokus bagaimana usaha ini aja bisa survive. Kita belajar lagi mungkin dari online, dari marketplace ya, kita kembangkan di situ. Meskipun ya memang kuantitinya masih minim sekali pada waktu itu. Jadi seperti itu, kita hanya fokus saja untuk keperluan bisnis. Kemudian berikutnya tips saya yaitu tidak menambah hutang untuk modal.
0: Untuk modal ya.
1: Iya, betul.
0: Ini untuk modal aja, jangan apalagi untuk yang lain gitu.
1: Nah, itu sebenarnya survive kita. Jadi kenapa saya bisa sekian lama sampai sekarang ini tetap berjualan ini ya karena itu. Jadi semenjak pandemi COVID itu saya sudah mengurangi, belajar mengurangi namanya hutang. Apalagi UMKM Batu Malang Raya itu sebagian besar mereka modal itu ada pinjaman
0: dari pihak ketiga gitu ya,
1: seperti di bank. Okay. Seperti itu ketika pandemi COVID itu sudah mulai saya kurangi. Dan alhamdulillah untuk tahun 3 tahun ke belakang sampai tahun ini kami berusaha mandiri, artinya
0: modal sendiri ya.
1: Iya, betul. Jadi kita tidak bergantung pada
0: pihak ketiga itu
1: pihak
0: tadi.
1: Ketiga itu.
0: Nah, oke. Ya memang kalau apa namanya bisa mandiri itu malah lebih apa ya, enak gitu Mas ya, untuk usaha gitu kan. Oke. Dan setelah pandemi hingga saat ini makin meningkat tentunya, ya.
1: Ya,
0: apalagi kita sudah wisata di Kota Batu sudah ramai kembali gitu 3 tahun
1: kita
0: terakhir.
1: Ada
0: gitu,
1: progres untuk peningkatan kembali ya, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi kita berusaha untuk belajar lagi. Sekarang apalagi sudah berkembang ke digital marketing.
0: Betul.
1: Nah, itu seperti itu.
0: Dan yaitu tadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, memang apa ya, semuanya ini berubah dengan cepat dan kita harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, kita akan ditinggalkan.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk sosmed juga sudah ada, Mas ya?
1: Iya, betul.
0: Ini namanya Snack Tavisha.
1: Iya.
0: Ini bisa dilihat mungkin pendengar, ini untuk Instagramnya. TikTok sudah ada?
1: Iya, betul, sudah ada.
0: Apa namanya?
1: Sama. Snack Tavisha.
0: Oke,
1: jadi di Facebook juga sama, Instagram juga sama.
0: Oke, jadi kalau misalkan mendengar ingin melihat, ingin ngintip ya kan produk-produk dari Mas Tanto ini, monggo bisa lihat di medsosnya. Karena sekarang semua, siapa sih yang enggak main HP, enggak main telepon genggam, iya, ya kan? Bisa dilihat di medsosnya. Nah, langsung apa namanya, check out langsung juga bisa, ini langsung ya Mas ya,
1: iya,
0: di
1: betul.
0: Apa marketplace juga sudah ada, ya,
1: iya, betul.
0: Di Shopee,
1: iya, jadi nanti
0: semua udah diikuti gitu ya, sudah,
1: iya.
0: Oke, memang ya, wajib ini karena karena itu tadi ya sudah waktunya dan memang harus kesana supaya bangsa pasar kita meluas.
1: Betul sekali.
0: Oke, Mas Tanto, nanti kita lanjutkan lagi. Gak terasa sudah waktunya Hadan Duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar, jangan kemana-mana. Setelah Hadan Duhur, kita akan kembali lagi masih di Jagong UMKM Perempat RRI Malang.
2: Sesaat lagi, Hadan Duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Siamian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Mas Tanto, owner dari Nini Putra Jaya. Nah, ini adalah produk camilan sehat dari Mas Tanto ya kan. Dan sudah berkecimpung lama ternyata Mas pendengar. Mulai tahun 2000, kalau resminya 2015, tapi sebelum resmi udah mulai merambah ya ta? Mulai tahun 2010, 5 tahun di awal masih polos lah istilahnya, iya, untuk kalangan sendiri. Nah, berkembang dengan adanya legalitas ini bisa meningkatkan nilai jual dan juga area pangsa pasar ya Mas ya.
3: Iya betul.
2: Nah, mulai tahun 2015 berarti istilahnya udah go public Pak Jendengan.
3: Iya betul.
2: Udah 10 tahun gitu kan. Sudah dipasarkan kemana aja selain di Kota Batu?
3: Iya, terima kasih. Karena kita sudah punya perizinan seperti PRT, halal, dan brand. Alhamdulillah untuk di Batu sendiri kita hampir semua di toko oleh-oleh di Kota Batu. Kemudian di retail modern yaitu Indomaret. Khusus di semua outlet Kota Batu.
2: Oke.
3: Nah, itu untuk yang di Kota Batu. Batu.
2: Di luar Kota Batu?
3: Di luar Kota Batu, huh? Yaitu berada di sebagian toko leleh di Kota Malang. Yang berupa toko Malang Strudel dan Lapis Tugu Malang.
2: Oke.
3: Juga bisa didapatkan atau dibeli di Indogrosir Kota Malang.
2: Indogrosir udah masuk sana juga.
3: Sudah masuk.
2: Keren. Susah banget tuh masuk situ.
3: Itu butuh
2: perjuangan ya.
3: Iya.
2: Ya teman-teman
3: juga UMKM waktu yang
2: kemarin,
3: lama.
2: Teman-teman UMKM kemarin sempat apa namanya curhat juga, susah masuk ke sana. Bisa ya, Pak Jendengan.
3: Bisa.
2: Ada tip enggak supaya masuk ke sana? Mungkin teman-teman UMKM juga apa mendengarkan nih.
3: Jadi tentunya itu legalitas itu yang penting.
2: Pasti itu ya, utama modal awal harus itu ya.
3: Iya, seperti kita melamar pekerjaan ya. Legalitas itu tak ubahnya seperti ijazah lah. Jadi legalitas itu lengkap. Itu juga jadi pertimbangan untuk kita diterima. Kemudian ya produknya sendiri. Tentunya yang pertama harus bersih dan berkualitas ya, itu saja.
2: Gitu ya.
3: Iya.
2: Dan apa namanya dari mungkin packaging juga Mas ya?
3: Iya.
2: Pengaruh nggak Mas packaging itu?
3: Packaging itu pengaruh. Jadi semakin packaging itu menarik, nah tentunya bisa menarik konsumen atau customer itu sendiri.
2: Oke. Jadi apa namanya itu tadi ya, kalau kita mau membeli sesuatu kan pertama dari pandangan pertama pasti ya.
3: Iya betul.
2: Bisa narik nggak nih gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita barangnya bagus tapi packagingnya kurang menarik ya, mau lihatnya masih apa ya, ogah-ogahan nggak salahnya gitu Mas ya.
3: Iya,
2: nah
3: betul.
2: Oke, jadi ini berarti Malang Batu insya Allah sudah bisa didapatkan ya kan. Tapi dengan nama Tafisa, jangan lupa ya pendengar ya, Tafisa. Kalau nyari apa Dini Putrajaya nggak ada tulisannya.
3: Ada tulisannya
2: kecil tapi kecil. Jadi brandnya ini Tafisa. Tafisa. Nama siapa nih Tafisa? Putri?
3: Bukan sebenarnya. Brand ini adalah proses selama kita mengurus perizinan brand itu sendiri. Jadi pertama kali kita ajukan ke perizinan, dinas perizinan itu sebenarnya kita pakai nama Nini Putrajaya. Nah ternyata nama itu sudah ada yang pakai.
2: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Ya, ya,
3: jadi
2: ya,
3: berkas
2: ya, ya.
3: Itu dikembalikan lagi.
2: Dikembalikan
3: ditolak.
2: Lagi. Nama suruh ganti ini, nama ya.
3: Nah betul, nama ini sudah ada yang pakai. Akhirnya kita cari lagi, kita kumpulkan lagi, kita ajukan, ditolak lagi. Nah yang ketiga ini saya cari nama itu, lihat-lihat buku, lihat referensi, kemudian ketemu. Pakai apa, pakai nama saya aja ya, Tanto gitu aja.
2: Awalnya gitu ya.
3: Iya,
2: Tanto gitu.
3: Sampai pusing itu ditolak. Jangan, kata istrinya seperti itu. Akhirnya kita buka.
2: Kurang lalu. Menjual namanya. Nah,
3: kurang masak brand camilan mereknya.
2: Lah iya. Oke.
3: Kemudian kita cari buku, kita belajar lagi. Akhirnya kita ketemu sebuah kata. Saya pakai nama TA, nama depan saya TA, kemudian Tafisa. Nah ini saya dapat dari buku kamus. Nah di buku kamus Sanskerta itu.
2: Wih, artinya apa tuh?
3: Ini tempat yang indah.
2: Tempat yang indah.
3: Iya, oke. Betul.
2: Jadi segitunya ya perjuangan untuk apa namanya brand ini ya.
3: Kemudian saya rangkai, jadilah Tafisa. Kemudian saya ajukan, ternyata
2: belum ada, nggak ada yang pakai.
3: Nama ini diterima.
2: Diterima. Berarti nggak ada yang pakai
3: ke
2: ya.
3: Ke Jakarta, alhamdulillah. Diterima.
2: Oke, memang itu suatu apa ya, sebuah brand memang harus beda dari yang lain. Mungkin produknya ada yang mirip, ada yang sama, tapi brandnya, nama itu harus benar-benar berbeda. Dan apa namanya itu tadi, prosesnya juga nggak mudah untuk mencari nama ya. Kadang-kadang nama anak aja kalau apa namanya sama kok podo malian. Padahal kita mikirnya kayaknya nggak sama, ternyata ada juga ya. Baik, nah. Di sini kan panjenengan cemilannya ini kan apa namanya stick ya kan. Kalau misalkan ini ukuran berapa ini Om? Ada berapa, ada berapa ukuran kemasan ini?
3: Oh iya, yang kita jual untuk di toko, kemudian di Indomaret di Batu, sama di Indo Grocery itu, untuk stick bawangnya sendiri itu rata-rata berkisar 200 gram.
2: 200 gram.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Untuk yang stick potatonya itu 50 gram. Untuk ubi chip sama singkong atau cassava ini kira-kira 75 gram.
2: Nah, gitu.
3: Tapi di rumah kita juga melayani. Terkadang itu ada konsumen atau pembeli yang istilahnya baik request.
2: Request jumbo gitu misalkan.
3: Iya, kita mau yang 150. Kita siap melayani.
2: Oh gitu.
3: Ada juga yang konsumen seperti kita punya uang cuma kisaran untuk satu piece itu 10.000 kak, gimana kita ada hajatan nikahan seperti gitu. Ini gimana? Oke, kita bisa buat harga yang 10.000.
2: Gitu ya, jadi apa namanya insya Allah sesuai request dari customer. Yang penting ngomong di awal, misalkan untuk acara putra-putri nih, untuk cemilan atau untuk acara hajatan apapun, di request yang mini-mini atau kecil ya, gitu ya.
3: Bahkan kita pernah sempat konsumen itu minta harga di bawah under 10.000. Kita tetap layani. Begitu.
2: Gitu ya. Oh. Ada nilai, ada minimal order mungkin. Boleh nih yang minim, apa namanya mini ya, istilahnya mini, tapi harus berapa pack gitu?
3: Enggak, kita bebas saja.
2: Ngonten ya?
3: Iya, tidak menentukan minimal order. Kan tetapi dari kita selama berjualan, dari by request itu ternyata ya lebih dari 100 piece juga.
2: Iya, soalnya kalau lagi acara kan pasti undangan banyak.
3: Iya.
2: Oke, jadi
3: itu ada nilai lebih kita, jadi kita bisa menyesuaikan dengan omsetnya atau keinginan para dari
2: customer. Oke, benar sekali ya. Karena itu tadi pelayanan ya Mas ya, pelayanan betul. Dan memang kadang apa namanya, orang itu beda-beda gitu ya. Customer itu punya keinginan beda-beda, dan enaknya kalau misalkan Panjenengan layani, kalau punya hajatan dia nggak ngepack sendiri di rumah, gitu ya. Kita beli gede gitu kan, ngepack sendiri kan butuh waktu gitu tuh. Tapi Panjenengan bisa melayani itu, wah keren nih mendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin punya hajat, punya gawe, bikin apa namanya, souvenir ya kan, atau snack betul. Gitu. Nah, nomor gue bisa menghubungi Mas Tanto. Di sini ada snack bawang ya kan, dan juga ubi chip. Nah, kalau ubi chip ini ubi dari apa? Gunung Kawi bukan? Ubi ungu itu bukan?
3: Iya, betul.
2: Ubi ungu ya.
3: Ini adalah ubi ungu. Jadi keripik ubi ungu.
2: Bedanya dengan apa namanya, singkong itu di apa namanya, rasanya gimana sih, Mas? Keripik singkong dengan ubi ini?
3: Ubi ini kan tela.
2: Iya,
3: si ketela. Jadi ketela itu rata-rata ada yang berwarna ungu sama kuning.
2: Sama kuning.
3: Nah, untuk yang kuning sendiri itu biasanya orang menyebutnya ubi madu.
2: Iya, gitu.
3: Gitu. Kalau kasava sendiri ini sebenarnya adalah singkong.
2: Singkong ya, bukan jadi, ubi madu ya.
3: Bukan. Jadi keripik
2: singkong. Keripik singkong. Gitu. Gitu ya. Dan ini yang ubi chips ini yang ubi ungunya ya.
3: Iya,
2: khas betul. Dari Gunung Kawi ya. Khasnya di situ ubi ungu. Oke deh. Baik, waduh, ini keren sekali Mas Tanto ya, merintis usaha dari nol, dari apa namanya, cemilan rumahan, dan sampai sekarang bisa berkembang. Pasti ada ya yang namanya usaha naik turun, tapi kalau lihat cerita dari Mas Tanto, yang penting kita nggak usah apa ya, nggak putus asa ya Mas ya. Pada waktu kita mendapati sesuatu yang mungkin di bawah atau sesuatu yang kendala seperti pandemi kemarin, tetap ada usaha sampai melewati masa pandemi, dan sampai sekarang alhamdulillah bertahan, bahkan mungkin di ke depan, di kemudian hari, nggak cuma di area Malang Raya ini ya, punya angan-angan, punya harapan mungkin ke area luar Malang, pertama kali yang ingin dicapai mana, kota mana nih Mas, kalau misalkan keluar area Malang Raya?
3: Oh, untuk target saya berikutnya, saya ingin di pasar Indomaret di Kota Malang.
2: Oke.
3: Begitu.
2: Berarti di Kota Malang masih di
3: Indi grosir saja.
2: Grosir saja.
3: Iya.
2: Indomaretnya belum.
3: Belum.
2: Padahal kan deket ya, sama aja kayaknya.
3: Iya.
2: Nah, itu... udah beda ya. Udah beda manajemen ya.
3: Itu proses perjuangan lagi untuk mengirim ke outlet-outlet di Kota Malang.
2: Oh, ada.
3: Jadi itu target saya berikutnya.
2: Oke. Jadi lebih mudah ya kan, apa namanya, pendengar untuk mendapatkan cemilan sehat ini di apa, produk dari Mas Tanto ini. Kalau boleh tahu nih Mas Tanto ya, ini Panjenengan sudah mengkaryakan berapa karyawan nih?
3: Untuk saat ini,
2: dari produksi sampai packaging sampai finishing,
3: di rumah itu total ada 8 orang.
2: Alhamdulillah, berarti ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan juga ya.
3: Iya, betul. Jadi dibantu oleh warga sekitar yang dekat dengan rumah.
2: Nah, seperti itu. Memang pendengar, kalau kita punya usaha ya, kalau bisa kita apa ya istilahnya, saling membutuhkan atau saling menguntungkan dengan tetangga sebelah, dengan lingkungan kita. Jadi Mas Tanto atau dari Nini Putra Jaya ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Wah keren sekali ini ya. Baik.
3: Iya.
2: Oke Mas Tanto, wah gak terasa ini waktunya sudah hampir mendekati pukul 12 siang. Mungkin di sesi terakhir, monggo Panjenengan bisa mempromokan produk Panjenengan ke pendengar. Bagaimana cara mendapatkannya, medsosnya di mana, silakan.
3: Iya. Para pemirsa yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, produk kami yaitu berupa stik bawang, stik potato dengan varian rasa, kemudian ubi chip, cassava chip, dan keripik-keripik yang lainnya bisa secara online mendapatkan di marketplace, IG, TikTok, ataupun di Facebook namanya sama, yaitu Snack Tavisa. Silakan akses, misalnya ingin membeli ataupun memesan dalam acara hajatan, pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang konvensional atau offline, kita insya Allah di seluruh toko oleh-oleh di Kota Batu. Kemudian di Indomaret Kota Batu. Untuk di Kota Malang sendiri, di sebagian toko oleh-oleh di Malang, yaitu Lapis Kukus Tugu Malang dan Malang Strudel. Kemudian di beberapa outlet, termasuk juga di Indo Grosir Kota Malang. Seperti itu.
2: Oke, kalau misalkan mau apa namanya request atau mau komunikasi kalau sama jenengan, bisa menghubungi kemana nih?
3: Iya, bisa menghubungi di nomor WA, yaitu 0821 3925 3355. Sekali lagi, saya ulangi, 0821 3925 3355.
2: Oke, terima kasih Mas Tanto. Semoga sukses, semakin berkembang usahanya. Amin. Dan mendengar sampai di sini jagongan UMKM kita di kesempatan siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di besok hari dengan narasumber yang berbeda. Saya Aji Santoso bersama dengan Mas Tanto Nur Kujaini, owner dari Nini Putra Jaya. Pamit undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Digo.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Kota Malang. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arca Racana yang diresmikan Selasa 15 September 2026 sore. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang Kota. Menurut Wahyu, penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi fasilitas layanan publik.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perumpat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Sedukula tuh sekasam kamu tiga Radio Republik Indonesia Malang program Mbak Dadang Pamiran Boyo Meser ya, gak usah pun kulo aturaken saking 500 500 500 ya. Selajengnya pun wonten konco tani. Nah meniko kagem boro petani kang siang meniko sampun asuh sariro. Mergi menawi popo ibu tani pasti mulai injing ya, mulai mantun subuh meniko sampun makaryo wonten sabin jam 11 niku nggih kata ingkang sampun wangsul sameniko pun asuh sariro. Mungkin-mungkin tembang meniko saged menjangi panjenengan sedaya kadang pamireng para konco tani para bapak ibu tani kang tansah nyawiji ing perempat daerah di Malang.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak ini helmnya jangan lupa juga. Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Duh udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir. Awas,
2: ah! Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau ngabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, tiga. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

ke Radio Republik Indonesia Malang program Mampet ke Teman Mireng cekap semantan di Joro Catur Lara Singkol dengan Tinten Meniko Matur Sun Kawi Katusan Panjenengan Naging pun ngantos kemasai gelombang Marki makin tak pukul setunggal siang panjangan sekat mitangatakan di Joro Suara Budaya Nusantara Seging Perumpat RRI Jakarta Saking rahasia jalan candi panggung, sekat malang, kula Haji Santoso ngaturakan gudu jeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanpa pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: kapan aja, langsung dari handphonenya Bang Kos sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen Putu kita udah kelihatan.
3: Eka, bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Putu oh, Eka. A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan Bergizi Gratis, ya.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
3: Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, rekan Rai Sobat Budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan nih tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk rekan Rai di line telepon 223361. Beli guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Beli Guna ketahui.
4: Iya. Jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika
4: makan, Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung arerawo alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse atau di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi,
4: ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
4: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan lok-lok begitu.
3: Nyaplok.
4: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
3: Gitu. Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan mm-hmm. akademis pun juga spiritual adalah mm-hmm. mengendalikan panca indera kita.
3: Betul,
4: nah,
3: betul.
4: Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu.
3: Mm-hmm.
4: Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai mm-hmm. jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat.
3: Okay.
4: Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, mm-hmm. ini sumber protein nabatinya mm-hmm. yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Kacang kare. Sementara itu yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu mm-hmm. itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu.
3: Mm-hmm.
4: Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus hmm. untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek.
3: Hmm.
4: Kalau lagi pusing, hmm. sakit kepala itu pasti meterek.
3: Yeah.
4: Apa sarana utamanya? Ketumbah.
3: Hmm.
4: Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, hmm. otak, pemikiran, dan lain sebagainya.
3: Okay.
4: Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki
3: mm-hmm.
4: dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda
3: mm-hmm.
4: sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi mm-hmm. Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan
3: mm-hmm.
4: makanan bergizinya sesuai dengan sumber sastranya.
3: Okay.
4: Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, aha, Papua, aha, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Peta geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita.
3: Mm-hmm.
4: Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan.
3: Mm-hmm.
4: Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Oke, luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok.
3: Mpok.
2: Tetap nih.
3: Mpok.
2: Mpok.
3: Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan. Karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji. Ya. Seperti
4: betul.
3: Itu hampir setiap hari. Supaya lebih gampang deh kita makan. Nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan uh-huh. Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Yeah.
3: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara
2: uh-huh.
3: Itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita uh-huh. konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Yeah.
3: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada
2: betul.
3: Saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diusahakan

0: Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
0: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
0: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
0: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
0: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
0: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova.
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di

0: Di Denpasar sudah ada kah?
1: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung di Desa Pa di 223361. Baik, selamat siang.
2: Selamat siang Li Dede sama Mpok Mariana
0: yang Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
0: Mpok Nova.
2: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
0: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
2: Iya, pesawatnya masih sih, enggak cek kemana-mana gitu loh Mpok.
0: Iya gitulah.
2: Mau nanya di dedenya.
0: Ya dari siapa dulu? Masuk-masuk ini rumah orang.
1: Ini tantenya Dede.
0: Oh tante.
1: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh gitu.
2: Iya gitulah Mpok.
0: Oh. Baik. Iya.
2: Salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh baik. Berarti orang Jerman ya. Orang Bali yang tinggal di Jerman.
1: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
2: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
2: Iya Mpok, mau nanyain beli dedenya tadi cuma dengar separuh-separuh.
1: Silakan.
2: Ya topiknya meterek gitu.
1: Bukan.
2: Apa itu?
1: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
2: Oh,
1: mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber, dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan, dan nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
2: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
2: Iya, pokoknya ditanyain gitu
1: dah. Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
2: Beli guna.
1: Saking Universitas Udayana.
2: Beli guna. Mungkin ya biar dak ngerti Mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
1: di patut.
2: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki
1: gitu. Intinya kurangi makanan
2: nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden jen iko meterek niko tapi yakti niko
1: ampura tante mungkin sampun wenten 70
2: 70 ini kok mimoh pendek beli dede.
1: Berapa? Artinya 70-an.
2: Aha, ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
1: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya beli ya.
2: Cuma beli dede di perempat.
0: Oke.
2: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya segitu dulu, tak dengerin.
1: Terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
3: Iya, terima kasih Bu
1: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
1: 70
3: sepuh begitu ya, di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
1: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuno Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
1: Piduh-piduh ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
1: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya, seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
1: Oke, luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
1: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
1: Kalau sebenarnya Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh. Buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
1: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
1: Betul.
3: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
1: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
1: Enggak boleh.
3: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta itu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki.
3: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: pansaya aja
3: betul. Itu ungkapan lisannya.
1: Okay.
3: Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
3: Iya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa? Harus di kaki karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah atau pertiwi. Kedua ada apa? Air. Ketiga ada sinar atau teja. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
1: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih.
3: Ya,
1: hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matul. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat Abang saya.
0: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
1: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
1: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Oh. Baik.
1: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman kok bisa seperti itu, oh pang lebih disayang sama mertua mungkin.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan, biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
1: Ada
0: ya,
1: filosofinya.
0: Iya benar,
1: Dede juga baru tahu.
0: Iya
1: jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh, di 223361 untuk Raglan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini ikan nana sumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Nopa.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Lemon di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
1: terima
0: baik.
1: Kasih.
4: Baik. Begini, Beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
4: Okay. Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Contoh untuk nasi ini. Jadi saya ini mau nanya, ini mau nanya apa ini ya? Saya nanya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam sehat selalu gitu.
0: Baik, jadi Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu Panopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal pun apa gitu.
0: Baik,
4: di butuh itu saja, makasih.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
1: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin.
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
1: Baik.
3: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa.
0: Keren,
1: sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Pok.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
3: Betul, betul, betul, betul, Pok.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
1: ke kaki terutama
0: ke kaki. Ya
1: oke
0: dah kalau gitu
1: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Pak ya.
0: Iya, akhirnya tuh pengganti hand body dah bener. Oke deh, bukan ya biar nggak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
1: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya.
0: Baik.
1: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan tropis di ibu kota Tarempa ini menyuguhkan perpaduan keindahan pantai eksotis serta kekayaan budaya Melayu pesisir yang kental. Kabupaten Kepulauan Anambas menyuguhkan keharmonisan kehidupan masyarakat serta pesona tradisi yang sangat anggun. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pulau Bawah merupakan salah satu destinasi wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Destinasi wisata tropis yang tersohor di tingkat internasional ini menyuguhkan laguna biru jernih dengan terumbu karang yang asri serta hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan laut dan suasana tropis, pengunjung juga dapat bersantai menikmati panorama pesisir yang tenang.

makanan khas Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya adalah mie tarempa. Kuliner tradisional khas Anambas ini sangat populer karena memiliki bumbu rempah dengan cita rasa gurih dan pedas manis yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan mie pipih dengan racikan bumbu khas serta potongan daging ikan tongkol yang segar. Disajikan saat hangat menjadikan mie tarempa sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

Oleh-oleh khas Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya adalah kerupuk atom. Produk kuliner olahan lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki teksturnya serta cita rasa ikan tongkol yang khas. Terbuat dari olahan ikan tongkol dan tepung tapioka pilihan yang diproses hingga kering dan tahan lama. Rasa gurih yang khas serta teksturnya yang renyah menjadikan kerupuk atom sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Malang Kota. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arya Rencana, maksud kami Racana, dan diresmikan pada Selasa 15 September 2026 sore. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 16.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini? Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
4: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
3: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
5: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
6: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Hari ini hari apa ya? Rabu 16 September 2026, berjumpa kembali dengan saya dalam program request lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya saudara pendengar? Kabar baik ya pastinya ya, setelah 3 hari Bude tidak nongol di udara begitu. Kemana suaranya Bude? Suaranya Bude lagi melanglang buana di tempat lain. Maksudnya di tempat lain itu ya di rumah, di pekerjaan-pekerjaan yang memang harusnya saya kerjakan gitu ya. Tapi hari ini saya senang banget karena bisa kembali menjumpai Anda lewat udara di frekuensi 105,3 FM, RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Seperti biasa, saya akan buka kesempatan untuk Anda yang pengen request lagu favoritnya, genrenya dangdut, boleh irama koplo, remix, dan klasik ya, di 081-5569-1053. Kalau gitu, saya ucapkan selamat sore buat semuanya, dan inilah satu persembahan di awal perjumpaan kita sore hari ini.

0: banget ya, cuaca di luar cerah, ditambah lagi musik irama, apa ini ya, irama koplo kayaknya. Kaya, masih bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Ada Mr. Sierra yang ada di Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum goyang senggol.
1: Selamat sore, ku yang senggol. Apa kabar, Bu Deme?
0: Hai, kabar baik, Mr. Sierra. Setelah 3 hari tidak mengudara karena libur.
1: Iya. Libur, makanya.
0: Iya.
1: Saya nggak dengar suaranya nih. Kangen banget, baru 3 hari. Apalagi setahun kali.
0: Aduh. Iya, makasih. Makasih, Mr. Sierra. Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Hidup ini kadang-kadang kita nggak sangka akan terjadi apa gitu, Bu Deme ya.
0: Betul.
1: Doakan saya tetap tabah dan kuat gitu menghadapi dinamika
0: hidup ini. Ya kan, Mr. Sierra, hidup ini kan dualism ya. Ada penderitaan, ada kebahagiaan,
1: ya, ada kebahagiaan,
0: ada
1: gitu ya.
0: Ada terang, hujan, ada terang, ada. Iya, betul.
1: Ada siang, ada malam.
0: Ada hitam, ya. Ada putih, ya kan?
1: Ada putih,
0: betul,
1: ya. Betul. Ada baik, ada buruk, ya.
0: Betul. Dinamika kehidupan kalau saya ibaratkan analogikan ya, permasalahan dalam hidup yang datang itu ibarat tamu. Jadi diundang ataupun tidak, kadang-kadang ya itu akan selalu datang.
1: Datang gitu ya. Begitu juga. Dan sekali lagi saya doakan saya terkuat menghadapi dinamika kehidupan ini.
0: Amin ya Allah. Ya, terima kasih.
1: Begitu juga saya telah kehilangan orang yang sangat saya cintai, Bu.
0: Siapa, Mr. Sierra?
1: Orang yang sangat saya sayangi, dia telah berpulang.
0: Kapan, Mr. Sierra?
1: Kemarin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Oke, Bu Deme. Oke, gitu aja, Bu Deme. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Sierra. Bebemus yang ada di Jakarta hari ini bergabung, menyempatkan untuk bisa bersama di program request lagu dangdut. Tapi ada kabar yang kurang membahagiakan gitu ya, karena beliau kehilangan sosok yang dicintai. Jadi saudara pendengar, di tengah-tengah program request lagu dangdut hari ini, karena Babe Mus, Mr. Sierra ini juga menjadi bagian orang keluarga ya, keluarga dari kita semua, maka dari itu saya mohon untuk bisa menyisihkan sedikit waktu, meluangkan waktu untuk bisa mendoakan Babe Mus, semoga senantiasa diberikan kekuatan gitu ya. Kalau sabar ya pasti kita juga mintanya seperti itu, tapi ketabahan dan kekuatan begitu ya. Terima kasih ya Babe Mus ya, saya turut berbelasungkawa sekali lagi. Dan berikutnya saya akan menyapa yang ada di Wagir, sudah bergabung bersama saya, Bu Titi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Titi, goyang senggol.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bu Titi, goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Apa kabar Bu Titi hari ini?
2: Alhamdulillah, masih dengan kondisi seperti ini.
0: Itu kayaknya kurang fit kalau didengar dari suaranya, karena ada serak-seraknya gitu, kayak tidak normal suaranya. Apakah betul seperti itu?
2: Betul sekali Bu De, saya sudah satu minggu tidak menormalkan diri.
0: Oh, sengaja tidak menormalkan. Ini aneh, orang aneh ya ini ya. Orang itu bawaannya pengen normal, tapi kalau yang satu ini emang super unik orangnya. Jadi yang lain pengen normal, kalau dia abnormal.
2: Ya Allah, tak kawinkunya sih aku menganggap.
0: Aduh ya Allah. Mama Ati, terima kasih Mama Ati. Yo, matur sumanuwun.
2: Halo Mama Ati, selamat sore.
0: Yeah.
2: Kenapa itu Babe Mus tadi, Bu De?
0: Dia tidak menjelaskan siapa gitu ya, yang berpulang begitu. Cuman beliau sedang kehilangan sosok.
2: Sedang berduka.
0: Betul.
2: Oh iya. Ya, ya, semoga yang sudah pergi itu ya Husnul Khotimah.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Di padang dalane, di jembarno kubur, lek wong Jawa kan ngono dongane budhe.
0: Betul.
2: untuk Bapak Emus diberi ketabahan, kesabaran. Semua orang itu kan mengalami. Nah.
0: Amin, ya Allah. Ya betul, setuju Bu Titi. Ya, ya Bu Titi sehat-sehat ya.
2: Waktu,
0: ya.
2: Di waktunya mengalami itu memang kalau down kita down, tapi ya betul. Kita masih tetap harus hidup untuk betul. Melanjutkan kehidupan demi betul. Anak-anak.
0: Artinya cucu, kita juga gitu. Menunggu antrian sebetulnya ya. Tapi
2: iya, tapi aku ya ngene iki lek DKI seminggu ngene tok ya aku sakjane iki ya wedi belum gede. Antriane cidek.
0: Itu adalah manusia, tidak ada satupun di antara kita mungkin ada kali ya yang tingkat keimanannya sudah tinggi, jadi menantikan kematian itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau ya kalau saya pribadi juga masih banyak dosa, masih belum cukup amal, kalau bisa memohon kepada Sang Pencipta masih diberikan waktu untuk bisa memperbaiki diri gitu ya Bu Titi ya.
2: Iya iya kayak gitu. Terus anak-anak masih kecil kayak ya Allah sik engkok dikit lah ya Allah sik talabut.
0: Ya wes aja ngomong iku wes sik ya. Pokoknya Bu Titi pesan saya, karena memang ini gak tahu ya karena pengaruh apa, cuaca kah atau mungkin musim kemarau yang sudah terlalu panjang, tapi juga kita lihat banyak bencana gunung-gunung yang sedang erupsi bersamaan, iya. Entah itu partikel-partikel terbakar, dari debunya gitu. Ya kan itu membawa kita jadi mudah sensitif dan banyak orang yang sakit batuk, flu, pilek dan lain sebagainya. Jaga kesehatan iya, ya.
2: Karena banyak yang kebakaran, banyak yang meletus itu jadi sebagai titik Widya Lestari itu tensinya naik Bude.
0: Oh gitu.
2: Meloin bumbungnya.
0: Oh berarti sampean juga ikut erupsi ya. Cuman bedanya sampean erupsi itu tidak mengecil tapi tetap membesar. Oke deh, terima kasih. Lagunya apa? Ah, kebiasaan wong siji iki. Benar.
2: Aduh ya wong Bude sira aku mangap-mangap lho.
0: Tutup lampu ini. Lagunya apa ini? Aduh ya Allah, Gusti.
2: Lagune apa? Saman biasa ya. Lagune sing saman siap nopo iki bude.
0: Aku ae saman request wis tak kasih. Elvi Sukaesih ngono lho enak koyoke.
2: Lha iya, Elvi Sukaesih tak saling tergoda wis.
0: Oh, iya. Sama siapa tuh?
2: Lho ya sama mai suami.
0: Iya wes cepat terbater wes tang mulai ya. Makasih ya.
2: Cuma tak gudo gude kata ini kerja tak gudo dikit dulu.
0: Romantis sekali Anda.
2: Padahal tak gudo nih apa tak kangen mijeti gegerku.
0: Allah Akbar. Titik lu Widya Lestari. Ojo nemen-nemen sampai bojone ya. Ya wes. Ya udah untuk ya berbaktilah sama suami ya. Okay. Ya wes salamnya buat siapa?
2: Okay. Untuk semuanya saja.
0: Oke okay deh kalau gitu.
2: Mas ya kondisi apapun kita itu perlu tertawan.
0: Ya benar-benar setuju ya. Sebagai balancing okay. Lah ya. Oke deh, makasih ya Bu Titi ya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

memancing kita, tubuh kita bereaksi sehingga kita sakit gitu ya. Jangan lupa tap-tap layar ya yang ada di TikTok. Terima kasih banyak. Dan satu persembahan ini untuk Babemus yang ada di Jakarta. Tadi terima kasih banyak untuk beliau yang sudah ikut berpartisipasi, bergabung bersama program request lagu dangdut. Yang di TikTok diketik aja yang pengen request, nanti saya akan putarkan kalau ada di apa RK saya ya. Oke, terima kasih. Tak bisa melupakanmu untuk Babemus yang ada di Jakarta. Lanjut sama Elvi Sukesi dan Mansur S, Saling Tergoda.

Talk, Budiani, Syafiar, Syafriani. Waalaikumsalam, terima kasih. Yang pengen request, boleh silakan saja yang ada di TikTok diketik ya. Nanti saya akan putarkan. Siti Iswayo.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: aku putus asa karena putus bercinta begitu ya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara saya yang ada di TikTok. Kita sapa dulu ada Bu Riatin yang ada di Bandulan. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang senggor.
0: Makin digoyang. Oke. Terima kasih Bu Riatin, apa kabar?
1: Senengi, senengi. Apa kabar penyari jolaku yang cantik?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, bundaran di sia-sia sekeluarga lo, Sembandulan Raya.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini pengen dengerin lagu apa, Bu?
1: Lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Oke, namun boleh. Dirimu tak mau mengerti.
0: Jatuh bangun.
1: Aku jatuh bangun. Oke, nguber-nguber karo penyari jolaku yang cantik itu.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat nomor satu kepada Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko, ikilah aku jatuh bangun loh. Mengejar Pak Eko. Pak Esmoyo. Pak
0: okay.
1: Faris, ayo Faris, penyari dolaku teko ilo, ayo cepetan, tante ini. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Bu Marlena, Aceng, ayo Aceng, senengi, senengi, hore, Bunda Rati nomor satu.
0: Hore, betul.
1: Hore. Pak Grandong, berarti nomor satu, hore, senengi, senengi.
0: Oke, terus siapa
1: Pak Suranto,
0: lagi?
1: Ayo Pak Suranto. Kemana aja gak tahu hadir.
0: Oke.
1: Ayo Bunda Rati nomor satu loh. Hore, senengi, senengi.
0: Oke,
1: di luar negeri banyak loh. Yang di TikTok. Halo yang di TikTok semuanya. Bunda Rati Bandulan sudah metingkring loh. Ayo cepetan. Di Sumatera, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Timur, di Bali, di Aceh. Anu loh, penyari dolaku anu kenal karo penyiar Aceh. Betul kemarin.
0: Iya, betul.
1: Semuanya pendengar ya. Salam I love you dari Bunda Rati Bandulan.
0: Okay.
1: Penyari, salam I love you, Bu.
0: Oke, okay, terima kasih, Bu. I love you too.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah po. Luar biasa ya. Kalau kita dengarkan suara Bu Riatin ini, yang terdengar ini adalah sebuah ketulusan. Dan juga orangnya itu selalu ceria kayak Bu Deme begitu ya. Terima kasih ya Bu Riatin ya. Oke, okay, baik. Saudara pendengar. Menit ke-47, Bu Riatin minta lagunya Jatuh Bangun. Yang ada di TikTok, jangan lupa yang pengen request lagu saya persilahkan ya. Masih saya buka kesempatan. Dan yang pengen gabungan sama saya, Mbak Sri Gati, kenapa kok tertutup? Ayo, mumpung saya belum putar lagu, siapa yang mau telepon 081-5569-1053? Mbak Sri Gati yang ada di Turen. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
2: Assalamualaikum. Selamat sore Goyang Senggol di Goyang Makin AC.
0: Hai, terima kasih Bu Titik, makasih tetap layarnya. Oke, Mbak.
2: Ya.
0: Mbak Sri Gati apa kabar?
2: Baik, kabar baik. Gimana Bu De?
0: Alhamdulillah baik dong. Turen lagi musim apa sekarang?
2: Aduh, kayaknya enggak musim ini Bu De. Tapi kalau di ladang lho Bu De ya biasanya sih. Musim jagung Bu Deni di sini.
0: Oh, musim jagung. Alhamdulillah. Sehat ya sampean?
2: Ya. Alhamdulillah, sebaliknya Bu Deni sehat ya?
0: Sehat dong. Alhamdulillah, 3 hari barusan libur ya. Oke deh.
2: Bu Deni, aku sebelumnya minta maaf ya Bu Deni.
0: Kenapa?
2: Walaupun aku enggak bisa naik, tapi tetap
0: stay tune ya.
2: Setio. Iya, ya tetap stay tune dah Bu Deni.
0: Kalau gitu ya tak sapa-sapa ya. Terima
2: iya,
0: kasih banyak.
2: Tetap Bude, tapi mau naik tuh lo Bude, kan ya saya ikut di warung toh jadi repot.
0: Oke, enggak apa-apa,
2: jam
0: Mbak.
2: Jam segini baru pulang. Iya, Bude.
0: Siap.
2: Ya, ini tadi barusan pulang terus dengar Bude langsung mencolot tuh Bude.
0: Waduh, langsung mencolot ya.
2: Langsung mencolot Bude.
0: Oke, boleh. Salam.
2: Sebetulnya ya, aku kangen sama Bude.
0: Oh iya.
2: Masa ya, sih? Suaranya yang lembut, yang cantik.
0: Ih, terima kasih loh. Makasih loh.
2: Sama-sama, Bu De.
0: Lagunya dulu sebelum ya, salam-salam. Ya. Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya, Bu De ya? Lagunya aku tak minta yang rancak gitu loh, Bu De.
0: Apa?
2: Memandangmu, Bu De.
0: Oh, memandangmu. Oke, boleh salamnya buat siapa?
2: Iya. Iya. Ya, salamnya buat yang barusan turun ya, Bunda Riatin. Terima kasih.
1: Katanya tadi ada Lala ya, Bu De ya.
0: Betul, ada Crispy ya. Terima kasih Crispy yang ada di Kalimantan Timur.
1: Okay. Terima kasih Crispy yang ada di Kalimantan Timur. Okay. Juga ada Mas Aceng, juga ada Bunda Marlena, Bu Pandan, terus Bu Sri Purnomo. Ya Bu Sri, Bu Sri semuanya ya. Terus juga ada Pak Smoyo, Mbak Titi. Yang ada di Wakir. Terus ada Mama Upi ya. Ya semuanya Ibu De.
0: Oke deh,
1: juga ditunggu. Juga Mas Faris, Pak Eko ya.
0: Oke, siap.
1: Semuanya tanpa terkecuali buat Bu Deme, selamat bertugas, semoga enggak capek, diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah, semakin cantik aja Bu De ya.
0: Amin. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dapat salam dari Bu Titi juga. Oke. Baiklah, kalau begitu langsung saja. Hai Bu Sri, katanya Mbak Titi ya. Oke, satu penelpon lagi boleh ya. Oke, assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Yang kalo... barusan turun Bu Sri Gati ya.
0: Betul, sekarang Bu Sri Utami.
3: Iya, tiap hari tak kirimi salam loh Bu Sri Gati.
0: Oh, berarti
3: ini
0: lupa.
3: Saya juga pulang dari kerja.
0: Wah, luar biasa ya, semangat semuanya. Biar gak capek dengerin Perempat ya Bu ya.
3: Iya, terus bahagia.
0: Oh, amin.
3: Yang nomor satu tadi Bu Riatin ya.
0: Yes, betul.
3: Nomor dua Bu Sri Gati. Duh, Bu Riatin itu teman saya mulai muda loh.
0: Oh iya.
3: Loh, iya.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
3: Masya kan dulu Allah. Fan radio Semalang Raya.
0: Iya iya, jadi saling kenal ya.
3: Muda, Pak Boce juga itu.
0: Eh, ada Ainur Fakih.
3: Dulu itu ada ya. Pak Heri Cahyono juga. Okay. Almarhum.
0: Iya iya, oke, okay, baiklah kalau gitu.
3: Boce kenal sama Pak Mesdram.
0: Belum
3: yang baru
0: sih.
3: Meninggal.
0: Iya, tapi tahu beliau.
3: Iya, aku nyelawat juga itu.
0: Okay.
3: Padahal habis joget-jogetin saya pas nyanyi loh, Bu De.
0: Wah, ya Allah. Baiklah kalau
3: terus
0: gitu.
3: Terus Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi, Mama Dika, Pak Boces, Mas Faris, Pak Grandong. Pas ulang tahun RRI aku datang loh Bu De, nyari Ibu De gak ketemu.
0: Lah iya tabu, ngapunten loh ya. Saya lagi sakit.
3: Iya, Bu De datang jam berapa sih?
0: Saya lagi sakit hari itu Ibu, jadi gak masuk.
3: Oh, iya, semoga selalu sehat sekarang.
0: Amin.
3: Masih aku ya rosok sakit tapi tak sehat-sehat no.
0: Oke, on boleh, air, amin air, ya Allah. Ini sebelum kita, apa lagunya apa Bu?
3: Tadi itu loh yang diminta Bu Sri Gati itu tadi lah, aku ikut
0: okay,
3: itu aja.
0: Oke, boleh ya. Oke, okay, memandangmu iya. Ya. Oke okay, deh kalau
3: terus,
0: gitu.
3: Terus Pak Sari, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Angti, terus Mbak Wiwin, ada Mbak Wiwin juga. Yang belum tak catet, nanti tak catet biar panjang.
0: Okay.
3: Dan lama.
0: Oke, okay, makasih ya Bu.
3: Bahagia tuh sehat Bu De ya.
0: Iya dong.
3: Ya wis, salam sehat buat semuanya, salam bahagia.
0: Amin.
3: Aku di RRI kemarin ketemu Mas Haji, terus Mas Taufik, Mbak Demin, terus Cak Pentol. Golek Ibu De ra ketemu aku sampai
0: ya, maaf ya Bu ya.
3: Iya.
0: Oke
3: ya,
0: deh.
3: Yang penting sehat ya Bu.
0: Makasih Ibuku sayang. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu langsung saja satu tembang Jatuh Bangun diminta sama Bu Riatin, lanjut Kerinduan, lanjut lagi sama Memandangmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, peringatan Hari Pelanggan Nasional atau HPN 2026 menjadi momentum bagi jajaran manajemen BRI Blitar untuk berinteraksi langsung dengan nasabah. Branch Office Head BRI Blitar, Yudika Hanafi, hadir menyapa nasabah di Banking Hall BRI Blitar. Dan dalam kesempatan tersebut, Yudika tidak hanya memberikan sapaan dan ucapan terima kasih, tetapi juga menyerahkan gift kepada sejumlah nasabah sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI. Yudika mengatakan peringatan Hari Pelanggan Nasional tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mendengarkan secara langsung pengalaman, kebutuhan, hingga masukan dari nasabah. Peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun ini mengusung tema Think Customer bagi BRI Blitar. Interaksi langsung dengan nasabah menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan sekaligus memperkuat kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Terima kasih. Oke, disiapin Bunda Siti Aeng. Selamat sore Bunda, saya request lagunya Batra Cinta. Oke, antri ya tapi ya sesuai dengan antrian begitu. Saya

Bu Sri Ponco, terima kasih minta lagunya Kehilangan. Terima kasih. Oke, nanti saya putarkan. Pak Rendra Priyatna yang ada di Jember, selamat sore buat dulur semua. Minta lagunya Bingkisan Rindu miliknya Yus Yunus. Tetapi ini saya cari di komputer saya gak ketemu ya. Oke, salamnya buat Pak Suranto, Bunda Riatin, Pak Eko, Kang Paris, Pak Ismoyo dan semuanya yang masih mendengarkan Goyang Senggol Pro 4. Selamat sore untuk lagunya Tak Tunggu ya. Terima kasih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asik. Aro, ada Sogol dari Papua, Bude hadir, Papa Ijan. Buat Bu Siti Desa Krikme, Jobo Kudus, sehat selalu dan semangat kerja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sorry about that.

0: Ahmad Irwan. Terima kasih Bapak. Ditahan dulu ya Bapak, setelah satu lagu ini saya akan buka kesempatan di 081-3569-1053. Bu Pandan, selamat sore, ditahan sebentar Bu ya, habis satu lagu ini ya.
1: Pandang-pandang jauhku.

0: terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Pandang-pandang jauh ku memandang, oh kasih. Begitu loh Bu Pandan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Hanya pagi sih.
0: Biar tetap semangat jadi pagi terus. Kau yang senggol. Gitu ya. Oke deh.
1: Lagunya anu se apa manut pokoknya yang enak Budi.
0: Kenapa sampean kok selalu manut-manut aja? Males aku.
1: pokoknya sing goyangnya ra anu.
0: Goyangnya sampai loro boyok. Oke, jadi saya
1: terlalu ngelain boyoknya sakit.
0: Saya punya lagu yang sudah saya siapkan dari Happy Asmara, judulnya Apakah Itu Cinta?
1: Api Asmara.
0: Apa itu cinta?
1: Cinta.
0: Enak deh pokoknya. Membara, kan katanya asmara, katanya ya. Ibu kan ngikut saya.
1: Iya. Ikut
0: saya. Ya udah tak kasih lagu ya. Oke deh.
1: Pokoknya bisa goyang.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa ibuku?
1: Salamnya buat Ibu Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Aryani, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Suharnoto, ada Kang Grandong, ada Kang Aceng, Pak Widi, Bu Widi, ada Bu Tati yang ada di Batu itu, Bu Semiatun, Bu Faris, Bu Ase, Mbak Indah di Karangploso, Bunda Leha, Mbak Titi yang ada di Wagir, Pak Suranto, Ibu Satiah yang ada di Karangkunci. Udah budi buat semua pendengar Pro 4 Semalang Raya.
0: Oke deh.
1: Budi sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irfan. Maukah bergabung Pak Irfan yang ada di Bandung? Kalau enggak, saya akan langsung putarkan lagu loh ya.

Oke, Bu Anu, Bu Anu, Bu siapa? Bu Pandan ya, ditunggu ya lagunya. Saya akan putarkan dulu lagu yang diminta sama Pak Rendra Priyatna yang ada di Jember, minta lagunya Doyok. Karena tadi request lagu ini gak ada ya, jadi lagu ini gak ada gitu ya. Ada lagunya Doyok featuring Arimbi yang nyut-nyut-nyut ya. Oke deh kalau gitu langsung saja, karena waktu terus berjalan, masih ada beberapa. Bu Pandan, kita nikmati yuk, kita goyang bersama. Ini dia buat Pak Rendra yang ada di Jember.

pagi saya kembali lagi pada pukul 18 hingga pukul 19 dalam program Tejo Wangi, Tembang Jawa dan Banyuwangian. Terima kasih yang ada di 105,3 FM, RRI Digital maupun audio streaming di rri.co.id. Dan juga untuk teman-teman yang ada di TikTok, terima kasih semuanya sudah bersenang-senang bersama saya dalam program request lagu dangdut Goyang Sengkol. Makin digoyang makin asik. Sekali lagi jaga kesehatan, salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa nanti jam 18 hingga 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Pertanggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, suasana duka masih menyelimuti keluarga Rainer Fausta Yosilianto, salah satu warga Kabupaten Blitar yang menjadi korban insiden KM Virgo Transport di Laut Jawa. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhas Bihnatus Nasution datang langsung ke rumah duka di Dusun Wonorejo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Rainer merupakan salah satu korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Berdasarkan data KTP, Rainer tercatat sebagai warga Slumbung, Gandusari. Namun korban diketahui berdomisili di Pagersari, Kabupaten Malang. Setelah dipulangkan ke rumah duka, jenazah Rainer kemudian dimakamkan di TPU Desa Tulung Rejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kedatangan Kapolres Blitar menjadi bentuk dukungan kepada keluarga yang tengah menghadapi kehilangan. Selain menyampaikan bela sungkawa, Kapolres juga memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan di tengah duka atas kepergian Rainer, keluarga korban lainnya masih menunggu kepastian seorang warga Kabupaten Blitar, Susanto 36, dan hingga kini masih dalam pencarian setelah menjadi korban insiden KM Virgo Transport. Susanto merupakan warga Dusun Wonorejo RT1 RW1 Desa Krisik, Kecamatan Gandusari. Sehari-hari pria tersebut bekerja sebagai sopir dan merapikan, dan maksud kami merupakan kakak dari Rainer. AKBP Ardi mengatakan jajaran Polres Blitar terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencarian Susanto. Pendampingan terhadap keluarga juga dilakukan selama proses pencarian berlangsung. Bagi keluarga Rainer, kepulangan hingga pemakaman jenazah menjadi akhir dari penantian. Sementara keluarga Susanto masih menunggu kabar dan berharap proses pencarian segera menemukan titik terang. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja. Namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah. Seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu, Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
6: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat Rabu 16 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan beras di Kota Probolinggo. Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Kepala Cabang Bulog Probolinggo, Kuswadi, mengatakan pada alokasi bantuan pangan kali ini terdapat 21.945 penerima di wilayah Kota Probolinggo. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Ia menjelaskan sepanjang tahun ini penyaluran bantuan pangan dilakukan dalam beberapa alokasi, di antaranya pada Februari hingga Maret serta Juli hingga Agustus. Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan program masyarakat, penyaluran bantuan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas harga beras dan mengendalikan inflasi di Kota Probolinggo. Sementara itu, warga Kelurahan Tribung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Susiati mengaku terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Terlebih, bantuan yang diterima berupa beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di Kota Probolinggo. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 19.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia kaya akan suku dan bahasa. Hai, selamat hanji upari. Narai kabari kau andau tu?
4: Kita ini butuh manito. Hanji tanya lagi yang anuar.
5: Hai, dire, nanti sore.
6: Turun ujung tanam tau.
5: Iya, oh. Mungu nisa. Oh, iya.
7: Hei mas, ngebel apa? Ngebel dahar. Pak Ale, mau ngomong-ngomong ke dahar.
8: Lu ngada buku polo. Yes, kon, yerus, mama, yuk.
3: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
9: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
10: Alasan saya menjadi guru, ingin mengajar anak-anak SMP.
11: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak
12: S. Itu sendiri, coba. Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
13: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
10: Alasan saya menjadi guru, ingin mengajar
7: anak-anak
10: SMP.
11: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak.
13: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
9: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil loh, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru. Saya bilang akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
13: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
9: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLB itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
13: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
9: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan? Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
13: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
9: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap, jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresno budaya pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika dinten Rebo tanggal 16 September kali pun melikur pepanggian kalian kula budime wonten di Jorote Cewangi Jan Krespol ngantos mangke jam kali doso para kadang pamireng. Terus pun tiba martosi para kadang pamireng, saya kemawon sehat nggih, sehat alhamdulillah. Kurang apanya ini Saibul ya, kurang gede enggak, wes gede. Nggih matur sumanuwun, monggo mangke kula sampun sudah besar ya Saibul, terima kasih banyak ya. Ini malah kegedean ini budenya, bisa enggak bude dikecilin? Monggo para kadang pamirang engkang badhe nyawiji kalian kula wonten di Jorote Cewangi Jan Krespol, dalu menika sampun wonten Plaris. Wonten Pak Eko. Nggih wonten Pak Eko, wonten Tlatah. Tlatah pundi budhe? Tlatah anu dampit. Kak fokus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Eko, nomor BC aku piro ya rekening ya?
1: Oh iya iya iya iya. Coba dikirim BC itu rekening ya.
0: Kok saya lupa ya?
1: Sehat okay. Ide.
0: Alhamdulillah Pak Eko sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Panjenengan terus pundi?
1: Sehat dan aku tak dapat melupakanmu.
0: Aduh, iso ae siji iki.
1: Ini loh yang di sebelahku maksudnya.
0: Oh, wes Pak Eko, aku wes ketemu.
1: Oh, rekeningnya ketemu.
0: Wes.
1: Oh iya. Hampir bila.
0: Oh, wes. Pak Eko, kabarnya gimana?
1: Aku sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Budi juga begitu ya.
0: Alhamdulillah Pak Eko, saya mah selalu happy, selalu sehat.
1: Iya, happy long.
0: Happy apa Pak Eko?
1: Happy long.
0: Happy long.
1: Iya, happy long. Bahagia yang panjang banget loh Budi Mas Dewi ya.
0: Oh iya, bahagia ya. Banget gitu ya.
1: Ya.
0: Pak Eko, Dek Dampit musim apa Pak Eko?
1: Ya musim panas dingin.
0: Ya. Aduh, ya Allah.
1: Tapi, sebelumnya aku minta disiapkan lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
1: Udan terus.
0: Orang deh gini terang kok sama ngengkel.
1: Itu doanya orang-orang banyak maksudnya. Oh. Ini si hujan nih.
0: Hujan terus tekok Sony Jos ah.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, sampun kalau siapaken.
1: Aku seneng ya kalau aku minta permintaanku selalu siap.
0: Apa yang enggak siap buat Pak Eko? Coba ngomong sama saya Kang Aceng ya. Kang Aceng ambek Pak Pak Sopo iku mang ono Pak iku lho Pak Sopo jenenge lali aku Pak apa? Pak Suwanto. Iya. Pak Suwanto PKJ.
1: Cari ini. Ini apa yang enggak buat lo ngono ya?
0: Allah. Oh, alah, Pak Eko. Pak Eko. Aku bengi iki aku kate bahas sesuatu.
1: Apaan itu?
0: Mau tahu aja kepo. Ah, ya Allah. Gak, iki lho Pak Eko, iki bahasa-bahasaan meneh ya, bahasa nggih basa Jawa iku lho Pak Eko. Cara wong gowo sesuatu, gowo barang iku kan unine seji-seji ngene ya. Tergantung. Dadi bukan cuma apa sing digowo tapi bagaimana tubuh kita itu membawakannya. Contohnya nyunggi, ngono-ngono kulo Pak Eko sih eling apa ora?
1: Iya eling to.
0: Tak pikir sampean wis lali bahaya.
1: Yo ora, yo nyunggi, yo ngindit, yo nyangking ya kan?
0: Yo manggul.
1: Ya. Yo manggul, yo mbopong.
0: Lek nyunggi ku berarti apa Pak Eko lek nyunggi?
1: Sama dengan nyuwun kayak lu.
0: Ya apa Pak Eko, tolong dong dijelasno deskripsi nyunggi itu cara membawakannya seperti ya. Apa?
1: Tak sunggi coba itu. Kalau orang Jawa itu coba gawe suweng apa itu? Suweng tadi itu kain.
0: Iya, betul.
1: Diletakkan di kepala.
0: Oh, uweng ya, kan? Denganku enggak gowo uweng, tapi nih Pak Eko suweng ya.
1: Ya, yo lek suweng kan berarti bulat.
0: Enggak, aku lek gawe biasane iku lho Pak Eko selendang sing wis gak kanggo sing wis amoh.
1: Iya, amoh.
0: Amoh koyo awake dhewe ngene iki lho Pak Eko, iku diuntel-untel, dibunderi, terus dikek ndek dhuwure sirahe awake dhewe.
1: Iya, biasanya kan dilingkarkan ngono kan.
0: Nyunggi.
1: Ditumbangi maron, ditumbangi maron, tumbangi wajan.
0: Kaya ngene iki mang lho. Contoh kalimatnya iki mah aku isuk mang mari tekok kebon Pak Eko, aku njukoki kayu, golek kayu, kayu kopi garing-garing, tak sunggi tapi ndasku loro soalnya aku lali enggak nggowo uang. Kok isuk ya ya. Oh iki lah aku mulai ngono ku ya pegawenku ngono. Perasaane apa sama niki?
1: Enggak, aku enggak percaya. Itu lo coba lihat itu telapak tangannya masih halus.
0: Loh, ya ngapal ta sampean niku ya apa sih?
1: Tak kira halus.
0: Ya gak ta, wong saya itu wanita hebat toh.
1: Biasa lo sopoe tegalan. Itu di kulit-kulitnya itu ada beret-beret. Itu kok
0: Lah wong sampean kok beret-beret, biasanya aku kerokene ya perkara tengu.
1: Kau kalau kena tengok golek jet.
0: Golek polot barang aku perasaan. Ya Allah sampean kok begikin ngejak aku. Anu yo, flashback mengenang masa-masa aku lek pas mulai naik Gunung Kawi.
1: Masa yang benar.
0: Pak Eko ngono ku lek diomongi males aku.
1: Enggak, aku koyo enggak percaya gitu loh. Itu kok ya teko iku ne.
0: Teko prayanane ngono ah.
1: Iya. Masih ngono. Koyo enggak pernah tersentuh oleh barang-barang yang kasar koyo.
0: Lah kok kemenyek temen perasane kene dikon golek kayu, golek janganan, golek sembarang kafe, sembarang karir ya. Biasane ndangir matun wis ngomong apa Eko sembarang karir wis tak lakoni.
1: Ya. Jangkir pelas.
0: Jangkir pelas. Iku lagu.
1: Jangkir pelas lah kode ya anu catur.
0: Iya betul. Tapi
1: enggak.
0: Kadang-kadang lewes apa ya Pak Eko, di kota ini kan terlalu sibuk gitu ya, terlalu rame. Kadang-kadang iku aku mikir ya, besok lewes tuwek ngono enak nonggi omae dhewe terus duwe kebon, terus isok nandur-nandur, isok pokoknya kegiatan aktivitas sehari-hari ngono kok aku kepengin Pak Eko mengkane dungane aku iki oleh rezeki aku cek dangi sok tuku kebon.
1: Oh begitu. Ya yang tak doakan dulu bukan kebonnya.
0: Apa?
1: Sing tak doakno ada yang mendampingi untuk merumat kebon dulu.
0: Ha ya pake ta sing mendampingi aku bapak makku si ono kabeh anak-anakku ya aku ora kekurangan pendamping ya apa sih sama niku
1: maksudnya kan aku juga menabrakkan diri
0: diguyu ambek dulur-dulur awake dhewe seneng nggih TikTok ya Oh ala Pak Eko sama niku kok ya rena-rena wis balik meneh nang nggih nyunggi ku malo sampean dino iki wis nyunggi apa.
1: Tapi lek katanya orang Jawa sih enggak bagus itu nyunggi tangan itu enggak boleh.
0: Apa meneh nyunggi waktu kanok gunane. Tega ya.
1: Iya, dari pamali ku lek wong Jawa itu enggak usah nyunggi tangan, enggak apik, enggak elok.
0: Oh iya. Tapi kita sampai sekarang enggak dijelaskan ya. apa ya. Alasannya itu apa ngaten nggih?
1: Alasannya enggak jelas kan, enggak ilok cuma itu aja.
0: Oke, okay. Ya kita karena memang dulu itu koyo enggak oleh amping-amping lawang, enggak oleh longgo ning ngarepe lawang gitu ya. Terus iki Pak Eko sampai saiki ki aku sampai saiki aku seeling. Dadi lek tuku sayur misalkan ono iketane iku kudu dibuka dhisik, enggak oleh langsung diiku enggak oleh. Dadi kudu diudari dhisik.
1: Betul, upamane itu makan ketupat itu harus dibelah, nggak boleh dipelototi langsung dimakan, nggak boleh kudu dibelah dengan pisau. Barang itu kan orang tua kayak ngenuto.
0: Iya betul betul. Tapi kalau dipikir ngarang secara
1: makan-makan itu jajan pasar yang dipakai itu lidi itu loh, harus dicepet dulu kan, nggak boleh langsung.
0: Betul mano. Betul betul betul. Walah ya, wes tapi emang ajarannya orang tua dulu ya. Sekarang itu meskipun sudah modern gitu, saya kalau beli kangkung, beli apa itu selalu saya udari Pak Eko. Tadi tak udari dhisik karena wes kadung apa ya nancep gitu loh.
1: Iya iya ta. Tapi kan sampai sekarang belum terungkap lah maksudnya apa itu ya.
0: Belum
1: kan?
0: Belum, saya belum tanya ya, sih ya. Ya wes tapi ya, tapi kita yakin itu pasti baik.
1: Kita percaya, percaya orang tua itu baik, tujuannya baik itu aja, Bude.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Yang itu enggak ada tujuannya baik.
0: Oke, matur sembanun sangat ya Pak Eko, wis guyon neraku gantian liane tadi lagune wis tak siapno, salame tiga sapa Pak Eko.
1: Sementara ini salam buat semuanya ya. Lek sing spesial engko tak WA dhewe wong.
0: Oh iya bener ya. Oke deh Pak Eko, tembangnya dirantos nggih Pak Eko.
1: Nggih matur nuwun dan terus budhe ya.
0: Oke siap Pak Eko. Terima kasih sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Eko. Ada Pak M. Setiadi, waalaikumsalam. Kok salah kenal aku dari Kota Pacitan. Oh, salam kenal dari Kota Pacitan. Matur sembanuwun, Alisana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Pak Suwanto PKD, waalaikumsalam. Sudimoro hadir, semoga sehat selalu, Bude, amin. Kang Aceng Naruto, ya malam. Bu Titik Widya Lestari, wong garing, kemelingkingan, kok jare udan terus, ngono ya. Kang Aceng sembanuwun, Bu Titik ngedenggonku lo, terang benderang. Kenapa sih Bu Titik diangkat, kok gak kenek-kenek lo? Coba lagi Bu Titik, kenapa itu handphonenya? Ada Bisku ID ya, ada Ben siapa itu? Terima kasih sayang-sayangnya untuk saya. Ada Bu Titik nggih, kita sapa dulu nggih. Assalamualaikum Wilujeng Dalu.
2: Waalaikumsalam. Dalu ugi setengah sonten Budi.
0: Suarane entek meneh.
2: Iya, masih. Oh. Sak janane suaraku ora tak entekna Budi.
0: Lho, kok ngono? Terus
2: cuma tenaganya yang agak berkurang tadi, suaranya melemah.
0: Oh iya, jangan dipaksa.
2: Enggak, makanya saya kan jadi princess hari ini.
0: Princess.
2: Beberapa hari ini saya jadi princess yang lemah lembut.
0: Ya Allah, tapi udah minum obat ya Bu Titi ya?
2: Alhamdulillah, obatnya sampai entek Budi. Kan aku seminggu yang lalu malam Jumat kemarin kan masuk IGD lagi. Jadi obatnya hari ini sudah habis. Ya kayak gitu, nanti mungkin berapa hari lagi kita kontrol lagi.
0: Oh gitu, oke siap. Yang penting
2: njaluk pendongan ibu Dewes.
0: Betul, yang penting obatnya diminum.
2: Jika ingin ini berarti seurip nulu.
0: Iya, ini ada saudara kita yang ada di TikTok juga, ada Burn namanya, gak tahu Burn siapa. Halo Kota Malang gitu. Halo juga, selamat malam.
2: Halo juga, kota mana?
0: Kota Malang katanya, dari kota mana belum ditulis nih ya.
2: Oh iya, kita kan disapanya Kota Malang, jadi saya jawabnya kota mana kayak gitu.
0: Bener. Ya Allah. Ya Bu Titi, yang jelas harus jaga kondisinya, makan, istirahat, terus kemudian jangan lupa minum vitamin, air putih yang banyak ya.
2: Iya, itu memang. Wes pokoknya apa yang membuat kita itu ya wis rotok lumayan, ya wis yang itu yang dikonsumsi Budi.
0: Oke deh, betul.
2: Sampai aku lo nyatru kopi Budi aku ngene iki jam
0: 10. Padahal kopi itu enak banget, aku tadi sudah satu gelas pagi hari ya. Oh, aku dari Makassar.
2: Kemarin ya, aduh badannya kok lemes, pagi itu mau masak, mau apa enggak, mau males pokoknya. Serah harus ngopi lah si aku ngono.
0: Oke, ya wes lah ya.
2: Tenang budin tak sak gelas tapi siangnya boy, wes tandang nih.
0: Ya udah, ini ternyata Mas Pak Bern apa siapa ini dari Makassar, tapi pernah jadi mahasiswa UB 2006-2013. Terima kasih Putra Gilang juga. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Okay. Baik,
2: iku mau lo Bude, katanya apa?
0: Bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa.

0: Ya, tapi nggak bisa loh, nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ya, sembari menunggu untuk bisa diklik ya, Bu Titi ya, saya akan menjelaskan kembali. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, mekaten ge para kadang pamireng mengenai apa, yaitu satu istilah ketika tubuh kita membawa barang atau membawa sesuatu. Nah, ini baru bisa buriatin nih gising mlebu ya. Assalamualaikum, ilujung dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah sepunti Pak Warta sih.
1: Kelajung masuk iku mau.
0: Nggih, mboten napa-napa
1: sih. Sehat wangi dan graceful.
0: Sembah nuwun, terus pun Pak Warta sih panjenengan.
1: Nggih, sehat-sehat, tambah cantik lho.
0: Alhamdulillah, sehat dan cantik nggih. Ana
1: terapi-terapi ndek ora pasar kembang iku lho, ndek dalam biro warga.
0: Nggih, sehat selalu nggih, Bu.
1: Iya, kuat-kuat jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Aku lek panjenengan niku dadi penyiar iku tangane alus, cantik, terus gak pernah apa kasar-kasar ke apa golek kayu apa.
0: Loh, pun salah jenengan niku pegawean kula lek ne wangsul ten kampung wayahe golek kayu wayahe okay. Ngarit yo ngarit,
1: ngarit barang.
0: Lho nggih ta Bu, ya napa sih duwe rumatan.
1: Kaya eling aku biyen sing derek bapak kualon niku lho anu kula derek pelan bapak kula rabi ping songo, ibuku rabi ping telu.
0: Waduh.
1: Mulai umur 8 tahun niku keteteran anak adik kula kon sampe dulurku mek telu ngatiin kasiatir-yatin. Aku anak barep. Aku longso rasane melok bapak kualon, melok bapak tiri. Wis gak cerita sik rahasia. Kula sekarang nipun nyuwun anu kayu jati.
0: Kayu jati, oke.
1: Okay. Ciptaan Dimas wonten nggih?
0: Wonten, oke. Okay. Nggih.
1: Anu menika kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Bu Marlena. Wonten Bu Titi wadir kalau wau. Hati-hati kesehatan ya Bu Titi, jaga okay. Kesehatan sayang. Jaga anu timur, hati-hati juga umur, betul.
0: Niki lho jenengan nggih. Amin. Jenengan dapat salam saking Putra Gilang. Salam kagem Buriatin Ratu Pantun, salam kenal.
1: Oh, ayo Putra Gilang, Buriatin metingkring lho, jangan lupa nyenggol Buriatin lho.
0: Oke. Okay.
1: Mulai pagi sampai malam terus mendengarkan RRI Gunung Pakat.
0: Betul? Betul, betul, betul.
1: Iya, Putra Gilang jangan lupa manggil Buriatin ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Anu minta pantun.
0: Iya, boleh pantunnya satu aja yuk, gas.
1: Oh iya, parian ya. Dari anu untuk Putra Gilang. Layang-layang butuhnya panjang.
0: Cakep.
1: Orang yang selalu menyayang umurnya panjang.
0: Amin.
1: Iya Putra Gilang, kamu harus menyayang kepada teman-teman, kepada penyiar, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua. Supaya umurmu panjang, betul?
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Menyayang kepada orang tua yang melahirkan itu umurnya panjang. Ya, harus memperhatikan orang tua, harus kasih sayang pada orang tua, betul lah.
0: Betul.
1: Ya. Ya, Ateng, ini dari Ateng senengi-senengi sudah masuk Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto. Dan semuanya di luar negeri ya, di
0: okay.
1: Di TikTok di luar negeri Kalimantan, Sumatera, Bali, apa? Penyiar sing padha mbek budheme dadi penyiarku. Anu ah. Apa? Di
0: Aceh.
1: Andi Aceh, hey, penyiar Aceh, ini Bu Demi, penyiar jelaku. Ayo, telpon, kan Bunda Riatin jengkel dong.
0: Oke, terima kasih ya Bu. Ya. Oke.
1: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadah pung. Gue pilih jentelu yang kamu nonton TikTok, nge, dalu menikah Bu De Uki. Live streaming nonton TikTok, agam saya kemawon, saudara saya yang ada di Makassar, Putra Gilang. Matur sembah nuwun, ada juga, siapa ini, Sogol. Yang ada di Papua kalau nggak salah ya. Terima kasih matur sembanuan kagem sedaya kemawon. Tasik sarengan kalian kula budeme tasik ngobrol-ngobrol nggih. Ini wonten setunggal istilah wonten bahasa Jawa. Kenapa kok bahasa Jawa itu punya ternyata ada 27 kata untuk membawa, yaitu bagaimana cara tubuh kita membawa sesuatu atau membawa barang. Mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Kalau wau engkang sepindah sampun kula bahas inggih menika nyunggi. Ha, nyunggi itu berarti membawa sesuatu di atas kepala kita. Mekaten nggih, seperti apa ya kaya wong wedok iku biasane nggawa bakul atau sesuatu nyunggi, apa ya nyunggi sesuatu. Biasanya aku biyen ya tahu golek banyu karena jarak rumah terus kocor lek.

0: Nah, ini kocor Rian ya. Jadi ada kayak tempat itu tempat penampungan air gitu untuk kita mengambil air gitu. Kemudian karena kita nggak punya jerigen, jadi saya itu bawanya apa kaleng itu loh para pendengar nggih. Kaleng terus di gowono nggih dhuwure sirah awake dhewe. Ya apa carane supaya iku nggak tumpah-tumpah mekaten nggih. Dadi mlakune kudu alon-alon. Eling juga jamane aku dodolan gedang. Dodolan godong nanggi Gunung Kawi, ini tempat wisata itu juga saya sunggi ya nyunggi ya berarti ya namine nyunggi tak sunggi makaten nggih. Bu Titi napa nggih kok wau kok terputus
1: lah mboten semar remak plek.
0: Oh alah nggih. Oke boleh
1: gunungku ki lek ngono iku jenenge nyuwun iki.
0: Nyuwun boleh iso nyunggi ya iso.
1: Lek nyunggi ku biasane anu apa jenenge kaya arek sing didekek di pundak ngene kok nyunggi.
0: Oh, lek ku manggul lek denganku.
1: Lek manggul iku nggonku mekul.
0: Oh, iya. Berarti memang punya istilah-istilah tapi hampir sama lah ya, cuman istilahnya hampir beda-beda, nggih. Oke.
1: Cuma lek nyunggi ki biasane kan kayak arek cilik sing digendong di atas pundak iku disunggi kan gitu aku di lenggonku.
0: Oh, kalau saya panggul dek pundak. Ya iya. Oh, ngaten. Ngendit iku dek kene, dek bangkean, dek pinggang kita. Biasane iku lek wong aku ya, lek aku renjing tak wehi apa iku jenenge? Tak wei selendang pas kate ngunduh kopi. Ah, iku diendit ngene.
1: Oh, ya. Diendit ngono. Dadi kopi pakai ngono.
0: Biasane ono sing gawe kamplo, ono sing gawe ngonoku, ngono Bu Titi.
1: Aku lek ngunduh kopi iki ora gawe.
0: Oh iya. Ini ada Fu di mana ini? Jalan apa? RRI Malang, Jalan Cari Panggung nomor 58. Sungai Boso Kasar apa Budhe? Sungai Boso Kasare apa Budhe?
1: Kali.
0: Yo kali ta.
1: Yo kali.
0: Kali Boso Aluse apa?
1: Lepen.
0: Lepen. Nah. Betul. Ini ada Sogol yang ada di Papua nanya ya. Oke deh. Bu Titik seru ya Boso Jawa iku ya istilah ya. Banyak banget ya. Iya. Oke deh kalau
1: soale gitu. Beda desa gitu, wes masih beda desa, lo bude wes
0: penyebutannya beda.
1: Beda ucapan,
0: betul, siap. Gitu. Ya wes iki sampean cek tambah semangat, tambah ndang seger waras, dialog lagu apa bengi iki?
1: Aku ke ono kesekso kangen bude.
0: Kesekso kangen, oke, tiga sampai iki.
1: Is kanggo kuabeh ae.
0: Oke, kesekso kangen ya.
1: Oke, ya, oke, tak tunggu.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Gepor kata Pak Mirang, matur semanuan sangat kagem panjenengan. Ada TikTok Tunjung Tanjung Mas tinggal janji Bude. Oke, siap yo lagi kesekso kangen cerene. Jawa sing alus, Jawa pundi, Jawa Tengah biasanya Mas ya. Mas ya Malang pun juga ada bahasa alusnya. Kalau bahasa sehari-hari sing ngoko mekaten nggih. Gelombang berapa Kak RRI? 105,3 FM. Cuman kalau panjenengan ada di luar kota Malang, sekarang mudah banget, cukup download RRI Digital mekaten nggih. Utawi bisa mendengarkan lewat rri.co.id di klik mekaten kan itu ada portal berita, di bawah sendiri ada streaming. Radio streaming itu diklik nanti dicari saja wilayah Malang ya, terus kemudian di klik Pro 4. Kalau lebih mudah juga RRI Digital mekaten nggih. Oke, para kadang pamireng langsung ae aku kate nang nggih Pak Eko kate ngewai hutan terus ya. Engko nyambung maneh nggih kalian kula. Bau apa ana sing jaluk Tanjung Mas ninggal janji diputer mangke nggih ditenggo mangke ngobrol-ngobrol malih tentang istilah bagaimana orang Jawa penyebutannya gitu dalam membawa sesuatu atau barang yang kita bawa, bagaimana tubuh kita membawakannya, istilahnya berbeda-beda.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Tanpa Mirang Buriaten, ini lagunya terlalu slow ya. Kayu Jati ini setunggal sesekaran yang dibawakan kalian dimasakan. Ini salah setunggaling pemeran Mbok Jum wonten Mama Lelang ya. Ayong Ayong Akung Ismaya Wilujeng Dalu di Tanggor.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin meminta Raperda tentang ketahanan pangan tidak hanya mengatur ketersediaan bahan pangan. Regulasi tersebut juga harus menjamin distribusi dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan memiliki cakupan yang lebih luas dan harus menyentuh kebutuhan masyarakat serta keberlangsungan petani. Ia menegaskan, pengaturan mengenai distribusi dan harga penting agar agar pangan yang tersedia dapat benar-benar dipantau atau dijangkau masyarakat. Selain itu, Aminuddin meminta aspek penyiapan lahan dan perlindungan kelompok tani turut diperkuat dalam Raperda tersebut. Menurutnya, keberlanjutan produksi pangan tidak terlepas dari keberadaan lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Aminuddin berharap pembahasan Raperda ketahanan pangan dapat menghasilkan regulasi yang implementatif dan menjadi pedoman bersama pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Empat Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut merupakan inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang ketahanan pangan, pengelolaan sampah spesifik, fasilitasi, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Inggi, Pak Karyono lagune ngikut mawon, oke. Terima kasih derek kula ingkang wonten sumber tempur. Tempure pundi, Pak? Tempur lor, tempur kidul, kulon kali, napa tempur pasar? Semanuan sanget nggih, dalu menika sampun nyawiji kalian kula. Nggih, para kadang pamireng akong, semoga kula aturi pinarak niki tasik wonten simpenan sesekaran kula nggih, wonten Gerajakan Banyuwangi, wonten Suketeki, wonten Selendang Biru. Akong semoga mbok bilih panjenengan badhe nyawiji kalian budhe nggih, dalu menika tasik serangan kalian kula tasik bahas. Bahas napa budhe wonten setunggal bahasa, sebetulnya ada 27 kata dalam bahasa Jawa. Bagaimana tubuh kita ini membawakan barang atau sesuatu itu tergantung ya. Jadi ada namanya sendiri-sendiri begitu nge. Assalamualaikum Ilujung Dalu Akong.
1: Waalaikumsalam Sugeng Dalu budhe.
0: Nge, terus pun tipe warto si panjenengan sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat doa budimi.
0: Masya Allah. Terima kasih.
1: Lagunya yang tertinggal apa itu?
0: Niki wonten Gerajakan Banyuwangi, Suketeki, wonten Selendang Biru, wonten nopo niku?
1: Niku mawon. Oh, Gerajakan Banyuwangi mawon.
0: Angge, oke. Gong. Niku wau kan bahas napa niku wonten istilah-istilah tertentu mekaten ge wonten dalam bahasa Jawa ketika kita membawakan sesuatu itu tergantung bagaimana tubuh kita membawakannya. Misalkan kita bawa sesuatu di atas kepala. Nah itu ada istilahnya namanya nyunggi, wonten sing nyuwon. Jenengan tasik nyangking, jenengan saged jelasaken apa mboten? Niki lek versi deskripsi panjenengan nyangking niku berarti terus pundi? Lek ning nyangking
1: kan bahasa Jawa itu ya.
0: Mm-mm. Gimana?
1: Artinya ngambil gitu.
0: Ngambil.
1: Mm-mm. Nyangking itu barang bawaan yang tidak
0: berat, yang ringan.
1: Bukan cangkingan itu bukan barang yang primer, artinya yang harus di yang harus diapakno ya.
0: Basa Jawa e kong sing kudu diapakno.
1: Yang harus di apa cangkingan itu kan apa, barang kedua ngoten nggih.
0: Nggih, jadi ada ya. Contoh-contoh kalimat wis bon jenengan sukani kalimate.
1: Kalimate anu engko sesole Rono nyangkingo iki yo.
0: Oke. Berarti sami lek ngaten nggih. Engko lek katene nang nggih kene, nang nggih omahku aja lali ya, tolong cangkingno iku ya, ngono ya. Oke.
1: Ini dapat salam dari ikan hiu ikan patin nih.
0: Pak Bojes katanya Nur Anis, siapa ini Nur Anis?
1: Kenapa?
0: Pak Bojes, hahaha, dilo sih. Bu Nur Anis nggih.
1: Saya kan namanya Pak Bojes.
0: Oh, ngaten nggih jenengan disapa kalian bener.
1: Pak Bojes itu botak jes.
0: Oh, oke. Okay. Siap berarti profesor panjenengan ya.
1: Bukan profesor, saya anu rambutnya enggak tumbuh.
0: Enggak apa, dicekel karo tangan. Iya bener Anin Ino. Ya, terima kasih.
1: Tumbuh ke anu ke yang lain.
0: Iya. Oke deh Akong. Ya, terima kasih banyak ya. Berarti itu tadi udah dijelasin Akong ya, udah dicontohkan kalimatnya bagaimana kita itu istilah nyangking, ngaten nggih?
1: Nyangking itu bukan barang yang seharusnya di apa ya, dituju. Cuman cangkingan itu kan barang kedua gitu.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: siap. Oke.
1: Okay. Ini jenengan dapat salam dari Pak Sarukan Dampit.
0: Oh, terima kasih. Ini ada juga Ibu Anin Ino, ada Pak siapa? Ada Bu Nur, ada Pak juga Fajar Nada. Oke, okay, terima kasih.
1: Kali sinten niku?
0: Ada Pak Fajar Nada, ada Aider, ada Putra Gilang.
1: Nggih, matur nuwun sedanten, salam sehat.
0: Okay.
1: Niki jenengan asal salam saking Pak Eko Dampit.
0: Oh, waalaikumsalam. Wow, sampun sak wen-wen ten mriki nggih. Oke,
1: okay, kok. Alias anu niku, alias sarukan niku.
0: Oh, sarukan ya, sarukan dampit. Oke. Okay. Nggih, kok.
1: Kula kan sarungan.
0: Iya. Yes. Oke, okay, Agung, terima kasih matur sumanuwun.
1: Nggih, kalipun.
0: Sumanuwun, Agung. Nggih, sami-sami, Agung.
1: Jenengan kula doakaken sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung Ismoyo, matur sumanuwun. Pak Suranto, selamat malam. Ini kita sapa juga saudara kita yang ada di Blimbing. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi, waalaikumsalam. Mohon izin, Udeme, saya pakai bahasa Indonesia ya.
0: Ya, oke, okay. Karena orang Lampung ya, gak bisa berbahasa Indonesia ya. Oke, okay, gak apa-apa.
2: Jarang-jarang saya telepon jam segini.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Salam ya, buat Agung Iswoyo, buat Paris Febrianto, dan buat semua saja yang sudah berpartisipasi dalam acara Tejo Wangi, apa? Tembang Jawa Banyuwangi, betul ya?
0: Iya, betul.
2: Buat Bu Demi selamat bertugas yang hanya tinggal 1 jam lagi sampai jam 8 ya.
0: Nge.
2: Demikian, selamat malam semuanya. Tejo Wangi, Tembang Jawa Banyuwangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Demikian.
0: Makasih Bapak, okay. Terima kasih, selamat malam. Oke, okay, Pak Suki Daymaker gitu ya. Apaan sih? Susah banget ya. Pak Suki Daymaker ya. Terima kasih. Ini kalau dibaca bahasa Inggris, maker itu berarti maker gitu ya. Oke, okay, terima kasih matur sumanuwun. Istilah dalam bahasa Jawa itu memang sungguh luar biasa karena setiap istilah itu ada penjelasannya. Ya kalau tadi nyunggi itu artinya membawa sesuatu di atas kepala kita. Manggul itu kalau dijinjing dengan tangan. Istilahnya beda-beda ya. Manggul kalau di tempat saya itu artinya ditaruh di atas pundak, mekaten nggih. Terima kasih. Anak nyangkeng itu tadi sudah dikasih contoh kalimatnya sama Agung Ismoyo ya. Oke, matur sembanuan sangat gendong. So, gendong itu kayak arek cilik senti gendong. Atau bawa sesuatu sama selendang, kemudian taruh di belakang gitu, itu juga bisa gendong. Mekaten nggih perokatang pamireng nggih. Mikul. Mikul itu berarti misalkan keranjang, ada dua keranjang, kemudian ada apanya itu namanya, kayak semacam tongkatnya gitu, ditaruh kanan-kiri, kemudian itu dipikul. Mekaten nggih perokatang pamireng, seru ya. Bahasa Jawa ini luar biasa. Gempon matur sumanuwun sangat kagem dibopong, oh dipopong ya. Bopong berarti membawa dengan kedua tangan, di tangan ya, membawa dengan dua tangan di depan. Di depan, jadi kayak gini loh. Kalau yang ada di mana, di TikTok ini bisa menyaksikan secara visual ya. Gotong. Wong semaput, Marino dipopong bisa, digotong bisa ya. Jadi seperti itu ya. Gotong itu berarti bersama-sama. Gak bisa lah gotong itu satu orang ya. Tak gotong ya iso aja saja nih ya. Mikul bumbung ngangsu banyu nang pancuran. Oke deh, matur sumanuwun sangat. Ya ini Pak Arifin, terima kasih suketiki sudah sampun saya siapkan. Bu Sri Purnomo, tapi sebentar ya. Salamnya ini dari Pak Arifin nggih, kagem Bu Pandan, Bu Yuni, Bu Lili, Pak Saari, apa gih? Pak Sarii, Bobo Ismoyo, nggih sedanten mawon kagem Bu Deme, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu, amin. Lagune suketeki, oke. Siap. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam, wilujeng dalu Ibu. Selendang biru kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken. Kagem Bu Deme sehat selalu, lancar rezekinipun. Lan sugeng makarya matur nuwun. Amin. Terima kasih doanya nggih. Putra Gilang masih menunggu, langsung saja nisi sekarang yang akan dikersakaken kalian Putra Gilang. Gerajakan Banyuwangi, semoga sugeng midhangetaken.

cintelu engkang nembe kemawon nyawiji. Pasuki D Maker, budhe tetep salam buat anggota DTC Kampus City nangko jajir. Pak Karyono, dahar napa? Dahar melon. Kuayane budhe. Sami-sami. Buat putra Gilang jangan lupa tetep layarnya nggih, monggo.

Kiman bilu cintalu, sukentalu putih, sukentalu. Tamal setia pamirang saking Lumajang, nge. Terima kasih Bapak, nge.

Mas langkung sekawan likur nggih, matur sembahan sanget para kadang pamireng. Dalu menika sampun berpartisipasi kalian Bu Deme. Mangke Bu Deme mungkin sampai jam 19.45 saja ya di TikToknya, karena kita harus bergeser ke program 2 nggih. Dibuat gantian datas nggih. Gopar, desi anu kok koyo nyetel lagu kepala suku sing rambut putih di semir abang, apa iku? Apa sih, Cak? Cak Gopar, tolong di

kadang pamireng mater semanuan sangat kagem panjenengan sedaya. Wilujeng dalu rame ya. Masya Allah luar biasa. Pak Markeso, Pak Sukir sumpah manjing kulon budhe. Awas lo engkok dadi maksudnya ya. Oke mater semanuan. Pak Markeso Tuban, Bu Ana Triana Larasati, Mbak Mary, kues lagu Gambang Kiwo, sampun kulo siapakan saking Cindy Purbawati, nge? Salam saget, damel semua kru RRI Malang, wasik pol pokoknya, nge? Pak Supriyadi, waalaikumsalam, sugeng dalu, salam budaya, matur sembah nuwun, saking Mekah, nge? Derek kulo, wonten Haji Dok.

Dr. Cakra Alfarizi. Oke, matur sumanuwun Bapak, terima kasih. Pak Citan, Pak Karyono dari Sumber Tempur ya, sampingnya Pijiombo. Sumanuwun sangat tiap hari apa, Bude? Bude, bulan ini banyak sorenya dari jam 3 sampai jam 8. Tapi untuk hari Kamis besok jam 10 sampai jam 3 sore, nggih. Terima kasih banyak. Kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji. Monggo sak menika kula nggadah selendang biru kagem sedaya kemawon.

Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Aduh, gelo. Bude sakjane nggih gelo, para kadang pamireng amargi sak menika sampun jam pinten? Sampun jam 19 langkung sekawan dosa sekawan nggih. Sembanuan sangat kalau wau wonten ingkang request Bu Sinten kalau wau request gelo mekaten nggih. Sembanuan sangat Pak Supriyadi, selamat hari jadi RRI yang ke-81, betul sekali 11 September yang lalu. Semoga Pro 4 FM tetap jaya di udara, abadi di hati. Terima kasih.

0: datang pamireng budhe sakjane nggih gelo nggih amargi kedah pamit undur diri ananging pun supe nggih lek nikolo wau ingkang kita bahas nggih menika mengenai istilah bagaimana tubuh kita membawa sesuatu utawi membawa barang mekaten nggih para katen pamireng. Nah niki sebuah kajian leksikografi bahasa Jawa bahkan menemukan niki wonten 27 leksem untuk konsep membawa mekaten nggih. Nah kenapa kok bisa sebanyak itu? Nggih amargi basa Jawa sameneika memang sangat rinci nggih dalam menggambarkan cara sebuah tindakan yang dilakukan mekaten nggih. Para kadang pamirang semanuan sangat istilah apapun mungkin ada pembedanya, setiap daerah punya beda istilah. Mungkin hanya apa ya? Tetangga sebelah desa mekaten nggih niki istilahin ugi sampun benten mboten ono napa-napa sing penting tetep menghargai mekaten nggih. Para kadang pamirang sameneika sampun jam 19 langkung sekawan dasa 8. Monggo sesarengan kita jaga, kita harus bangga menggunakan basa Jawane awake dhewe, yaitu yang harus kita kenalkan juga sama generasi muda. Ngoko boleh tapi tetap harus ada etikanya, mengedepankan adab mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Lek mbek sak kanca tapi ambek wong tuwa ya gak oleh ya. Lek kecuali nang ini sore awake dhewe, yang penting intinya kuncinya dalam komunikasi menggunakan bahasa Jawa. Bahasa apapun itu adalah kaidahnya yang pertama itu adalah respect, menghormati mekaten nggih, menghormati, punya empati sehingga kita akan menumbuhkan toleransi mekaten para kadang pamireng nggih. Bu Pandan matur sembahan, Bu, kompon dalu temen saya aku kiwis kate pamit kok yo ana isi andayo iki kok. Ha, Bu, assalamualaikum.
1: Mboten
0: mpun mlebet tok yo gak mungkin kate tak tutup. Yo napa sih panjenengan?
1: Anu budhe kadung niku wonten etika sopan santun.
0: Ah, betul. Setuju, Bu. Bener. Yo koyo pinginane lho, Bu. Sing awake dhewe ngomong, yo apa? Biyen awake dhewe rek ayo rek ngono saiki dadi wong peno ya.
1: Lah nggih kados niku lho budhe harus menghormati
0: ngajeni. Menghormati leres
1: dateng sesama dateng kanca menawi kang lebih tua kan harus
0: Bu lek ngomong tua ya gak usah ngwasno aku. Oke deh, nggih para kadang pamireng matur sembahan sangat nggih Bu, Bu Pandan.
1: Matur nuwun.
0: Sembahan sangat nggih Bu.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Nggih. Ngapunten Bu Dek ganggu Bu Dek.
0: Mboten napa-napa ibuku. Manut ya Bu. Nggih, siap. Sembahan nuwun. Assalamualaikum.
1: Bu Dek sehat selalu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para kadang pamireng ini saya sudah dilirik mekaten nggih, sudah dilirik sama teknik. Kenapa? Karena TikToknya saya harus udahan dulu mekaten nggih. Nah, untuk yang wonten TikTok engkang sampun menyaksikan secara visual, Bu Deme ketah pamit undur diri. Terima kasih banyak ya untuk saudara-saudara saya yang ada di TikTok. Besok Bu De hadir jam 10 sampai jam 3 sore ya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat dan bahagia. Engkang sampun berpartisipasi kalian Bu Deme, selamat malam. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih, selamat malam, dadah lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi, Jan Crispol. Nggih para kadang pamireng, sembah nuwun. Salajengipun wonten Cindy Perbawati, nggih, Gambang Kiwa. Kalian budhe pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Crispol. Dinten menika Rebo tanggal 16 September 2021. Sembah nuwun kawigatosan panjenengan sedaya. Salam sehat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

biasa wis penggaweane ya gak isin yo kan redeg anyen aku ora gedhek wis wis yen gak kulino ya angel yen gak turunan wong gendeng ya gak isin ngomong tok gak ngombe ya kecut sirsiran tok kadang dikawin ya selek peo sekali mangkelan biasa guyon-guyon lek mangkelan marai gelis kuru. Loh aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku ya. Eh, tak titilane titik-titik. Heeh. Eh, alon dhisik.

0: wong edane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndas ireng. Mari nunggu dare wedok digepuki bapakne. Wis akibat kuro kandhas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kok le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho halo.
1: Kartola.
0: Tekon direk. Tekon di
1: pas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung ngomong ngamun.
0: Lho mudun teko ndi lak ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho numpak motor mulu.
1: Wah, kaya-kaya kono.
0: Lho kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Lho lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombonge bakso.
0: Lah apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa?
1: Iku lho, sepak bola.
0: Oh, bal-balan.
1: Lho.
0: Olahraga iku penting banyak.
1: Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono.
0: Oh, kok kene gak ono?
1: Tonggoe kan sing krungu.
0: Paling sing akeh 20 sempu kono ya.
1: Kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ya.
0: Lah apa mimisen iku?
1: Aku ana kono lak malah dadi wong buaan.
0: Bareng pertandingan ya apa?
1: Wadah-dah wae. Bareng liprine dunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wis iki kalau ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wis ngarane wis mencel kabeh. Iku ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wis.
0: Oh terus ya apa terus?
1: Bareng bal digiring mungsuh aku tenang.
0: Wah, terus tenang kalem.
1: Tenang kalem, tenang tak lirik.
0: Kok iso tenang lah apa?
1: Ya aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Ndelok selai bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok genan ndi?
1: Kenapa carturimu?
0: Lah bal kok colong iki?
1: Ya iki ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, terus.
1: Wis tak satuk mlebu bal. Waduh, wong surat
0: apa kowe? Iku mlebu nandi iku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kon niku.
1: Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Awan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Bareng ditawur,
1: tawur aku dibanting digepuki.
0: Iya.
1: Ndecek bantal terus ngelilir ngono.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Ngomong meteng-meteng dadak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih disik no
1: anak tak ipe no disik
0: mulanya untung bisa ngawil ku cepotin pisan cekak angin lek ngomong
1: ya mbola soalnya ganak tendeloni ya
0: kone, omahmu kok bangun oh,
1: buru aja tak bangun
0: waduh dibangun kocone kocok apa
1: ya plastik
0: nah kocok plastik ya apa
1: ngomong-ngomong kocok biasa
0: kan tak delok menjeru waduh kamari telu sisi tuh kamar apa
1: ya ruangan tamu
0: sing situ
1: kamar tidur
0: sing buri dhewe sing peteng
1: kamar mayit
0: lho lha apa kon kamar kala apa kamar mayit iku
1: gendeng awon iku
0: oh kamar kanggo nek nyimpen barang
1: kok menawa ana tamu-tamu nginep
0: lemari ning wake
1: yo temen
0: lemari wesi
1: kaya apa
0: sing lemari waja lemari waja
1: lha malih dadi wong penjara
0: sing tas tuku iku sing ngukir-ukiran
1: lolo ya apa
0: bareng dibuka waduh
1: wadah temenan lho
0: mambu curut tok niku
1: ni rumah sami oleh ku leles
0: lho gak ngono iku lak si anyar ah dadi warung tak delok waduh jero warnane opo
1: lho
0: wis gombal opo sing gak ono niku niku yo kenapa nyusu ta ya opo kon iki eh
1: kalau aku jangan mau kepetuk kok ngerasa rasanya
0: lho apa?
1: Mau kepetuk mending jengkel no hati
0: lho gak ngono sayang ya omamu duk ngarep is kok bangun
1: iya soalnya topengan
0: iya bareng nang buri iya. Dapurmu elek
1: iya yang ini gila
0: yang dapurmu ini. Elek dapurmu
1: eh? Wong jangan gak murang-muring malih murang-muring
0: lho apa?
1: Ya dapurmu dewe ngomong-ngomong
0: kok murang-muring apa?
1: Gak murang-muring
0: omamu sih ngarep kok bangun
1: tak bangun
0: sayangnya bareng tak duk nang buri dapurmu elek semenen dapurmu
1: ya apa?
0: Dapurmu semenen
1: dadap mungkuk umpamu dapurmu tak botong ya
0: si tak sing kok maksud dapur itu apa sih?
1: Lho ya raiku
0: oh wong desit
1: oh iya kan wong kutit
0: lek cara kutu ku dapur lek cara desit ku pawon
1: eh lho. Pawon nah cok katanya dapur lo wis pawon lho
0: cara biasa
1: iya
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Melu aku mari.
1: Temen ta.
0: Gunung objek ka?
1: Sore.
0: Iya wis bondo sapit ta. Belum. Sapit.
1: Mola?
0: Lah apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Mbok nek ngono.
0: Nyambiti sate.
1: Iya. Sing penting lah ya asile alo.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Kaya apa?
0: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tadi sik. Dodol sawah ayo. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marono ditambal maneh, ya.
1: Iya, lah malah bongkar pasang mesin.
0: Lah dikai bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya. Gelem akon.
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, didelok gonmu telung dina wis nglompok pisan.
1: Tonggo buyar.
0: Lah apa tonggo buyar iki?
1: Lah iya apa ndelok ambune. Ngomongamu kok iki.
0: Wedi kon iki diprotes karo tonggo-tonggo ta?
1: Mengganggu kesehatane tonggo.
0: Ya izin.
1: Bilane lho, ndolek balung ae sama izin iki lho.
0: Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kon mesti ana sing kok wedeni kon.
1: Iya.
0: Wedi apa kon?
1: Kirik kok.
0: Wedi apane mbrek kirik?
1: Lho omongamu kon niku.
0: Lah kirik ae gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik,
1: ngapokno calon ya.
0: Kirik turu dedepen ana mburine. Nek wis setengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute batek seret sret. Kawani jan. Kawani. Kawani.
1: Kalau yen kon kae cilik durung tau diculek wong seprapat yen ngono.
0: Lha apa?
1: Omong amu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah, mbuh.
0: Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iki kono mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah ana situ ae gak apa-apa, menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabane pager.
1: Lho durung oleh balung iku torok dhisik.
0: Lho. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo karo daging.
1: Kok tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kok.
0: Lho carane tak dudukno. Lek pancene dhuwit ku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo di uncalno nang njabane pager.
1: Njabane pager ditampani kirik.
0: Milih ndi kirik iku daging karo belung?
1: Oh, omong amu
0: ya milih
1: pilih dagingnya.
0: Mencolot nang jabani pager, iya. Belung seretan seret lu.
1: Oleh kok nek.
0: Iya.
1: Balung tari tak seret seret.
0: Iya.
1: Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngon besual-besual.
0: Iya.
1: Daging entek,
0: iya.
1: Guru aku lho. Omong amu.
0: Kon diuber.
1: Iya.
0: Lho ya melayu wok.
1: Lho ambekan gak nututi.
0: Wedi numplek ta kon.
1: Ya apa?
0: Lek kon anjene kati kenek kon dekemo barek ngrengo.
1: Aku ngereng.
0: Iya.
1: Kirike ngereng.
0: Iya.
1: Kegrimisan.
0: Iya.
1: Ana uang jiret kirik.
0: Iya.
1: Aku katut.
0: Iya.
1: Ngomong amuk. Dilebokno ndek kamar beleng.
0: Iya.
1: Apane lak dikekah karo. Ngomong amuk.
0: Kon niku wis opo wae jak nyambi sembarang kok kak gelem iku.
1: Kon niku ngajak loro kon niku.
2: Hei, halo.
0: Oh, sapa iki?
2: Waduh, menawar ambek Kartolo.
1: Iya.
2: Apa rek sepurane ae?
1: Apa?
2: Aku gak iso metu kon sebab omahku iki ada kutho.
0: Iya, pancene desa-desa.
2: Iya, cangenang kutho iki lak ngliwati alas ae.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan.
0: Wong manungsa kok wedi karo kewan sih kon?
2: Lho iya pada umume alas iku lak akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon gak wedi macan?
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Dari wong tuta ngene ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak ngereng ah.
1: Iya, ngimbangan wong mesti ngereng.
2: Ngereng.
1: Iya.
2: Jarene wong tua-tua dhisik ono ngereng dhisik.
1: Iya bener.
2: Iya. Mesti macan iki melayu.
1: Wedi.
2: Aku kono ngereng aku ngereng.
1: Iya.
2: Wah, wah. Macan melayu.
1: Iya.
2: Bareng ngono macan iki melayu kepethuk tawon.
1: Iya. Apa ambek tawon?
2: Lho, pada umumnya tawon lak ngentup.
1: Ngentup.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
1: Lho, entup.
2: Entup lak kari ya?
1: Iya. Entupen
2: tak bales.
1: Iya balesen.
2: Tak entup.
1: Entupen.
2: Lah nek entupku kari.
1: Enak kon enak gak duwe entup
0: kok. Oh, mawari. Lah lha entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi ati mirek ya.
1: Apa?
2: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
0: Maka salah wis.
1: Engko tadi
0: kon wis akeh salah. Kon akeh salah wis ngomong wis akeh salah.
2: Mang bengi mari melekan.
0: Mulane kon kok rada ngantuk ri.
2: Iya, melekan iku apa? Wak Jo nglairno iku.
1: Kon ku sempel ngono.
2: Lho,
1: putune Wak Jo nglairno.
2: Sing wedok. Oh iya. Nglairno rek, masalah.
1: Opo? Rupo arek. Oh, iki prasa rupo janggel.
2: Lah nglairno yo arek ri.
1: Melekan sewengi, kon gak melekan lho. Arek iki durung tadi garis wong ya kok.
2: Kon gak melekan?
1: Aku ana odor.
2: Oh, melekan ruwami rek. Ana apa ae nduk?
1: Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak.
2: Iya, kudu
1: ono sing karambol. Ono sing tetetan, ono sing ngantuk,
2: ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis melekan kepinginane.
1: Antarane.
2: Nduk kono badean rek. Eh, badhe aku situk kalau sing bati.
1: Iya,
2: nek ngono. Lho, kon tak sejarahi. Panjenengan gatimu ya.
1: Apa sih badhamu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soalnya tak badai gak bisa mbadi badai aku
1: kan ini durung tau dicakar sama marat marit
2: kan ini gue lapo sih
1: kan gue lapo kan ini ngomong pribadi lah kok marat tua kan elok-elok noy
2: soalnya mbadi badai aku gak bisa
1: ya apa sih badamu sih
2: sejarah ini saya ingin ini tak badai ya
1: iya iya sih
2: nek iso tak burui sepeda sing no iringannya oma tak cendel lo sing kanuk bahan nih kok pengen
1: sepeda colongan ya
2: colongan tanah Sepeda aku dhewe.
1: Oh, dudu sing dhisik asih
2: kari kok. Ayo, badin ya.
1: Wis, ayo.
2: Tiba sami gocer gak iso sambat to apa?
1: Ayo. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, sambat. Kok ngablok ae badhimu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu.
1: Oh, gak iso. Cek iso sambat. Wong kulak pohong.
2: Eh,
1: wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
1: tentara terjun.
2: Waduh, kok niku badhimu ngawur.
1: Ayo, katok.
2: Apa? Tiba sampai gocer gak bisa sambat iku munu arek bayi
1: lu arek bayi apa?
2: Iya
1: arek bayi ya?
2: Ayo tiba dias kebentuk sampai gocer paling yang tumon kau natu-atun
1: ya kalah ku karo bayi toh ayo badin badi aku sitok ae wis
2: apa sih?
1: Wong dodol bandeng apa sebabnya bandengnya kok dicak-icak diguai
2: lho iku sing dodol gendeng
1: lho gak cocok.
2: Oh,
1: cocok.
2: Soalnya gak payu.
1: Gak cocok.
2: Katok-cocok.
1: Katok apa? Mergo iku barang colongan.
2: Wah, badan apa barang colongan.
1: Sikile badan sapi ku sikile piro sih?
2: Oh, sapi sikile papat.
1: Loh,
2: gak iso. Ya kon sing mliru. Ayo,
1: papat.
2: Gak iso.
1: Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile 8.
1: Loh, ayo iki masyarakat nomor piro kaya ngono?
2: Kok iso sapi sikile 8?
1: Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? 4.
2: Loh, teko ngarep
1: loro.
2: Kok ngarep loro?
1: Iya.
2: Teko mburi?
1: Loro.
2: Piro pisan?
1: 4.
2: Teko iringan kiwa piro?
1: Loro.
2: 6.
1: Iya.
2: Iringan tengen?
1: Loro.
2: Ayo sapi ku sikile 8 are. Gak kon iki gak ngono nek gendeng teko turunan ta kon iki.
1: Anjen walu kok dano.
2: Oh, ngur serekalan kan niku.
1: PTK sikile piro wis?
2: PTK ya loro.
1: Ka iso.
2: Lho.
1: Loro.
2: Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku.
1: Loro.
2: Ka iso.
1: Piro?
2: 6.
1: Lho iso ngarani
2: 6. Yang pitik 3.
1: Oh iya.
2: Pitik ku 3 ngiyo.
1: Tambahno loro dadi sikile sejinah.
2: Pitik 3.
1: Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo ga iso ngalor, ga iso ngidul, ga iso ngetan, ga iso ngulon, katok kon.
2: Iwak bingung.
1: Ga iso. Ga iso, cik nyasar-nyasar. Ayo. Dia kedasan kisinan gitu yuk. Iwak botoan.
2: Duh, wong iku urip kok. Ono ambekane kok.
1: Ah, iwak lentuh.
2: Ga iso, iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku, ayo.
1: Iwak opo ya? Iwak opo sih ga iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
2: Nah, katok.
1: Katok.
2: Iwak kecepit.
1: Wah, wis kon wis rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon niku.
2: Wong badan ngono dipamerno kancane.
1: Kalahku karo kejepit.
2: Wis ta ngene lho, wong aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
1: Nyambut gawe pancene.
2: Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
1: Dadi kon mah dedurung nyambut gawe blas.
2: Wes aku bendino nyambut gawe.
1: Ya apa sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek.
2: Wis aku takon ta, kon wis kawin?
1: Ya wis, Ri.
2: Ya wong bojomu
1: duduk gudel.
2: Oh. Ngene iki lho.
1: Wong takonmu sengak kon
2: iku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
1: Anak ya wis akeh iki masuk kon kok kon entuk gak ro lek.
2: Ya terhitung ya rabi wong.
1: Oh,
2: anak wis 6.
1: Lah napa 6.
2: Heh?
1: 6 kok gak taruh ana ya?
2: Jarine 5. Kon aja silep anak ta.
1: Ngono. Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
1: Tak icak ini. Kan bisa bilang
2: cindil lah itu cak.
1: Karena ini durung tahu di permak uang nih kok Pak.
2: Yo, Pak menawa mati nyabrang terus keterak sepur sabar.
1: Gak tahu nyabrang. Ah, tapi anak ya ring.
2: Padeng kadengnya.
1: Hebat hebat. Lo teman.
2: Iya, mau
1: titisan.
2: Jago nih ini, kira turunan horn nih.
1: Tapi jujur kau nih.
2: Macam mana cocok untuk nih lagi gripis kau.
1: Ini dia orangnya tak kabluk kan.
2: Tapi anak eh, tapi sing loro ingat dijago.
1: Luncane turunan loh.
2: Sing lanang, sing kembar,
1: iya.
2: Sing situk gondol, situk gondrong. Nek sing gondol ku arek tingkahe tapi besok pinter.
1: Oh, cerdas.
2: Paling enggak wis besok pilot.
1: Tapi lek sing gondrong ku meneng.
2: Meneng.
1: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng.
2: Iya.
1: Omonganmu sengake nemen tambahan.
2: Sing wedok tambah ngono ya, lincahe nemen.
1: Kon wis ngono kok jare kok karo kon.
2: Lho, alah sing wedok iku lak sing
1: lepet
2: cerna.
1: Iya, waduh mbisine golek duit cepet
2: iku. Oh,
1: lho. Apa lek kan cepet.
2: Wong metu diluk nang pasar-pasar
1: ngono oleh bumbu, oleh kelotok.
2: Oleh uyah.
1: Terus tak gawe nang omahmu ngono. Tak ngemis lan.
2: Oh, apa?
1: Tapi sing penting kon jojok mangkelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro
2: wong
1: iso ngengeri bare wong tuwa
2: sembarang lek saka turunan
1: titisan mesti ngono
2: titisan
1: kaya adhe mas ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro
2: lah mas aku lah
1: iya
2: lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
1: gak ro ro wong zaman biyen lah mas aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
2: Kembang
1: enggak kan itu wis apa ya bojone
2: waduh
1: sing ndi
2: oh gak tau metu
1: nah ya gak iso metu gak kena disuguhne tamu
2: welek nemen iku
1: engko tadi sik rumangsamu bojoku ku apem ngono ta
2: lho
1: maksudku disuguhne tamu
2: kok sejak bojone Kartolo Kartolo dalan bojone lancep irunge mbangir
1: iya
2: bojomu irunge kaya manuk betet
1: Arwar,
2: iku asalin tak ya mereka tak krikiti hari ini.
1: Tahu metu, oh, kalau metu aja nih. Tahu metu sebisan luar, dubur berkerik. Mungkin sampai tutup dinding bung.
2: Yang gak wana, ngomong kamu kan. Tapi mesti bujuku ya gak ngejok, nonek maca itu.
1: Oh, lek maca. Tahu maca itu kelopok tangan si Evil
2: barang. Kendeng ah, nyandang nganggu itu loh. Oh,
1: berai dah berai.
2: Oh, nek budal rapat PKK barang itu. Wes cari ikoning, kami ikoning, kudungi ikoning.
1: Untungnya ikoning.
2: Koningku
1: seragam.
2: Nek bujune konyo-konyo paling-paling gelungan siji. Lakno loro. Kadang-kadang bengi titik limo.
1: Lho nek para esuk sama selikur.
2: Iya.
1: Kuwi malah keceput rek ulah.
2: Tapi nek masang sanggul iku gak tuman nang gedhe nyeneng nang. Cilik-cilik sak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya. Wapang sih sana melakukan no andi langkar hak anggur. Kayak iku lo nyit-nyite kok.
1: Tapi tapi malik masih nudlo, tangan malik bisa nih.
2: Tangan,
1: iya paten celiker. Sing tak erani bojoku nek berai kebajut.
2: Napa?
1: Sampai pati isuk jangan budal rapi.

0: ae wong nek mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana dunya iki, mari seneng susah.
1: Hei,
0: ta. Aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadan prapatan tola-tole kaya bido.
0: Arek iki durung tau dikeplekno embong iki apa.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Ah mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah.
1: Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran.
0: Wis untung-untungan nek kon duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Ya gak gelem sih aku.
0: Nah carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kon iki.
1: Nawang
0: becak kon becake lho. Becak umum. Bojone sapa becake Munawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wani.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begejekan, begejekan.
0: Aku budal mang lewes tak tari si kon Dik. Kunciku tak tinggal. Gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong delok uang iku lho.
0: Iya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: ngono. Ya isis. Kok iso aku lho. Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono, maling.
0: Lho. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Sewekmu luru iku.
1: Sewek kawung, gak ono, ayo
0: teles, nanti. Teles aku sing njupu.
1: Mulai. Mulai rongono gak gelem dirabi maling
0: iku. Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu neceke kisisan terus dari.
1: Dipeno endi aku wis mumet goleki gak ono.
0: Oh, peniratan
1: Bu. Dol yo.
0: Gendeng
1: ndangmu.
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngaku nek gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iku wong wedok tatarsan kon niku.
1: Abas kadung mangkel aku. Cewek kono tunggale di entit.
0: Ngomong amun. Masuk nek mburi peniratmu, mburine.
1: Nirat endi? Penirat golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kana dayo. Dayo nduk endi kana iku?
0: Kana dayo.
1: Dayo. Mbo jare Yuti mangono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho. Wingi nani mendayo mrene kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni.
1: Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon separo.
0: Iya cek bareng malinge ngono.
1: Beke liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong-omong.
1: Aja plong-plong tak tabok nduk kene nggo.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo.
1: Kaya apa?
0: Deplok gleplung, Dik.
1: Terus kaya apa?
0: Wis, nggayo apem.
1: Wis dadi apem?
0: Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kenek kasar.
1: Ya pano kasar.
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Aja ya apa iku mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Ya aja ngono dirunding sing api, tapi golek ana.
0: Iya, iya wis.
1: Nek gak ngaku ya, ya apa carane diurus? Genah, jadi gegeran.
0: Wis ana gene Pak
1: Beca. Kok ana lho ya?
0: Wis ana gene Pak Beca.
1: Ana, mang mlayu kok.
0: Gandol prato tangki ae.
1: Niku gak ngajar ta wong wedok kok gandol prato iku. Kok ana lho ya?
0: Enak cewekku. Jibret lengo-lengo titik gak apa-apa.
1: Cekuyan.
0: Iya iya.
1: Mangkel.
0: Iya iya.
1: Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu.
0: Waduh, gak ora preteli. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga mesti susah itu gandengan. Apa apa, yang penting tak entah ini banyak.
2: Halo,
0: Lori.
2: Ngomel licin.

0: nang padane wong Indun ae.
1: Oh, ya kon lelak-lelak.
0: Kon iki lha apa ngomong sing tanpa rewang iki.
1: Sakjane aku kate ngomong karo kon.
0: Ya ngomong ta. Ngomong apa, Cih?
1: Kon wingi
0: bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia?
1: No, no.
0: Cara Jawa?
1: No. No.
0: Apa no?
1: Ya nutok iku.
0: Apa perlu apa kan mbak?
1: Ngono, kon wingi jam 8 nang kono.
0: Oh iya, jam 8 esuk.
1: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
0: Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar.
1: Ngomong kamu enak ya.
0: Tapi japan no bayar arisan.
1: Iya, aku kon mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho.
0: Loh. Kelangan?
1: Iya,
0: syukur alhamdulillah.
1: Gendeng akon niku.
0: Loh, kok iso aku mendayo terus kon iso kelangan niku? Dengan sendiri nih kon niku mesti nyurigai aku.
1: Loh, jelas. Sedikit akeh kon tak curigai
0: banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
1: Cewek, cewek.
0: Eh?
1: Cewek,
0: cewek.
1: Iya.
0: Cewek sapa?
1: Cewekku.
0: Ah, aja guyon.
1: Loh, yakin ya.
0: Ah, lanang-lanang kok cewekan.
1: Eh, gendeng niku. Cewek bojoku.
0: Oh, tadi cewek bojomu.
1: Iya.
0: Duduk cewekmu.
1: Duduk.
0: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
1: Eh, aku melok mrombol dik kono sing nukokno aku goblok.
0: Oh, termasuk kan kendaraannya aku.
1: Ya jelas.
0: Saiki tak eling nawar.
1: Apa?
0: Sembarang iki tanpa bukti aja mesti kendaraane wong. Iki lebih berat lho, kok tak lapurno dokum dhewe kon, temen.
1: Aja ngono ri kon iku.
0: Lah kon secara nuduh terang-terangan ngene jare.
1: Wong aku jare.
0: Aku mono wis wong lho, eh.
1: Jare bojoku.
0: Lah tembung jare.
1: Iya.
0: Tapi buktine lah gak ono aku.
1: Gak ono. Eh, sapa?
0: Buktine.
1: Ya buktine gak ono tapi ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak.
0: Ngomong nyolong-nyolong sewek.
1: Soale bojoku ngeruh dikandani tonggo.
0: Tapi kon darane aku temen.
1: Iya.
0: Sewekmu ilang pira sih?
1: Loro.
0: Iya aku sing jago.
1: Loh ya.
0: Mau nang berapa jangan nangis.
1: Ya gak nangis lho ya montok-montok omonganmu ngene.
0: Mewek.
1: Gak mewek yen potongane mewek ngene.
0: Ya pancen aku sing jago. Apa-apa sih?
1: Loh ya apa? Aku gak terima lho.
0: Oh gak terima.
1: Nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balekno.
0: Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih?
1: Sewek kawung.
0: Ah, beda pinggire.
1: Atine lewung
0: ngono. Susah pikire.
1: Gendeng akon iki. Kau malah kidungan adanya lodrok kaya kan.
0: Mau nekon timbangi.
1: Timbangi.
0: Terus aku nek gaiso mbalik no, kon lapor.
1: Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran.
0: Maksudmu?
1: Wis gak dulur-duluran, gak konco-koncoan.
0: Apa karo sepele kon gaiso polo?
1: Sepele sepolo. Barang sepele ya tak gaiso palu.
0: Ngomong kon gaya gede.
1: Tak gaya gede.
0: Lapor.
1: Iya.
0: Apa lapor nanti kan?
1: Lo nasi dukur-dukur.
0: Kayak to.
1: Lentang mendung.
0: Ngono iku nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan.
1: Nang kupingmu tak ewer-ewer gini.
0: Sing dukur-dukur iku sapa?
1: Repot nang bapak polisi.
0: Oh, nang bapak polisi.
1: Ya apa?
0: Perkara sewek.
1: Lho wong desa nek sing ngatur nah. Lapor nang Pak Lurah dhisik.
0: Oh, lurah.
1: Lho, ya apa?
0: Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya?
1: Iya.
0: Tapi ini perkara lurah ya uga rupane luramu.
1: Lurah anyar iki.
0: Eh, luramu ijo ta putih?
1: Belang telon. Lih, rumah samu kucing lurahku.
0: Ya, lurah sapa sih?
1: Ya, lah Basman.
0: Oh, Basman.
1: Ya, apa?
0: Ya lah pura dik nek pancen kon lanang sejati.
1: Pak Basman ku umum wong meneng tapi ya. Kudu murang-muring melek.
0: Ditenono kok nek tega ambek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu.
1: Apa?
0: Ojok mana lurah Basman siji lur telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampai nomong aku ya.
1: Iya.
0: Tak cokot iki kupinge.
1: Lho,
0: ayo.
1: Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
0: Ya, sampeno.
1: Entenono kene.
0: Heeh. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atase piris regane sewek. Aku cek lancangi. Wis salah dik nyumbari lurah. Saiki nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae.

0: tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek aku dadi lurah. Lah ngomong aku dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Aja anu kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur pari, cukul pari, danok critane manungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip mbok desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah Wicaksono, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, wolijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Wis. Lah wong lurah soge, sampak kene gawe paribasan, kulo rek wak lurah basman, saking sogene, soge cikar, soge bendi. Soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sopokone. Waduh anu lho kon ngentak lho kon lho. Mendayo. Oh tak kelabok kono banyak kon kok. Ngarek kok.
1: Sampeyan ngadeg lho ora?
0: Lho apa? Apa kon iku?
1: Sampeyan ngadeg.
0: Lho wis lho ngadeg lho. Eh?
1: Kula jangan enten kepentingan.
0: Dadi kon iku ana kepentingan.
1: Monggo tak.
0: Lho warek iki opo rek? Kok ku mendayo tang rampok kon niku. Ku mendayo kok trapsilae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah sing ngarani sampean toyol sinten?
0: Ya opo arek kali wong tuwek kesrekalan. Kok taran tak kandani ya?
1: Napa?
0: Sing jarane umum wong mendayo iku nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok iki kula nuwun biasa. Wong gak gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kon niku.
1: Kula kajenge lapor.
0: Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret. Lah dadi lurah seretan aku. Oh goblok kuwi tak jeguk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, arek kok rumangsane kuwi anakmu ta aku iki.
1: Wah lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu.
0: Putumu lucu iku. Iki ngene.
1: Nggih.
0: Ya, iki ngene ya kewan.
1: Yo,
0: iki ngene ya. Lah jeng Munawar sih. Lah iya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kon.
1: Kula kajeng repot.
0: Dadi kon mati kempot. Iku selop. Sekrop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Ojo prikisan lho.
1: Oh, atane.
0: Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas e.
1: Ning ngeten, Pak.
0: Iya.
1: Kula enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Iku mah lho, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atau si apa ya apa iki?
1: Niki kula sedikit kathah niku kula niki kelangan. Kelangan.
0: Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong.
1: Soale mboten-mboten cendelone
0: niku. Sik ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iku?
1: Pun sewek.
0: Sewek ya.
1: Sewek kali. Tapi sing nyolong pun jelas ngaku.
0: Lho, wis jelas.
1: Pun.
0: Dadi sing nyolong sing aku.
1: Tertangkap basah.
0: Lho, wis seru arek iki kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Ngarani
0: semur. Lho, ojo gupi aku
1: dikaku. Yo kowe
0: iki lho. Apa yang mau ngomong apa kan?
1: Sundur.
0: Aduh, iki malu sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong sanjo.
1: Jelas.
0: Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citep.
1: Lho, ya
0: iki lho. Tak ono buku ngebal buku. Kudu
1: dicatet.
0: Kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat,
0: gak iso.
1: Nggih,
0: ya. Saiki kok tak takon lho ngomong sing kenal ya.
1: Nggih, Pak.
0: Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran iso ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa?
1: Munawar.
0: omamu enggo endi? Kok lho kok plak-plak ya bakon iku. Oh arek kok tak jejek rongkongmu ngono peyok kon kok. Arek kok
1: boge.
0: Lah bener omamu enggo endi?
1: Cara pundi enggo?
0: Cara gonku takon iku.
1: Endi?
0: Lah saiki ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Lah ya. Omamu ndek endi?
1: Tandes Kidul Gang Loro nomor 48.
0: Munawarene arep apa?
1: Apa-apa arep.
0: Nek munawar apa-apa arep, aku gak uman.
1: Lho,
0: prek kok cek grangsange kon iku lho. Ya apa sih kon iku adakno?
1: Wong sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong ping mang.
1: Wis sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawarene ono rempelune munawarene ono prentulu munawarene ono metuntung
1: munawarene ono pupune
0: ojo priyel war kok dikutak tok kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong per gawene apa ngono ae ono gawene apa
1: kula repot
0: ngrepotno sapa
1: sapari
0: oh sapari ya wis jelas nek sapari iki mang sinyolong ya.
1: Malah ngeten Pak Lurah.
0: Ya apa ya apa ya apa ya.
1: Saderenge kula repot mriki wau sapari ngumbar Rama.
0: Lho ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Kok nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Lurah anyar iki.
0: Lho lho bener bener.
1: Basman.
0: Masalah ya kadang ono sing ngerti.
1: Bener wonge meneng.
0: Iya iya iya.
1: Muring-muring elek.
0: Masalah iya iya iya.
1: Mangan kloso damen.
0: Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan aku kesan darang kepang tapi ini
1: ternyata sapi ini lu mangan damai
0: lah ya sapi ku lah ngono wah murah kan aku
1: tapi ini kadung murang-murang
0: lah cek beti kanan cek beti
1: tak sabarin lu nanti pak lurahmu jenenge pak Baseman
0: iya iya iya iya iya
1: ojo pak lurah Baseman si jiluru
0: iya
1: jajaran rompolo
0: masalah kere
1: tokote kupingnya gini
0: kamu lah kandung kuping kalau dicokot ya apa rek
1: sabarin lu
0: nek ngono jelas terang terwoco
1: lah
0: nggugasu turu apa dikira aku gak wani wong?
1: Oh, nek ngoten Pak Lurah ini minum ku asu.
0: Oh, kok tak kok? Tak jejak kegeremu kan kok? Kejelungut kan? Sapari sawangannya lo, bok. Mengenge kok jaran bilang tak? Polamu tuh aja ya. Wes, saking ini.
1: Nggih.
0: Ayo, nang sapari. Nek gak tak rambungi, nek gak tak urus, tambah suwe, tambah dotro.
1: Loh, kampung rusak.
0: Iya. Besok gak selaman.
1: Lah, perlu nih sampe putusin dan berikan.
0: Ayo, Rono, wes.
1: Monggo.
0: Ayo.

0: Wis, mapan wisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan. Supaya aku iki selamat gano alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wisono, jajan pasar wisono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan. Terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal ah.
1: Nah, entah buri ya. Riri.
2: Sabari.
1: Nak tumpeng rek.
2: Wadah kita pakai kok tumpeng kuat deh temen. Tak inceng iwak apa ya? Iwak apa? Iwak pete ada no. Kati lapar
3: ini. Ini dia.
2: Siapa lagi? Aduh, kau lapar ih. Dah.
0: Lalo tanganmu gusik mami le.
2: Kau lapar?
0: Nanggonmu kan gak ono. Gimana aku merenah? Tapi nyeleondo aku.
2: Wadah nyeleondo tanya nyeleondo.
0: Nyeleondo.
2: Alah apa nyeleondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
0: Soalnya tak delok kok ana apa? Barang wungkul.
2: Iya, aku wis slametan.
0: Oh, slametan ta?
2: Jangan ngundang awakmu iki.
0: Aku mang wis seru.
2: Heh,
0: ana wulune petik kentir nduk kali tak turut dadak nduk kene.
2: Sik ta. Kon niku wong ta luwak kon iki. Kok iso ngurut wulu?
0: Wis iki ape anu nyelameti wetonmu ta?
2: Iya, supaya selamat. Lah iki tumpeng iki wis tak pasrahno awakmu.
0: Sing ujubno?
2: Heeh.
0: Tukang ujubno.
2: Aku tak undang-undang lho.
0: Masuk akeh kari. Heh. Wong loro ae golekno sing loro-loro titik.
2: Loro sing loro-loro titik.
0: Iya.
2: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
0: Dadi kok pasrahno aku ah?
2: Iya.
0: Wis undang-undang.
2: Tak undang-undang ya.
0: Undang-undang. Wis dipasrahno gampang iki.
1: Oke, Pak.
0: Iki mang sapa?
1: Ayo. Ngene
0: iki sampeyan ya. Iki ngurus urusanmu. Lho, monggo. Lho, Pak Lurah.
1: Lho, kon lho.
0: Nggih, Kale. Oh, Par.
1: Benar, Par.
0: Iyalah.
1: Ngerti kon tekak kene.
0: Ngerti kenduren.
1: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
0: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
1: Lho, kon sing ngurus ya?
0: Safari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
1: Di sana kon ya?
0: Nggih.
1: Urusan apa iki?
0: Tumpeng.
1: Lho, tumpeng ya sik niku. War boleh urusan tumpeng ya ngasih kan iki.
0: Oh, kan tak tunjuk lho lho.
1: Aja pringis iki urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng.
0: Urusan apa?
1: Urusan-urusan nek garo takono ta.
0: Apa?
1: Safari iki duwe persoalan karo aku.
0: Ya. Lah apa?
1: Lho, wong mari nyolong cewek kok.
0: Cewek?
1: Iya.
0: Baru lele tumpeng ya pasrah mbek aku.
1: Ayo mulai. Tak ngawur ae kon niku.
0: Lho niku lho safari.
1: Lho iya lho.
0: Ayo.
1: War.
2: Mau ngejak lurah.
1: Iya, aku mau maling wis.
2: Oh, Pak Lurah.
1: Iya. Ngerti tak aku ini?
2: Ampun.
1: Kok apik kelakuanmu nak?
2: Eh? Mulai cilik apik ulun.
1: Kata elek arek kene apik terusan.
0: Pak Lurah iki bolon
1: iki. Bola-bola ya kan niku.
0: Wong sampeyan ngejokaken.
1: Sebab ngene nek lu telapurane Munawar.
2: Nggih.
1: Kok dawa tanganmu kon?
2: Lho, tangan ndak tangan puret.
1: Lho, puret tangane nek ndak. Ngerti aku. Ngerti ndak kon?
2: Pak Lurah iki bingung adakno.
1: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus ulun Munawar. Ngene urusan iki.
2: Nggih.
1: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni lain kon.
2: Lah kalau ngaku ini persoalan apa?
1: Persoalan yang ini. Kon cari nyolong seweke bojone Munawar.
2: Sinten sing ngomong?
1: Munawar.
2: Sampean percaya?
1: Lho iya percaya.
2: Sampean selaku lurah nggih.
1: Iya.
2: Napa sampean nek dicoplok dadi lurah?
0: Diri sabari. Ri.
2: Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean.
1: Boleh diancam arek. Iya iya iya.
2: Sampean kok ndarani kula nyolong seweke niku. Napa sampean semerap ya, Mbak?
1: Garo.
2: Mboten semerap?
1: Iya.
2: Apa sampean percaya laporan Munawar?
1: Iya, apa gua percaya iki, Mbak? Masalah.
2: Cek gimana ora?
1: Kok tekat-tekat kesuk ae kon niku, tak mun seneng ya tekat-tekat kesuk ae kon niku.
2: Terus Munawar ngomong nopo kali sampean?
1: Munawar nyolong nek kon nyolong.
2: Cek
0: Munawar nyolong.
1: Kon nyolong resek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong cewek.
2: Cewek.
1: Iya,
2: ngomong ngoten, Cok.
1: Iya.
2: Mboten ngomong nopo nomare.
1: Enggak.
0: Karo bawur Pak Lurah.
1: Nyolong tak kon.
2: Heh. Nggih.
1: Lu pringi, santan tanda regi.
2: Kula sing nyolong panjenengan.
1: Nah, nek kon rumoso nyolong,
2: nggih.
1: Gak perlu akake omong ya.
2: Nggih.
1: Iki ono pengampunan, pumpung durung persoalan meningkat ke atas.
2: Nah,
1: sampeyan iki deso, balekno.
2: Persoalan tetep persoalan.
1: Iya.
2: Rene kula niki gak ada kacat bengi niki kula niki slametan.
1: Nggih. Iya, iya.
2: Monggo sampean kali
0: Kartolo, nyakseni selametan dino niki.
2: Iyalah.
0: Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali munawar.
2: Sing penting rezeki.
0: Rezeki.
1: Ya wis ngono.
3: Lho, niki urus pekara urang.
1: Eh, rungokno.
3: Napa?
1: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
3: Iki lurah badok.
1: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Nah, niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampeyan.
1: Iya, iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
1: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
1: Iya.
3: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki kok omongan.
1: Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken.
3: Sing penting,
1: rezeki. Selametan.
0: Ayolah. Ya. Tak pasrahno kon lah.
2: Halo, enak.
0: Pun Pak Lurah nggih.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang.
1: Lho.
0: Ingkang
1: nyelang. Kok kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku?
0: Kok krungu kula kok hengkang.
1: Kok kon niku?
0: Deres-deres daya.
1: Iya, iya, iya.
0: Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
1: Lah.
0: Yo. Niki genah ngeten iki ra.
2: Sing dikroyok
0: apa sih lah kan cocok jebul gak iso lah.
2: Lek dodolan dikroyok wong lak gris lari.
1: Oh iya iya iya.
3: Lah iki akeh rezekine.
0: Slametane safari iku disekseni cinten pitu pekenan. Cek cek dah.
1: Lah opo cilo nyekseni kene iki lho.
0: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
1: Lho sebab apa?
0: Tangi dermnyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu.
1: Oh. Kaya to?
0: Ingkang awang-awang kados to?
1: Iya.
0: Manuk Dali.
1: Eh, atuh.
0: Apolo.
1: Atuh.
0: Montor mulu.
2: Layangan pedot.
0: Lan ingkang wonten sak lebeti toyo.
1: Lah iku apa iku?
0: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul.
3: Pelut.
1: Kok singgak-enggak ya apa sih omongan kira
0: niku pun ditakoni niku pun dianggap wali
2: dulu
0: ambek katutno iwak sili lho
2: iya wis gampang
0: niki sembarang iwak wongkul niki meroi duluri safari
1: iya
0: enten pitik wongkul pedus wongkul lan gajah wongkul
1: sepur wongkul
0: sampean ana apa sih
1: omongmu koyo wis
0: tak isa lah
1: omongmu koyo wak joyo.
0: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong
1: lah
0: kados to Bansi Sarif.
2: Apa? Hansip Sarif iki apa? Apa Hansip Baris?
1: Bansi Sarif.
0: Kados to Hansip Baris
1: lah
0: kuntul miber lan wong nebang nggih.
2: Aja lali lho tentara latihan.
0: Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampu.
3: Iki gendeng Kartolo iki.
0: Lan niki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda.
1: Kamu niki ngujubno gak karo karuan e.
3: Pungkasane nang larahan barang iki.
0: Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
1: Iya, iya jaran nang dedek. Ngerti
0: ya. Lan niki enten jenang pasar, jenang nopo? Jenang abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank kredit,
1: bank pasar,
0: bank samiun lan bank kuasa.
3: Bank keliling.
2: Bisa ngujubnya tak iso lho.
0: Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari nggih jembaro kubure padha.
2: Yo yo yo bob jembaro kubure.
0: Dipun rewangi ndonga sak jero ati.
1: Iya.
0: Ra. Niki ngujubaken tak kademen.
3: Kok sampean grogoh ngoten.
1: Aku kakek lho. Katut goblok
3: iki. Iki sok ndonga ya apa?
0: Wis, iki wis diterima ya. Wis ayo padha. Padha dibagi.
2: Keroyan, keroyan.
0: Kene, kene. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe ya.
1: Wis dibak dhewe.
0: Wis saiki wis sak durus wis
3: ya apa. Cek ngengke lho.
0: Iya wis.
1: Wis.
3: Keksen ngono.
2: Iya, napa ora? Nah, niki tes pundi Pak Lurah?
1: Terserah kon, maling sapa ae. Ayo.
2: Siji kula maling.
1: Ha, nomor loro.
2: Kartolo.
0: Lho, kapan aku nyolong? Heh.
2: Lali.
1: Oh, karo isin
3: lali. Aku nono ae.
1: Lho.
0: Enggak tahu adakno.
1: Apa kon niku?
2: Kon nomor loro.
1: Nomor telu sapa?
2: Nomor telu Munawar.
1: Lho, bagus kelakuanmu.
3: Lho, ya apa sih rikon
1: iki? Nek ngono jelas iki. Maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
0: Lho, aku warna aku war. Tak apa-apa, engko dibeberno mburi.
1: Model-model. Aku nono. Ayo.
3: Ya apa sih iki?
1: Aja sampai kon gak ngaku.
3: Ayo nomor
1: papat sapa?
2: Pak Lurah.
1: Atuh. Sik. Wah. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggup pautno kok nanggap aku maling-maling apa
0: aku? Mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
3: Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah iki apa?
1: Ya opo sik oleh nyokot nang aku sik.
0: Ai, masa niki sampean putusi.
1: Ha nek jelas.
0: Sampe Lurah.
1: Ha nek jelas malingi papat ya.
0: Nggih.
1: Negara-negara hukum siapa yang salah harus dihukum.
3: Dasare apa wong papat kok iso maling?
0: Ha dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kalau nyakot kartolo munawar kali sampean?
1: Kasari.
0: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
1: Iya.
0: Lah duwe sewek niki mboten kula gunakake napa-napa, kula damel selamatan.
1: Eh.
3: Tumpeng iki ta?
0: Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki.
3: Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno wis mene-mene ae tak lironi.
1: Lho, Kak, gak iso wong kon sing berkat akeh.
2: Aja kon balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu hari ini.
3: Ya keliru jupe mau apa?
2: Selamat takkan PT. Wes jelas ya.
0: Gih.
2: Tadi kau selamat dengan barang colongan.
0: Gih.
2: So posin nolok mangan berkati berarti melok tersangkut nyolong ya.
0: Gih.
2: Saya kita adili wangku deso.
0: Gih.
2: Wangku kepala desa ya.
0: Gih.
2: Nomor siji maling safari berangkat.
0: Gih.
2: Berangkat polisi. Rasak nopo.
0: Apok.
2: Si nom tangani dowo.
0: Apok.
2: Buang urip tangani dodo temen elek kau bayang kulit goblok. Ah, nomor loro kartolo berangkat kon.
3: Ya, kok mangane aku.
2: Ganteng-ganteng terongoan, gak mangan-mangan kone kana. Nomor 3 Munawar berangkat
3: ngantar
2: polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ナシッポーナマシッポーおーアマルクナマスポーナマシッポーオーミスワスティアスブッディラアユアナカリモチュパリサクマトンサクムガウロナヨトアンドロソンドロベワソコブルトアテクポナカリモチュパリaturan pengso nilai tinggal dan menipu loka papah pinongko pambiowor wikato siput miwara akan sambet kumplangin ku negari mocumai sepisan hani ngetik hani bak mutus wakak hani ngetik sambut sawatawis negari mojo baik kumpla diwit panggila mangkat kutaw situ sinuun prabu roma kunjung nanto sak meniko dari wonten ingkang suwi hanimba ilih kerso dalem sinuun prabu roma tunjuk kagungan putra setunggal wijil wanudyo ingkang asesilih ya ayu sumbo siti ingin dipersepan hanita sampun ngantos kaya mo cepai selama ini pun orang buat terbatan ingin suri sopo guru mutus sakit pilih ingin menang sumeneng noto ingin kaya mo cepai buatan wantar sanes kejawi dia ayu sumbo siti ane negari mau coba cepat dening poro soko guru minum kota timbangan itu saat ini pun semeningan pun wiwit yang meriki kulo ngersakan atur pamerai ini pun sakung poro soko guru ini sama lenggah kota di pendap yakun negari mau coba
1: baru munjuk sang pamyot sambet atur pun kalau negari Mojopahit menai negari Mojopahit pun wonten ajeng jumenengan noto boten sanes namung ya suposisi ingkang negai negari Mojopahit menika langkung trep pantas jalanan menika patutan bapa raja ibu ratu menai ngasta regane pemerintahan wonten ing negari Mojopahit menikau langkong layuk pulongin mas bawangi pun negari mau cepai kados dene kutok tiniwar babon ibu monggo pergerakan ke mau
0: kejali saja menikau sang pamyoworo kulo yang ramakili nayoko saking kediri jumbuh pangantikan pun soko guru di Mojopahit yang kengkaju menengahkan kedah dia subuh siti
2: semantin di pulau sang pangkau lo badingan tepatun sedoyo menghentikan pun soko guru lan lo badingan lagi betul namun pulau lain sedoyo kalau untuk ilmu macam badai nerek pun pulau sumenengane pun ya ayu suku siti inarya dados kalih bulan terbang sekali
0: kulo ngaturaken sewu sewu sembahan pun ing tanpa pepindho dados ngatep saur kukilanipun sedaya soko guru menawi ngaten sampun boten wonten tembung ing angel malih sedaya soko guru sami setuju ing mriki kulo bareng ngantep wakan Satyam Eva Jayatu. Satyam Eva Jayatu. Jayatu. Diko negara Mojopahit. Esti Sudha Maratu. Indyo Mantri. Ondo semenengan diwiwiti. Pendeberi dunia kekapeng teluk.

0: 하나님이로 임을 앵솔의 아성이지 숨이 지닌 나여 보죠 못던 원던 말리 남몽 꼬제측한 워
1: 바링 반디 꼬죠
0: 부하뚜리 남기 반갓 바디 워 바링 아건 기마튼 펜지닝한 꼬제측한
1: 불원이라든 구인 반무 menikah mboten mujudaken pinangka kanugrah nanging mujudaken jejibaning amanah
0: kabeh sekabehane
1: nuwun sewu para kadang-kadang bupati kula aturi nderek kakek semi menika lenggan menika kula kawin sudha dados bupati wonten ing negari Majapahit kula badhe ngangge jenengan Patih Lu Gendeng
0: Ugi kula nelakaken matur nuwun sedaya para pinisepuh sami nengkuyung anggening sumi jumeneng nata wonten ing katon maju. Kula pundi?
1: Paring pangandika juga.
0: Ing mriki ingsun saken medhamet sumpah prasapa panjenengan tumrap wonten ing katon maju pae.
1: Matur suwun, matur suwun. Bumi langit pinangka dados pasukseni. Kalau pecoko guru negari Majapahit ugi nggarek anak seni sisa sesane gesang kula. Badhe kula abdiaken negari Majapahit sepindah nyiwakaken kabutan pribadi tangga kalih nengenaken kabutan negari.
0: Kados ngaten nggih kula. Badhe lenggah santawis.
1: Nggih.
0: Paman Rongso, cecimat pulau petunggen pulau wotak ing tato mojo. Paman, kedang pati sumaran tasir, wotak ing tato mojo pai paman.
2: Mupia sumpah pulau, sakito pengen gamla ketuk-ketuk. Kesipun, sampun nyampos miur kanjen pulau. Prasopo sumpah sampai kami negari Majapahit. Situlah rumos dereng ibu tegesipun upami tiang lelak dari sakit karo sakit segeripun toyo utawi tiang kue dari sakit karo sakit ikannya pun kubo tegesipun mulu beten batin menduk mirip nariku negari Majapahit kasto dari siwun Prabu Brahma Tujuh mulu sabun sumpah ngantos engkau agar beli kamar saudara engkau kau apa sumpah ratu negari Majapahit sumpah menawi negari Majapahit wonten payu payu sampun yang tersir saudara putusan perangan ikut sama guru sadar ini pun orang bolawe di babak ada pada lemah kan dia sesanti remuk sinawono utung kabalano kagum kejayaan negari Majapahit
0: Paman Ronggo Rabi, kau nilai ini mati kau kesambat Paman Ronggo Rabi. Paman sendiri.
1: Sabda tinimbaran Sang Dwita Ratu.
0: Monggo, kuyang kuat sumpah lan rasa. Menani wonten ing kraton mojo pae.
1: Amin. Dwita Ratu. Sumpah manah kula. Menawi mangke wonten kawen mojo kepengin mungkih-mungkih kawi bawana dana. Kulo ingin datang cucu ingin itu kulo yang penunggu kulo kebih kulo ingin mencoba itu kamu
0: disini katen kulo aku menggantung prayoku
1: sedih ke dawu Dwita Ratu
0: kakang minak tuh
3: paling jauh
0: penjelian kuatu paling pangan ini sumpah berasa kulo pindah nonton ini kapan mau coba
2: bagus sumpah kulo sang sukurat kagem jagi katen teman Soho kuncaranin prot semut sipait Na janto prot dikentus Nyabran sepuluh tahun Nombak tempat di surat suwida
0: Gatet Sumpah dengan sedoyo Pugyo Mimi santo saming projo Eng mojo Kuncaranin pun projo Eng mojo Eng ngemeri kumpulo Nela akan kumatom pun sangat sedoyo Koro soto kumpulo Nela
2: Sintora kunci mat kepunden.
0: Kulo paman kongula.
2: Sumo kulo ngerosin manah. Kasembatan negari mau coklat sampun wonten ing menutup. ingkang menika sepuratna. Mugi wonten keparingipun ing ngabdi kawula medhar pasilan wangsul ing kadipaten Tuban.
0: Kene menapa kesesa
2: Pak Dahu. Saleret. Sampun sawetawis kula nilaraken kabupaten Tuban nggih kula kapatah maranoto anggenipun sumenengan ing negari Mojowarno.
0: Monggo menawi badhe pundi. Nanging panjenengan sampun dipun wonten pundi? Sampun ngantos tetep niku. Monggo asma. Ini wonten ing tatur
2: Jepang. Acanik kawula dalem pinungku kekan sinan nanggen kepo niku. Wonten anak pambian dalem.
0: Mekaten niki pan.
3: Rekan pati. Den. Mundo. Lalu
2: kepeksa aku di sini, sadaran ing Tuban aku dimbayani tamu.
1: Patus katur.
2: Ojo podo dadi atimu. Kerso dalem urung bubare dipasilakan dene aku andis.
3: Lho, iki kerso dikancan.
2: Aku banget kangen lan sinau. Tegese kami durung nate gembul ondro. Kok semangan barik. Mulanya ono waktu kan, segera bersatu tidak atur tindak tindak ing kabupaten.
1: Namun Gusti Pati, mangke sami baripun pas mangan lo ben kafir wonten ing kabupaten.
2: Ini mau aku makan di sebelah.

0: kan jono ini cuman negari mojo pahit lu nak mengaturakan sembah kinaryo bagi unjuk unu
1: jadi sembah muta kong pangis tukwai tangi pangung
0: sangat kapu diminawat si maduk
2: yon
0: ripon ngirimong yoyon
2: nasib ripon lah
0: rasanya aku deg-deg yon biru nak ini mangsi
2: gedang hijau gak ada isinya lho lah
0: mengayu pokoknya mido dari
2: oh gak boleh bojo gak ada arti ini
0: tandur napa pak yang mati yun
2: tandur sore sing tempat sepul lah
0: gugu bapak orang bayi rabi
2: lho lho dan yang nganggur suwe sing betah sepul lah
0: usah nganggur
2: oke
0: yun hir-hir rapontore kanjeng
3: ini terus ya?
0: Iya pak
2: mantan rambut campur gareng
0: yang seneng ngocong gagak di pandeng
2: timbangan ini kan bertakok no kan dia omai bener
0: kajang minak bonjar
4: tapi lebih semangat sendiri
0: paman si Glorjo
3: aku minak jinggung
0: so, paman Haryo Cicetan
5: STOP
4: ini pun ngomong
5: stop lih gos cong tak ini ngerti rikolo kue tumapain negara mojo baik kue bakal suwito kue ketemu aku kaya bener kue dan mau aku paman temenggung Haryo Cicetan saiki ratune anyar aku diangkat dadi patih jeneng kura Haryo Cicetan nangin patih lu gendeng
0: jadi sampean gak dadi tape
5: patih kok tape
0: patih
5: lu gendeng
0: kula bendera kesen motor nggih manggih heeh suwito ratu dono wungu
1: minak
0: sowan kuwi negari mojo pahit ini monggo sepisan guna mengap badi ngakih janji naliko negari mojo pahit tuo jaburu ini dipun timbulakan bupati gratinge kebo matrewet
2: loh kebo matrewet turai
0: kebo matrewet yono
2: ya ampun kebo matrewet
0: kebo matrewet tuwing perang rame kegemuran kaulo mojo pasami kalah tinulur sang Prabu Bromar Tunjung mikurat nyayem bara akeng dene sini sayem boro boten pilih-pilih janmo sauger alik sakat kendarat agil mencai kebo matsumet gaji tepun ganjar dia harus positif milongi cuita ratu jangan ngomongkan, kalau berarti ngamar ngoten benar pak salah
1: yang ngomong gue ngamar yang suci gue pake lo gede tanggaman pun minak jenggo gue pasrah kan lo besok

0: mula nganti kowe diwene bumi Blambangan madek noro dipo dan jadi pati nyamate kalau ing Blambangan bisa nek tekamu ing Mojokan kandi dasan lama ngamar ki pindahnya wong jaluk yang diwenehi seneng ana yang ora diwenehi golek liyane sepisan sapa sing kersa iki nyamate kalau ing Mojokan Juwita Ratu Kencana Wungu kang disembah-sembah para kita disanjung-sanjung para piyago dipundi-pundi kaya dene Resi Aji golek liyane wae ya wis to golek putri ngendi paman Sagoh ndodhok karine tenang jambe suwi ewa dene yen ora dikulungke putu sinten kesek mengko aku Sagoh goleknya liru apa Mbak Yuma Gasparo tak lungke tangan loro patok kowe tesno ane aja dicita aku Kencana Wungu saru yang kuru kabeh para dipati pemancang iki nyamate kawula nggih kejaba saka ibu Wilaji bareng aku krungu tembungmu lamar marang Dita Ratu Kencana Wungu wis kepengin silas sambut silai ngakromo lamar itu nanging kecukup sing kok karepake Dyah Suba Siti saiki wis dadi ratu Mojokahit kuroke nek kowe seneng teko menyang ing Kediri kowe miliyo ing Kediri nek perlu anakku para sati bakat tak uroke minangka garamu mari menyalang
1: Mas Rudusmo jeneng Tresno wilan desanya wong kusyayan keng asisipat jujuduan mergo Tresno kuwi suci Dimas agemane Gusti Jawata Tengagung keng dilunturake kabeh titahe keng adil dasar adilan suci adile ora kena dipaksa sucine kudu kena sepatune dhewe kang suci kula sliramu aja maksa yen perlu ana ing minat jantae ati wanudya isih kelebihan kuyen salah saliji sing cocok utawa nyocok marang ati pentakan bakal ndaoke marang sinamu
0: agar minyak puncar
1: ya
0: paman Sinurjo kuin paman lo gendel
2: ya iya biya
0: sing kula tutut iku mboten ngomongi usah sing ngempit arit nyengkelang keranjang jendelang-jendelang turut dalam iku mboten sing kula tutut iku ngendikane ratu sabdo pangandika ratu niku ra gatal mawula mali sepisan kudu dadi yen suposisi dipun kai kula mboten wedi negari mau sepet tetep kula berapil
3: Kau melukat dah, sarangan batu ebon kediri sebelum pulangan. Ebon.

un sciacca del pazzo, cinta ben da me. Avete riconosco mono a cui mi kanjeng di pati mila cindo yo tumbesmo saya isi de bakala ke janji oleh guru mojo pai nanging wis sawetara aku ngompo kabaran marang kahanan kanjeng dipati kusmo yo minak yo sopo saya ingin ayo Orde menuju

Oh!

0: 那是你妈当手工，你妈在哪不？
1: 我呢？
0: 我呢？不是喂。你妈在哪不？
2: 有。
1: 有
0: 喂。哎，我有喂。
2: 来了。
3: Open up。
0: Yeah!

Oh!

0: Mas yang buat jotos.
1: Kalau saya nyawa Gus Dewi.
0: Saya mancing harus jotos apa?
1: Sapa?
0: Ngeprak pisan nyautane kono 7 juta.

Contoh-contoh salah ini.

Woo!

0: mau supaya perangangan apa nyandu perangangan ini semua kan
1: perangangan rumah sih beset kulitnya kau mundur sol tangan palakan
0: coba kira perjuang mau coba mundur sol payutan aku seperti karo kue aku kau mau mana
1: kasih datang ini kau mau
0: oleh mamang cemar supaya bisa mengkasih perjuang belambang
1: tentu apa pun jadi mau lo coba itu
0: perangangan dengan mau coba
1: Dari papan kiri waktu masuk tinggal dengan celong baik.
0: Ya waktu itu sudah mau cepat ibu.

0: di Bapak Boro. Ini Bapak nak tantang kita sedek. Weo Bapak Bapak Bagus.
1: Nah, coba gue lantre jagat ini belamangan. Nangin menurut ini mau. Aku cecerimu coba ya. Orang ini lo yang bumi haji tuh tidak yak merangu belamangan.

0: Wangi dong mas,
1: biasa. Ayo, kok. Kok buat lantauan nih.

0: più in tramo.
1: Dai, roba, io mi gioco, ragazzi,
0: buchi. Ma non te l'hai.

Singguro, si kuang apa?

sejak merapati hibet sama bagus dan ojo banyak belambangan laju ayon

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Untuk menarik

0: ada yang ketembangan.
1: Lemes.
0: Seneng-seneng lo tetap berkewajiban lah pelanggan.
1: Setiap kewajiban saat melepas tambang ramen.
0: Dengan katakan.
1: Jika.
0: Gue kira sama terus ini. Kabur yang macam.
1: Jika.
0: Kan ini ngadi busoro ngadi sayur. Nanti kapur sini.
1: Ini malah nih.
0: Wadon jogo budaya neng bongso, dan piro bongso ini tak bisa. Sawetara aku bakal mirungkan lagi dalam.

0: yaktine punggale pundakan jitok pasangan
1: ini kenapa ngaten rak disampun kelampato jemenengan ingat jemain
0: tak, terus kelakon
1: apa ya?
0: Ya ayo subuh suki jemeneng nalik
1: berat
0: malah tak nanging sehingga diakit seperti pengalih kebutakan sausit semenengan diserapu kedadak ketane yai dipati murugi semenang yang lekasin pengen ngakit janji ros mono sang prabu kemati lagi wiwit kegering kabupaten berarti langsung sungai sopo-sopo sing bisa mirat kemarin ini kok semakin ini kemulang agar hukuman mengkopi alam sang prabu kemarin ya janji kuih ditakih menyanyi rupi sepengan kurakas dikosali sang istikorat kemulang nanti kejot ini palanya kabeh sopo guru wis nyimutake yai dipati minak sopo nanging prasasat prabu patrah nganti ndadekake pasulayan dene pasulayan ing rembuk dadekake sing ndadekake pujuane ati pucuke peperangan antara murid supaya lan melambangan paman sihir cukur
1: perkawis menika boten sisang dipun pengkat mugi-mugi kemawon boten tumumpuk wonten ing kabupaten Lumajang kula menika kapan datang penjenengan sak menika wonten ing pepungan sampun dipun sawisata kedaharanan pencetan kagem panjenengan.
0: Mbok menawa pratyogane kaya ngene.
1: Oh, ngaten iki monggo monggo kangge.

Pesanggrek yang blandang lan mojo pahit.

ていたあの子であろう。おちょたんとごすべき、てぴんそこのまわしなさ、かきよ。In roh suruh moja baik tetap tetap lalih mongan pindahin ke sakti ketua ngedah yang bisa kasirat orang roh yuk kak bisa mongsina nanging kalah hukka sebagian jenang siro bakal kabar jutur yang kaya nami nongko ojah kepik poro dipo wis cukup tidak kino gelap.

0: nate teh boleh kok.
1: Kuwi tak sekem utan kan Mas. Mboten pun kepalaan tedak wonten kapan panjenengan
0: menika. Lho yen sirami siling kene yo ati jubara ki pun kula iki mau pesen.
1: Awak kan kami gatos.
0: Ayo.
1: Wonten tamu kan.
0: Kan tamu.
1: Kan sini pun gatos.
0: Sopo tamu?
1: Yai koncar kan Mas.
0: Yai menang koncar. Jur opo?
1: Kono pesan cuita ratu. Tak kue mari akan nama lo

0: tateng di kopaman ibati. Macapahit rangatong minak cinggo puroko senopati patah teng sami kubur upaman pepunden kulo sun putus nyenopa teni
1: aku ibarat
2: Oh,

0: yksinä selangkorkoikai. Ini bakal merdeka. Sampongkon ku mempen semeti. Ikan tuk wangsi tak bertolong genggoreng kaya. Negara mojo pahit tuwuh kekir. Orang nukung bisa madang akilan yang termaki kejoko aku. Angin. Sawi sing mengko negara mojo pahit tentrem. Aku kudu ganti bajut dan jangkep kekir. Coba bidang ngetok seliramu mau ngetikok suruling aku siar nitik ngetok resah pening samudro orang ngerti sangkan paling cuma tik baitok asem piok ayo mbak boleh putramu bisa selamat aku kasap ing motok tapi lamat di podo kengak topo sokumdoro dewa kuwi pancen ora katon. Kau kenapa masuk?
1: Tidak
0: penting tak bangun yuk, jangan masuk malam. Sarek doa timu, ojo ujo tanya.

0: Elin, syrah muka ruan yang pernah curi. Orang curi kui kutu dengan aku malam. Pakarian ini kor, nyawa aku kutu ini. Mungkin aku bisa koyong ini. Syrah muka bisa koyong ini. Kui merkuk kekocah peparing sokorat tu pustimu. Doratu kencana mu. Ndi atur sumbang sekul kemrap negoro lana ratu. Luya negoro moco payet tuuh payo-payo. Aku mau cukup silo tumpak bondo pangak wici asko. Ndi tanggung jawab. Tapi minum. Tapi kikan gonggol kemuk tining putramu. Buntar watang alasnya. Cukup. Ndi tanggung jawab prasurit. Sumpah ini prasurit ini orang mukti yang mati. Nangin mati yo, saya kering patering pahlawan. Mulai lelak, elingo, elingo kui berjuni berjuni. Di negara yang musuh, apa mung cukup aku teman dan lansir aku, orang, orang, mendah kau aku guling kau lan prajurit ini mau cobai.
1: Lajan yang marah mikau rat sanggat kang mas.
0: Ojo semelang mengku muda kelangan, ojo was mengku muda diwas. Bu, lilak no mas. Neka pergi mau pancing pacar yang ini pancuri. Nyanyi mau dengar saring patoro kemu waktu. Lono lakuku balian tu karyo. Imen ora dikeguyu dening para sentoring maja pait. Jangkep ono lakune Sinopati Paduk Duto. Agemah kumah kutuk.

0: Pelaras kerja nanti pak. Estri pun datu sakan kecoping batu sekulu. Ngantos inget api katimbal rikin sepatu semarak sini. Dari kuon kami katos sebelum pembaca.
1: Ulo bukani seliramu nak icio lo wikan. Sebab ini.
0: Perintah ukur.
1: Mengko seliramu dari aku. Nangin orang tindak amang-amang. Tindakku ngerap gosok peran. Ngatepi musuh.
0: Tidak merasa pernah macam. Duh, kan jenang tepatungan pula. Menawai penjara tersaudaramu dulu. Ampun, kan mesti tengsak menikau kan jenang.
1: Yuk, ini.
0: Menurut petang dulu. Menawai ditengsak menikau ditentali wangi kan jenang. Kapah yang sambil mas tangi. Menawai ditentali wangi menikau ditentikan apes kan jenang tepat.
1: Bung sobat. Haut. Haut. Bunuhmu metuk hilang. Aku percaya. Lo nganti tak kundut apa? Nangis, sepati. Dujin aku manut petungmu. Tegas kentai ni waktu kencing. Dujin kelakonmu nopo perdaya. Aku menai waktu lantaran musuh. Aku cerdik belum mencapai.
0: Putem dalam seukan cerdik tahu. Estuni pun angin penjenar rabu semasah meniku. Wonten pun tikan cerdik tahu.
1: Umucuing kabupaten Brambangan.
0: Untuk yang Brambangan?
1: Iya.
0: Duh, kan sudah tepat.
1: Ini.
0: Soyo-soyo male. Angkan bila tindak rabu seorang mereka. Untuk yang Brambangan. Kamu untuk kancil. Brambangan aku mojo pahit mereka. Puruki pun ngalor ngetan. Mereka papanya pun jati ngarang di pagut tahun kan sudah tepat. Kalau umpam akan. Sulung kok begini. Untuk makan suntuk kanjeng Adipati Ronggo Lawu. Milo, ampun ngatus dipelajarkan balik kanjeng Adipati Ronggo Lawu.
1: Aku siropati. Iki tau yang ngeratu. Kadian ingun aku nempuh peboyok. Iku pek, geni. Sak gunung kembali. Aku rebel
0: mati.
1: Cukup! Ojo tadiat. Ojo mati.
0: Ijah pari tau gue.
1: Gunmu ngetut kelaku kuat sudah cukup lep yang bangam. Kanku amayu milakuku yang del ing tuban. Song-song tuhul noko galanin.

sing are kaya wajib dan waise bisa mesa nanging seliramu sing tak boleh tidak betek kumana sau sau.

Ah, socorro, socorro!

0: ingkang putra suwan wonten ing panjenengan wonten paring rejeki.
1: Kaya
0: sedaya ingkang putra ngaturaken sumang apa.
2: Semantan uji pula ibu jika putra nyun tambahin panas
1: binolong putang sama tan sama es berparasi rambuan anokong
0: menawi jika putra pas pada akan penjengan tan sah pun kemau
1: mohon ora ibu kira mohon ibu mohon
2: jadi lebih susah buruk, kalian itu buruk. Kalau mengertosi kok ibu?
1: Ibu kira buruk, pancen ibu kira murun. Ibu bawa lagi ini penuh ya.
0: Itu kacau ibu.
1: Romo
0: mau ngikuti. Kalau orang mau sekapang, kalian kan Romo kacau.
1: Rama mungkin lagi tindak suatu yang lucu baik. Tiba lagi sesuatu yang cerita aku tercala umum.
2: Nangis, ibu? Sungsung tunggul nopo kok boten wonten wonten pelanggan. Ya benar yang wonten Romo tidak senopati perang.
1: Ora Romo ora tindak perang. Ora itu kan dorong karo si Romo kok nggih.
0: Panjenengan boten sisah goroh kaliyan ingkang putra. Ingkang putra menika boten bocah cilik ing misuwur.
1: Tak tutup ana kaya ngopo panjenengan sak orang kesambut tikus. Sebutin lagi
2: ibu
1: ana mlaku
2: saged mboten saged ingkang putra badhe semusul kaliyan kanjeng Romo
1: banget ibu.

0: polisi. Bapak sing lumu nebaki jembangan. Pratondo nek kowe wis nglenggono. Nanging pun paman durung lega apa harunane. Kowe wani gawe geger negara maju ae. Baran opak pisan.
1: Ahmad Rombolawi. Kelanggep tiang sepupu tiang mbak menggih kemarin.
0: Ya, ya, ya.
1: Milo gak terus pada melegeke negari moco pahit. Paman, lo gini tak sih? Temutan.
0: Apa-apa lagi?
1: Nalika negari moco pahit kok geger. Ingin dipengtim lagi bupati hati ke keboman cuek. Ini kalau moco pahit kawon. Tumunur San Prabu Bromah Tunjung. Ini kurang ngayem bara agen. Boten pilih-pilih kaulo sager sakit jai kebuman suwet badai dipun gayar dia ayus positif sinar pulau tagih duh paman kakak prayoko yang ada di pepalan pulau ini harus pulau bayaran dari moco pahit ngeriku perkara ngeh manggih
0: cakak betul baran tembungi iwitan pinggo pungkasan orano dan keseh lan lelakot sepung marang urip yuk kejobo jagat mojo pedati seksi menungso utomu aku dari seksi pun melapu negara mojo pahit tuk nariko ada balenan ikut bongan suwe dini udah saya moro cumbuk kentok anggara nangin gini gue lari tak ini naliko sliramu makut itu atu atau sing halu langsung kumar cuek ragamu acut rojah rajin iwa semono kumar cuek bisa mati berkosok kumui amat seksi tak pamiliki kenyokar sodalam sinuan para buruh kumar cuek. Naliko semono ngerso dalam hanagi para patan aku Pak Ande Kawulo Nayoko Lanpolo Sobukun Beruh wandamu Beruh wujud muka bin Wadun di kluk mergora mentolo Kelepat ngerso dalam Cekar semua palenggan Ketutut hati Tak tungko tindai ngerso dalam Cuprio aku mesebabin ke orang diko sampai si koyono kakim berso dalam perintah utusan barang aku seliramu supaya mapan ing pandil soto timen waloyo gemunan dan popoh kejoba sepuh adilik patol karena kamu tuh mau neacur umur saiki iso kulit kota bagus kajoba sepuhku berso dalam paring kamu curuning seliramu mapan ing pandu soto aku ing tapa asmo dene isine seliramu diparingi ganjaran wujute bumi ing brangetan sing maune wujute lagah rayungan oh bapak dadi patukuan saiki adalah kabupaten Blambangan seliramu kewenang suwi iki wujudake ganjaran kok usih kuntimo barane.
1: Kulo sampun nedha nrimo. Menika satunggaling pangarsa. Ing lajeng paringi renang inggih man.
0: Barat
1: kulo dipun paringi bumi Blambangan. Supaya tetep tasih alit. Rene menika sampun dewasa. Pas kawung priyodo paman. Blambangan kula sampun kagungan. Supaya kulo jaluk ngono nggih man.
0: Yen kowe ora ngerti tak gunung. Yen kelakon mengkuk. Ratu ing Mojopet suwito marang sliramu. Mung sak bupati pemancot. Apa kelakon ratu keng abuh Balaraja nyebak oleh dilamaning sak bupati.
1: Hidup man. Dosa apa sing kula lakoni? Kula wong cilik kok seneng ratu Mojopet duk maman. Kapan periksa nggih Mang?
0: Barat
1: sing kok kesaken niku, jarak Ratu Mojo Pahit. Nanging sepo sedo mboten nggih Mang.
0: Subo Siti Kencana wuku padha. Suko Siti kencana mung padha
1: ibarat kula wonten dawuh
0: aku rahmaitu tawi sing atimu kagembaran upama aku menempuh lakon kaya kowe mesti aku iso ngrasa nggih kagembaran ayo kowe aja lali marang kusine iki yen sira aku kepengin ngomong kepengin terus kucu ayo tak popong menyang entuban kae lho ana wanita kusustiyo ora riyo sekati putrane paman goyong menyang blambangan sakdure
1: bareng aman ronggo lawe kula mengkadung sumpah ngantosa pupuk jagad kula kula mboten gelem omah-omah menawi mboten kalih supaya sinten menunggih
0: bareng
1: kula nyuwun abdi nggih mangke
0: cuk temanipun paman kemah yen nganti nyetok ketembung soro marang kuwi macan ku itu mau ngeliuk broyok nangit takkan kesempatan yang tak gitu mbahan paman mundur mundur no prajurit pujaan bali menyamping belambangan dimin perang iki bisa siap
1: ngulung betul badai kameratan saat niki pulang suatin tak sepatin belambangan nih jadi ikman kudung bayang sebuah sedikit ikman
0: iki tutung kalah hudun penak menung balik ikman
1: ngulung ikman ikman
0: tekaku ingmat ganing palakan ketemulan seliramu iki pindo palak ratu ngojo peteng tegesi aku dinuto supaya ngerti negoro lambondo menungso kengegege negoro mencobain mulo kakyo cunang tiap lalu bebetik sila ngemano si jilan si jini kakyo baron
1: sami kalian kuro ketang lupu patu beter caplaan dengan ku jintai kepalan kuro pasir kuro putung hikmangi
0: menung solak nat gelagelain kuih panas merijak silam nat
1: mang sakit ya mang kulung mahu mangi mang
0: kulung si kuih solor pergi kuih cuman beto warah rasanya pembangan ayo mandi to warah paman balik yang menyangi hilang
1: kulung gelang bangsor nahi kudu dipun rapi akan dek mang
0: pun paman orang pisau nuruti karbu angin kue kutu nuruti kena asing paman bali yuk minyak ramakan
1: boten sakit
0: bali
1: ulah singa kena tenggih man
0: tapi yes

barat, kulo mangke ora lompok layak kuis manis somat. Ayo bikin kurun mencapai keno nangis sentuh atepi kutu oncal kutu singuro nangis kupatin tuh pada orang dolar hikmat bangso jadi kuih kukuh apa-apa ini kondok ini kondok anak ketok.

0: Ageman dalam sumpeng dawah Kanjeng Adipati.
1: Waduh.
2: Ayo, Mas.

0: cengat
1: apa kowe tak isole si kowe
0: aturan peso kanca aku mang dalem aku to dawuh kan senati
1: pas mati

0: ketimbang aku balik kate ora gosok-gosok. Halo aku mati ngoyo-yo.
1: Panjenengan nek kan. Sane iki ngeten.
0: Iki kok tepi aku ngoyo-yo.
1: Enggen kadang jalu muka.
0: Kuwi kok
1: pusaka. Mboten mangkat sakit. Dulu kagungan pusaka naraca golongan. Wujude panah.
0: Gadya sare kepiyo-yo.
1: Setunggal nyenyep menawi dipun lepasaken dados nyenyep 1000.
0: Yen bayang ojo suwendon. Ayo, ojo sebutan yang

Я не прошу, ты где к парню?

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: cara kiai ini lah nekakno lah ganggang kok.
1: Lah perkara apa?
0: Kiai blas ora bentuk ngene kok. Kayak koyo goblok. Cara bupet ora madolno kiki.
1: Kiai iki ndelok-ndelok cuci truk dari segi casinge. Delok isine.
0: Isine sing diomongno.
1: Iya.
0: Nek upama ana omongan, aja mbok delok sing ngomong. Nek sing didelok isi omongane.
1: Ini sarine, kowe ngerti ta ora HP ku senajan elek ning aplikasine akeh.
0: Ini aplikasi kok muncrat.
1: Lah iki ape maca ngene iki? Siarno sih Adang. Ape kira rambut Siarno.
0: Nyuwun kawi gatosan.
1: Cah kok metu kok kene.
0: Nyuwun kawi gatosan. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat. Sak menika wedal sampun jam setengah kali.
1: Aku mbok siarno ta ora kok kowe malah ngandani wong poso. Lah kok nyarno piye? Niki Bagong ajeng kirok terus aku metu nyuk-munyuk.
0: Monggo kok dimunyuk-munyukno. Saiki kualat somben.
1: Dan siarno wis kudu metu kok.
0: Adicara saking urung kok urung. Adicara kaping kalih nggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos bukanipun Adi Mas undi-undi.
1: Ya ora ana kiai kok undi-undi Muhammad Subagong lho. Tambahi ya.
0: Muhammad Subagong undi-undi.
1: Pak wis godhek lan aja nganggo ndi-ndi bayar aku pek lah.
0: Muhammad Subagong ora nganggo ndi-ndi.
1: Ya ngono, iki metu.
0: Pramila wedal saha panggenan kula aturaken monggo. Ya yo dengken.
1: Dengken lha apa kok?
0: Kakean masak kayu. Iki bukai catatan mendring napa iki? Masa buka Quran ora sing apik?
1: Iya goblok kok. Kiai iki yo ngono kuwi. Wis apal kok Mbok
0: Padun. Iya nek kiyaine undi-undi kuwi.
1: Duwe ora iso ora usah maca ya apal kok kiai kok Mbok Padun iki to. Teng klenteng iki.
0: Nggih, Mbah Kiai. Gula 3 kilo lho. Rokok 2 pelat. Lho, iki catet kliru nek iki.
1: Supri anake Branjung. Lho kok
0: catetan apa?
1: Iki catetan kakak iki. Ya wong kakak kok tak waca.
0: Lah mbukae kok kene lho.
1: Eh lah iki yo pas kok.
0: Gegete wong kiai kok ngene cah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi kalau kori orang kalah no kue lo. Ini kan jadi apa? Apa tau orang?
1: Jos.
0: Terus kaya yang subur tau huruf. Kono? Eh? Sarung nyilah aja.
1: Loh no. Apa lomba kori kok nyilah sarung?
0: Lomba siapa aku iso?
1: Kere. Apa kori yang udah usaha
0: dewe? Ano wong kori kok? Iki piye? Orang-orang ini aku ya kanggo contoh no kaya.
1: Bisa tenang tau.
0: Agak sarungannya tetep kacek pantes karo orang.
1: Ya pantes kok kayak kuna nyolong serandel kok.
0: Lapa nak kuna nyolong serandel.
1: Sopo mecit terus kok.
0: Gue otak tau orang kok iso.
1: Iya.
0: Ini gila. Karo lek-lekan, gue sing ibu-ibu. Baru kok ketoprakan langsung masak.
1: Ketoprakan tiga imangan sahur lagi.
0: Wah. Bidang ngiras-ngiras karo ngandiani lah.
1: Andani apa? Ngaco andani wong Gunung Panti.
0: Andani sapa?
1: Wong godhe lho kok nanggap siswa kok.
0: Ora lah ah. Kono rupane ati ya.
1: Iso tenan ta ora?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro enggak aku Sumar Putri ingkang dadi nun matan. Sesarengan siswa budaya Cak Renteng badhe kori menika menungsanipun.
0: Apa wong kori kok menungsanipun?
2: Badhe atur kori utawi dedonga kalian Mbah Branjung ugi Bu Supri dalah Bapak Kecik.
0: Menika ora mbok katutno.
1: Sawes. Urut tak siarno kok.
2: Ingkang dipun ayahi panjenenganipun Bapak Asu Kelenteng.
0: Wateni susan teng bawah.
2: Bapak Ahmad Soepul Kelenteng. Monggo.
1: Lho ape?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Ya kenten iki kok ikrus sing tengah.
3: Ya iku dijegungi.
1: Lah iku
3: Allahu billahi minasy syaithani rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim. Ha ho ha.
1: Lapo
0: kowe kok malah ngejo yo pijai ya.
1: Lah timbang kene iki piye?
0: Ngancen aku nek kori ora pati iso.
1: Lah isamu apa?
0: Salat utawa sembahyang mergo wulan-wulan Ramadan sasi-sasi poso, sasi yang penuh dengan barokah. Sasi sing penuh berkah. Krek kowe gelem ngayahi salat utawa sembahyang limang wektu insyaallah ganjaran bakal diparingi karo Gusti Allah.
1: Lah kaya aku niki piye?
0: Kudune salat kaya aku lho salat terus.
1: Kaya kaya aku wis tuwa ya. Heeh. Kudune salat bareng.
0: Salat bareng.
1: Sangu mati.
0: Sangu mati.
1: Aku umurku wis piro?
0: Umur nak 40.
1: 40.
0: Jelonga 50.
1: 50.
0: Terus widak.
1: Widak.
0: Nek tutuk.
1: Nek ora tutuk.
0: Ape ngojek.
1: Ngojek iku.
0: Nek ora tutuk ya mati. Mulane sadurunge mati, sangune mati kuwi kudu ngerti.
1: Bayang.
0: Iya sembahyang amal jariah ditamake.
1: Aku ya iku sembahyange sing ora patek iso. Lho.
0: Ngamal ya terus.
1: Ya terus ah. Duwe ketoprani takek kas masjid kok ora ngamal terus.
0: Mlebu duwe. Dagelan ngene iki tekan omah
1: takek kas masjid.
0: Mang ora mbukei.
1: Lho lah apa ya ora iso blas.
0: Amin alhamdulillah hatimu digugah ya wis gelem ngamal, gelem sedekah. Mbah Branjung wis nate ngendikan, sapa sira sapa ingsun sing gelem ngamal gelem sedekah swarga jadangane. Nek kowe gelem ngamal swarga jadanganmu.
1: Butik swarga lha apa?
0: Arek dhuwit wis bodo sok kas masjid.
1: Dhuwit kas masjid ngenani ku tak utang ngono. Ku bayar utang kok ngamal. Lho ya katoku projek.
0: Iso tenan ta ora diwarai ta ora?
1: Iya aku melek kok.
0: Tak
1: apa nih dagang yang pelebu mentu aku diwarai apa nih
0: mari sholat lah, aku gak pake apa kok
1: sholat itu saat dulunya pilihin oleh teori ini sih saat dulunya sholatnya aku diwundu sih jadi aku ingin ngilangi kadas cilik ataupun kadas gede
3: nah barwundu
1: barwundu aku terus melebu
3: lebu yang di?
1: Alun-alun ya ini gue masjid nah terus tekan masjid, nah barwundu
0: tekan masjid aku terus moco
1: moco apa?
0: Ini Bapak Budi ya moco bismillah harap niat sembahyang tawarnya lo kenapa gue rapat ya karena ini kemudian
1: ya ya
0: gue ulangnya poso karo telean nih gue mbah beranjung
1: ini urung ada setengah jam mau kesuainya di
0: ayo anak aku ya saat dunia sholat moco bismillah sih bismillahirrahmanirrahim terus moco takbiratul ikhram bar takbiratul ikhram terus moco kabirau bar kabirau terus moco surat-suratan
1: surat apa?
0: Ya, surat gadean, surat STNK itu goblok apa?
1: Orang mudeng kok
0: surat anas ya surat al-falak yang
1: mudeng kok barang dengan
0: ya Allahu Akbar
1: Allahu Akbar
0: eh sarung tinggung ini lo nyok
1: mau rambut kandani kok
0: kayak gue apa tombok dadu apa apa sembahyang
3: lu gak diomong ya sarung gosek
0: jangan sarung digosek pak
3: sarung pelatihan tak sembarang
0: pelatihan tinggung lah eling tau ora?
3: Eling.
0: Allahu Akbar.
3: Allah.
0: Aja banter-banter imame kaget. Ya anut aku aja banter-banter.
3: Alon-alon.
0: Alon-alon ae. Allahu Akbar.
3: Alon-alon.
0: Sedingan ngono lho. Sedingan. Allahu Akbar. Ya aku yang anut aku
3: ya aku juga bisa anut aku bisa
0: maksudnya aku ngomong di not
3: ya ya
0: sedengan makhluk macam ini Allahu Akbar tak boleh dikowe kok sing tanya
3: aku ada bapak anut kowe
0: kok ya juga anut aku tak boleh kira
3: aku yang nulai aku jaya anut nulai
0: kira-kira pas tau orang
3: kontrol
0: kowe wong iki mak mari mbok kowe anut aku. Allahu Akbar.
3: Lah sedak terus.
0: Terus ruko.
3: Nek lapung niku.
0: Ngincen mbok madus.
3: Bisa tenan
0: ta? Ya iso ya terus ruko. Ruko ngene tau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud.
3: Ngambung apa?
0: Ngambung marang tuam. Yo ngambung lemah, mergo menungso iki asale saka lemah bali saka lemah neh. Ngono lho.
3: Kabar ngono terus.
0: Bar ngono terus ngene. Terus maca njojok yen anut aku ah. Terus tangane duding.
3: Dudinge apa?
0: Dudinge wong adus. Duding tenang kok Pak duding iki lho. Gobek. Mergo Gusti Allah mung siji.
3: Apal aku nek eling.
0: Ngeling tenan ta ora? Dadi yen iso sembahyang.
3: Sale aku wedi.
0: Wedi apa?
1: Jarene wong mati.
0: Iya.
1: Iku kan nang jero kuburan kan ditekani karo malaikat.
0: Iya mesti.
1: Mulane aku mekas karo kowe.
0: Mekas piene?
1: Sok ben aku mbok dongano mati tenan, aku 40 dina aku bancai le.
0: Iya Pak, tak bancai.
1: 100 dina ya bancai.
0: Ah mesti kowe ge disepuro karo Gusti Allah.
1: Ning nak pas pendak pendak matiku rasah bancai.
0: Ya tak bancai apa?
1: Ora lah
0: apa?
1: Ora usah.
0: Lu kok ora usah?
1: Kalau kowe nusul aku.
0: Mati.
1: Gak. Lah nusul kok kepala takok iku
0: piye? Aja Pak nek kowe mati aku mati aja.
1: Kaya ngene iki mau awak dhewe iki gambarno. Gambarno iki nek pancen bocah kene iki ora longko meneh.
0: Ya kene wis mudhi.
1: Tidak asing lagi bocah cilik-cilik iki tetep do sregep ngaji, sregep sembahyang. Mula bocah cilik-cilik iki upama sesuk saya libur apa ogah le?
0: Jadi libur,
1: mlebu libur. Dadi libur lah iku aja nganti nggone sinau. Sumben nek mlebu meneh ben ora bi bingung dadi esuk sekolah pomora sekolah libur sore sinau nawaya bar mari kudune ngaji malah iki malah ngaret iku piye kok ngaji kok ngaret iku ya aneh
0: iki lah rindori kok ngaret
1: ngaji ngaji ben pinter nek pinter iku wong tuwa iku bunga kaya awak dhewe ngene iki dhe anak iki bodoh bingung ora karuan cek goblok sirahe kaya onde-onde asal aku ora
0: bingung ora bingung rasa susah sesuk tak dol ke pasar iki Gunung Panti kono
1: arep mbok dolno
0: lha onde-onde ora tak dol nyanyi
1: nyanyi ku lah iso nyanyi piye
0: nyanyi ya apalah
1: nyanyi contohnya lagu apa
0: lagu semodel anyar apa
1: nek perkara nyanyi ngono lah ya apalah aku

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Candipanggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing atang pamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing purun 4 RRI Malang. Dinten menika dinten Kamis 17 September warsa 2016 kata mamireng rangkaian adicara badhe kabiyarsa kagem panjenengan sedaya ing perempat RRI Malang tunggal atus gangsal 3 MHz. Miwiti rangkaian adicara ing perempat RRI Malang panjenengan caket midhangetaken adicara Cahyaning Ati dinten menika insyaallah kaliyan Bapak Ustaz Muhammad Safi Naim. Pada tema seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama orang yang dicintai. Agem panjenengan sedaya mangke saged nyawiji numantar telepon sekawan 09 gangsal 09 sekawan utawi saged WhatsApp ing 081-556-91053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian oleh sumber kita ing kotangan enjing menika Bapak Ustaz Muhammad Zafina.

0: Jika ada pameran kita sambung kalian langsung begitu. Engkau dengan Injang Buniko Bapak Ustaz Muhammad Syafi Naim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Wilujeng sehat Kiai.
1: Ya, alhamdulillah
0: Bang Astu. Amin. Nih, tangi mboten panggih nggih. Kula inje simpangan terus. Inje Kiai, tema kita pagi hari ini seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama orang yang dicintai nggih Kiai.
1: Nggih,
0: Lur. Kalau semangga nggih monggo dimarumien mangke kita pika sesi tanya jawab kalian pamireng ingkang wonten dalem. Semoga Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, dumateng para pamireng sedaya wonten pundi kemawon ingkang saat menika saged mirengaken cahyaning ati ingkang mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun dumateng Mas Aji ingkang memandu acara menika ugi sedaya kru RRI mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiyah.
0: Amin amin ya rabbal
1: alamin. Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, sesuai kalian tema wonten ing injang menika nggih menika seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintai. Hal ini berdasarkan tangkin hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, ing mriki terinspirasi wontenipun asbabun nuzul tangkin sebuah ayat Al-Qur'an dawuh tangkin ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 69 yang mana sebab-sebab turunnya ayat ini yaitu ada salah seorang sahabat yang bernama Tauban. Sahabat Tauban niki sahabat ingkang selalu bergaul kalian Kanjeng Nabi rinten dalu ing pagi, sore, malam, hari lalu bersama Nabi. Ataupun memang Tauban niki sudah mengikrarkan diri, menyatakan bahwa dirinya akan selalu khidmah, akan selalu sebagai pelayan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking piyambake niki sudah bergaul lama dengan Kanjeng Nabi, akhirnya tertanam rasa cinta yang mendalam. Oke, dateng baginda Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Tauban niki duka wonten kesibukan nopo utawi wonten nopo urusan-urusan nopo sehingga sampai wakilan niku 40 hari tidak bertemu Kanjeng Nabi. 40 hari enggak bertemu Kanjeng Nabi niku sampai ini sangat-sangat merindukan Kanjeng Nabi sampai direwangi awake niki kurus. Sampai direwangi awake kurus. Lah niki akhirnya berusaha sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam yang mbekipun sowan dateng Kanjeng Nabi ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi karena kerinduan yang tertahan sampai 40 hari ini kuau. Sampai wajahnya niki ketinggal pucet, awak ini ketinggal kurus. Di samping Tauban niki berpikir, lah ya, aku gak ketemu Kanjeng Nabi petang puluh di noe rasanya kaya ngini. Lah besok aku lek nang di akhirat jelas tempatku karo tempat Kanjeng Nabi iki beda. Lek Kanjeng Nabi nang ndek swarga, misale aku nang ndek swarga, ya paling-paling aku ndek swarga sing isor. bukan Kanjeng Nabi itu jelas akan di surga yang tingkat VIP gitu ya. Bersama para nabi-nabi. Terus besok di akhir tak ketemu Kanjeng Nabi itu terus ya apa? Belum lagi kalau nanti saya di neraka, Kanjeng Nabi di surga, saya tidak akan ketemu Kanjeng Nabi. Akhirnya rawuh datang Kanjeng Nabi itu dengan wajah yang pucat, ya dengan apa kondisi yang begitu kelihatan kering. Kanjeng Nabi ini tanya, loh, tahu kan, awakmu loro apa? Ketok wajahmu, ketok pucat, terus awakmu koyok kurus, belum betul sakit Kanjeng Nabi. Lalu terus, pulang itu saking kangen kali jenengan, saking rindu kali Kanjenengan. Kali Panjenengan itu sangat kangen sampai tertahan 40 hari mboten kepanggil Panjenengan. Oh ngono ta. Lah kula mikir nggih mikir Kanjeng Nabi. Benjing wonten di akhirat niku kula mboten saged kepanggil Panjenengan niku sing kula pikiraken. Panjenengan ten swarga paling benjing jelas jenengan niku di swarga yang mungkin VIP lah kula di swarga sing ngandhap dereng malih lek kula niku ten neraka akhirnya Allah niku pirsa dengan ketulusan cintanya Tauban kepada Kanjeng Nabi yang seperti itu hingga Allah menurunkan ayat surat An-Nisa ayat 69. Nah, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang mendapatkan nikmat, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para nabi, para nabi-nabi, para siddiqin adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wasolihi dan orang-orang yang solih. Wahasuna ulaika rabbika, dan itulah sebaik-baik teman dalam nopo-nopo dan surga minku bareng minan nabiyin, siddiqin, wasyuhada, wasolihin. Sehingga ayat ini menunjukkan nanti pada saat di akhirat, kalau seperti Tauban itu sangat mencintai Nabi, akan bersama Nabi. Mungkin kalau Nabi itu ada di tempat yang VIP, Tauban pun juga akan menempati tempat yang di VIP. Itu karena apa? Ya, karena rasa cintanya ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sesuai kalian hadis yang kula aturaken mau yuksyarul mar'u ma'aman ahadda. Seorang itu akan kumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, tenggeriki jelas Mas Adi bahwa pergaulan ketika kita hidup di dunia ini sangat penting. Karena bagaimanapun juga pergaulan itu akan bisa mempengaruhi perilaku kita. Kan bukan perilaku kita di samping itu, pergaulan kita itu kan menunjukkan rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita kepada orang yang selalu bersama kita. Makanya terus wonten dawuh napa wong kang soleh kumpulono para kaya ngaten niku kan sepatut kula njenengan iki selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lek kula njenengan iki bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, ya insya Allah nanti di akhirat itu akan bersama mereka. Bahkan wonten di surat Al-Munafikun niku ayat 12 niku Gusti Allah dawakan tentang penyesalan seseorang yang menjelang mati, ya seseorang yang pun menjelang sakaratul maut niku mohon kepada tunda kematiannya itu. Kenapa? Yang pertama dia akan bersedekah, yang kedua dia akan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, firman Allah niku wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. di firman Allah, Allah yang artinya berinfaklah kamu sekalian dari sebagian rezeki yang aku berikan kepada kamu sebelum datang kematian. Sebelum datang di antara kamu kematian. Kalau sudah datang kematian, faya kula robbi laula akhortani ila ajalin qorib. Ya Allah, wahai Tuhanku, kumohon untuk diundur ila ajalin qorib itu dalam waktu yang sebentar, dalam waktu yang sekejap. Ya Allah, mohon kematianku ini ditunda, diundur dalam waktu yang sedikit saja. Mau apa? Pak Asad, aku mau bersedekah. Mungkin pada saat hidupnya niku, nggih, ngapunten, medit. Kira-kira medit tuh, paling ono begitu sakit mati ketun. Bahkan dalam tafsir niki, karena pada saat hidupnya itu tidak mau berzakat. Sehingga ingin kematian itu ditunda, dia akan menunaikan zakat. Yang kedua, wa aku minas solihin. Dan aku akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Mungkin orang yang seperti itu pada saat hidupnya itu mboten nanti bergaul kalian tiang-tiang ingkang soleh. Ya, sehingga dia menyesal. Waduh, ruang uno, aku pian kumpul golongan wong sing soleh-soleh. Itu penyesalan orang-orang yang pada saat hidupnya itu salah pergaulan. Salah pergaulan sehingga dia terpengaruh dengan ya, orang-orang yang menjadi komunitas niku wau. Kan napa namine ketika napa yang niku wau sampun bergaul dengan komunitasnya. Niku napa namine sesuai kalian napa ingkang dipun pamhai.
0: Nggih.
1: Kan nih kalau jenengan niki supados dalam pergaulan niku kudu milih-milih.
0: Nggih.
1: Ojo terus kabeh wong dipergauli. Malih saniki niku kanthi wontenipun budaya-budaya yang sudah lopon niku melewati batas sampai wonten karnaval apa jenenge satanis. Setan. Nggih. Koyok ngoten. Termasuk sonson horek ya. Walaupun itu katakanlah sebagai budaya, tapi kan itu sudah melampaui batas dengan anak-anak yang minuman-minuman keras, kemudian perempuan-perempuan dengan pakaian yang minim, joget-joget di jalanan dan sebagainya. Itu kita harus bisa membatasi keluarga kita. Keluarga kita, anak-anak kita jangan sampai bergaul dengan yang seperti itu.
0: Okay.
1: Itu akan mempengaruhi, jelas akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dan yang kita khawatirkan lagi, ya nyuwun sewu, mboten kok berarti kita terus mengklaim bahwa mereka itu ahli neraka. Enggak, dari pergaulan kemungkaran yang ada ini saja, berarti itu sudah mengikuti jejak-jejak setan. Ya kan? Jajatan yang seperti itu, yang jelas itu apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka yang seperti itu, dikhawatirkan ya, pada saatnya nanti kita akan ya, bersama-sama mereka. Ya, kalau mereka itu bertaubat diridhoi oleh Allah, nah, kalau tidak, ya na'udzubillah min dzalik. Maka ada sekalipun hadis maling ya. Pentingipun pergaulan niki wonten setunggalipun hadis min sa'adatil arba'un min sa'adatil maqsid. Ada empat salah satu kebahagiaan seseorang. Intikan dapat ganti nabi yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihah. Orang itu punya istri atau suami yang soleh atau sholihah. Jadi seorang istri punya suami yang soleh atau seorang suami punya istri yang solehah itu adalah salah satu kebahagiaan seseorang. Yang kedua wa auladu abroro, punya anak yang baik-baik. Ya, itu otomatis kalau jenengan di dalam rumah tangga itu menawi seorang suami yang soleh, istri pun juga akan merasa bahagia. Suami juga begitu, bila memiliki istri yang solihah juga akan menjadi bahagia dalam rumah tangga. Yang kedua, anaknya baik-baik, anaknya nurut, anaknya taat kepada Allah, kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang sesuai dengan tema yang sekarang ini. Yang ketiga, wa khula tauhu solihin, pergaulannya itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi ketika seseorang itu anaknya dan dirinya sendiri bergaul dengan orang-orang yang soleh, itu adalah salah satu kriteria untuk mencapai kebahagiaan. Oke, ingkang kados ingkang kula aturaken kala wau, bahwa pergaulan itu sangat penting, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi lek wong niku pergaulane tiyang sae-sae, ya senajan awale niku awake niki nggih kados kula jenengan lan misalipun kula piyambak khususipun, awake iki ora pati apik, awake iki duduk kriteria orang yang soleh. Tapi nek terus bergaul kalian tiyang-tiyang sing soleh, insyaallah paling gak itu ya, ya keterbatasan mampu katut dari wong soleh, nanti wong soleh. Bila awan salah orang patet soleh, mara kumpulan yang nakal-nakal, ya itu kita harus bilang kembali. Jadi ibaratkan itu katut ini tanaman, katut ini padi lah, padi. Singkulo jenengan rumati, singkulo jenengan harapkan hasil yang bermanfaat itu adalah padi, dan padi itu baik. Maka padi itu yang merusak itu adalah rumput. Nah kalau padi dengan rumput itu kita biarkan bergaul, kita biarkan, itu kira-kira singkalah hari ini apa rumputnya?
0: Rumputnya?
1: Singkalah.
0: Singkalah, oh, singkalah patinya, patinya. Sing salah rumputnya, sing kalah patinya. Nggih, leres.
1: Rumputnya sing menang.
0: Nggih, leres.
1: Lek ana pari ambek suket kok dijarno ae, enggak dipisahkan. Suketnya sing menang.
0: Nggih.
1: Pari iso dadi rumput. Ning nek rumput gak iso dadi
0: pari.
1: Nggih, leres. Nggih. Harus kita pisahkan, harus kita bersihkan. Dari hal-hal yang merusak, yang akan merusak itu kita pisah. Nah, itulah dalam satu pergaulan itu macam misalnya ono wong api, wong sae, kumpulan wong sing ora apik, untuk mempengaruhi orang yang tidak baik menjadi baik itu lebih sulit daripada orang mempengaruhi orang yang tidak baik menjadi apa tidak yang menjadi tidak baik nih kalau. Ya kayak lek wong api kok bergaul karo wong sing kelakuanipun iki mboten sae. Sing kathah katute sing wong sing api iku dadi elek. Wong sing kelakuane elek dadi api niku ya ana cuma nggih angel. Dadi napa ibarate niku atus. Yang keempat ngendikane Kanjeng Nabi, wa ayyakun rizquhu fi balati. Seseorang itu merasa bahagia apabila rezeki itu diperoleh dari daerahnya sendiri. Jadi konten negatif itu yang ditekankan adalah waqulu tauhu sholihin, pergaulan dateng tiang-tiang ingkang sholeh itu sangat penting sekali kagem kula panjenengan sedaya supados kita itu punya komunitas, punya pergaulan, punya jamaah yang tiang ingkang sholeh. Maka dalam ajaran Islam niku selalu dianjurkan adanya jamaah, perkumpulan, terutama adalah jamaah sholat. Otomatis niku lanjenengan niki melaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, sholat jamaah, ya otomatis kumpul kalih wong sing soleh-soleh. Wonten malih jamaah yasinan, wonten jamaah sholawatan, wonten jamaah tahlilan, wonten jamaah istighosah dan sebagainya. Itu kan memang dianjurkan dalam Islam itu kita selalu bersama-sama, selalu berjamaah ya dalam hal-hal yang kebaikan itu. Dan ketika kita ini melakukan ibadah ritual maupun ibadah sosial dengan berjamaah, semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik. artinya akan membawa keberkahan tersendiri. Kayak dini sholat, sholat ijen sampai jamaah, fadilain pun benten. Dungo ijen kali dungo jamaah, gitu coro mustajabai, coro mandi nih gitu benten. Dungo ijen, nih gua rapat mandi, tapi lek dungo nopong petang bulu, jadi ini kayak dungo nih wali. Nanti nih. Nanti kau kulon jenengan tahlilan, gak ngerti. Ya, ngumpulan dengan tahlilan bersama-sama. Kan doa orang-orang banyak dengan doa sendirian ya jelas berbeda. Okay. Itu dalam ritual, dalam sosial pun juga demikian. Kulon jenengan kerja bakti bareng-bareng ambek tandang gawe dhewe kan ya wis nggih pun benten ya. Nggih. Nah, itulah. Jadi dalam pergaulan nalika kulon jenengan sedang wonten ing alam donya dengan pergaulan orang-orang yang baik, dengan pergaulan orang-orang yang soleh, dan kita berharap kelak di alam akhirat niku kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam artian yang selama di dunia niku kula njenengan bergaul bersama mereka. Nggih. Nah, monggo Mas Haji menawi badhe wonten tiyang ingkang badhe ngaturaken.
0: Iki katong ngamireng ah mangkatan kang sampun dipun aturaken babagan seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama dengan orang yang dicintai. Monggo sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan utawi WhatsApp ing 081-556-91053 yang pada nyawiji kulo semangga ke kagem panjenengan stoyo kata Pak Mirang Pak Midanget Pro 4 RRI Malang. Nah, kita yang ngonton ingkang ya nyawiji game nawi sekedap kita yang ngonton ingkang nyawiji menawi wonten tambahan senambi nenggo ingkang badhe nyawiji ing kautangan njenjang punika Pak Kiai.
1: Inggih. Nggih, kula dinten apa yang sudah saya sampaikan ya, itu adalah menekankan bilih kula panjenengan sedaya niki diharapkan untuk bisa mencintai orang-orang yang terutama adalah mencintai datang Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu yang mana pada saat-saat ini kan kulon jenengan ini di mana-mana umat Islam itu sami memperingati hari kelahiran Nabi. Memperingati maulid Nabi. Dan mereka yang memperingati maulid Nabi itu adalah karena ada rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena ada rasa cinta kepada Kanjeng Nabi sehingga mau memperingati maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi. Ya, tapi
0: niki wonten telepon Pak Kiai diangkat rumiyin nggih. Nggih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Barokatuh Mas Haji.
0: Nggih.
2: Kiai, salam badhe nyuwun matur.
0: Monggo Bu Denok nggih.
2: Nggih Mas Haji lur. Dalam lak nulungi sederek. Lah sederek niku piyambakipun Nasrani Mas Haji.
0: Nggih.
2: Nah, dalam niku Mas ya senang banget sami kali dalam dalam kan Islam NU. Pak saling tolong menolong sama Saji.
0: Nggih, leres.
2: Siangnya, lah saya agami lapnya mbek pun aslan kok dalam sini mboten kagungan cinten-cinten, karo mboten kagungan ibu nggih sampe keto. Masa itu pusat merimat ngantos mboten wonten pinggah mbek pun mboten semerap Mas Saji. Lah dalam tulungan niku kok mboten purun mensyukuri nikmat malah ngersula mawon iku sedunti Mas Saji. Lah malah yang sepas dalam rimat dalamipun yang sepas niku Mas Saji dipun wat.
0: Halo, Inge. Inge, halo, Budi nak? Ah, putus. Halo. Inge terputus kata saya. Intinya, Inge Budi nak menolong saudara yang non Muslim, Inge Ustaz, Inge. Non Muslim dan tetapi beliaunya itu kurang bersyukur gitu. Nah, beripun menikah Ustaz.
1: Nggih. Lagi ini dalam hal tolong menolong, dalam hal nopong itu nggih. Panjenengan antar sesama umat manusia niki kepada orang agama apapun itu panjenengan selama kita mampu memang ya kita lakukan dan itu adalah satu hal yang baik.
0: Nggih.
1: Soal keyakinan, soal ibadah, ya, lakum dinukum waliyati. Ya. Bagi kamu ya agamamu, kamu lakukan sesuai dengan ajaran agamamu. Bagiku ya melakukan sesuai dengan ajaran agamaku. Tapi dalam bergaul secara napa manusia nggih kula njenengan mboten napa-napa.
0: Mboten nggih.
1: Nggih.
0: Napa lagi ke
1: njenengan punya punya tetangga non muslim. Kemudian kita sering menolong, sering membantu, itu baik.
0: Oh, ngoten. Apalagi masih tergolong saudara nggih Ustaz ya.
1: Oke, apalagi masih tergolong saudara kan dalam napa? Dalam bertetangga itu kan ada tiga tingkatan.
0: Okay.
1: Yang pertama itu adalah tetangga yang punya tiga hak. Hak yang pertama karena tetangga, hak yang kedua karena sesama agama, hak yang ketiga ada karena nopon ingkowau sanak kerabat. Kemudian ada tetangga yang punya dua hak. Yaitu yang pertama adalah tetangga, yang kedua seagama, karena dia bukan apa namanya sanak kerabat.
0: Pengadaan.
1: Dan yang ketiga ya karena tetangga, walaupun non muslim dan bukan sanak kerabat, itu punya satu hak. Artinya mereka itu tetap punya hak harus kita hormati karena tetangga.
0: Okay.
1: Ada yang harus kita hormati karena tetangga juga sesama Islam. Ada yang harus kita hormati karena tetangga sesama Islam dan
0: saudara. Ada kerabat inggi. Ngoten nggih. Kalau soal nanti beliaunya mungkin yang disampaikan kurang bersyukur ya, atau ada sesuatu yang kurang mungkin, nah itu
1: urusannya
0: dia dengan sang pencipta, ngoten nggih. Terus kita sebagai makhluk sosial istilahnya ya Ustaz ya. Sebagai makhluk sosial, apalagi di Islam juga diajarkan bahwa saling menghormati, saling mencintai, ya monggo tetap berbuat baik. Soal nanti bagaimana tanggapan beliaunya, dianya, kita serahkan kepada Gusti Allah wonten mawon nggih. Jadi supaya kita memberikan itu ikhlas ngoten nggih.
1: Ya, dan itu memang kadang-kadang ujian ya.
0: Ujiannya di situ,
1: ujian bagi kita yang membantu, ujian bagi kita yang menolong, ujian bagi kita yang memberi, itu memang ujiannya seperti itu. Maka dengan adanya ujian-ujian seperti itu, kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit. Biar lah butuh yang ngono saiki. Jangan sampai itu akan hilang pahala kita itu.
0: Pengadaan,
1: nanti ungkit-ungkit nih, sudah pahala kita akan hilang. Yang rugi ya kita.
0: Yang rugi kita sendiri ya. Istilahnya tiang Jawa mengatakan muspro, muspro nggak ada, manfaatnya, jadi malah kita yang rugi. Jadi ya kalau kita memberikan sesuatu ya kita ikhlas saja ya. Ngapunten mungkin seperti kita buang hajat, ngapunten gitu Ustaz,
1: Koyok mengidu.
0: Anggap saja ya sudah kita serahkan kepada Gusti Allah. Jadi supaya enggak jadi pikiran juga. Kula semanggake klasik wonten wekdal kata mamirang sekawan kosong sekawan kasal kosong sekawan utawi WhatsApp 081-555-691-053. Nah, menawi zaman Kanjeng Nabi rumiyin, kita mencintai Kanjeng Nabi karena beliau masih sugeng, masih ada, itu mungkin ya Kiai lebih mudah daripada kita yang sekarang ini Kiai. Karena kita ini lama kan jaraknya jauh sekali dengan zaman Kanjeng Nabi. Untuk kita bisa benar-benar mencintai Kanjeng Nabi supaya nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan orang yang kita cintai tersebut, itu pripun nih Kiai?
1: Jarak jauh tidak menghalangi untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Maupun jarak waktu

0: Fakot ahabani kata Nabi, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mencintaiku. Waman ahabani karena ma'ibul jannah, barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Jadi untuk membuktikan bahwa cinta kita kepada Kanjeng Nabi melatur akan awal kalau bukan hanya ditandai dengan peringatan Maulid Nabi mawon.
1: Nah, niku.
0: Peringatan Maulid Nabi niku nggih memang membuktikan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Tapi apakah cukup dengan selamatan, mek ngasuh ngono tok, mari ngono iku sebagai tanda bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi enggak cukup. Kale mencintai Kanjeng Nabi pendak mulutan lah Mas, tadi setahun sekali nih.
1: Nggih lho Mas, nggih.
0: Sedangkan kula jenengan dituntut untuk melakukan sunah-sunah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah sebagai bukti konkret cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perilaku Nabi sehari-hari ini kok ya yang sederhana-sederhana mawon lah. Contohnya kalau jenengan ini beninjing ini kok mesti apa bangun tidur nah ini kok bangun tidur Kanjeng Nabi ini kok ya apa bangun tidur Kanjeng Nabi ini kok pertama Kanjeng Nabi ini kok bangun tidur sebelum subuh jadi orang sampai kedisian subuh dan itu kelampan Kanjeng Nabi begitu ngelilir Kanjeng Nabi lenggah lajeng dungo. Ya dungo-dungo sing kaya dungane arek-arek cilik-cilik TK TPK niku alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini kan pamane Kanjeng Nabi, mboten-mboten mungkin teng toilet teng kamar mandi kaki kiri masuk dulu kaki kanan belakangnya. Iku sing Kanjeng Nabi kalih dungo. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Yang mangkit di dalam kamar mandi kita akan buang hajat dan sebagainya, membersihkan, bersuci, semuanya itu adalah sunah-sunah Nabi. Nanti keluar dari kamar mandi kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan, sambil berdoa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Karena kita di toilet tadi wudu. Nah, kemudian kita berdoa ya, setelah keluar dari toilet kita berdoa doa setelah wudhu niku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin dan seterusnya lah. Kita kalau memang terus ganti pakaian, nah ganti pakaian niku pun juga perlu adanya niat mengikuti sunnah Nabi. Apa itu? Kita niat ganti pakaian itu untuk menutup aurat. Menutup aurat niku wajib. Karena kalau membuka aurat itu haram, maka menutup aurat wajib. Nah, kita sambil berpakaian itu niat kita menutup aurat, berarti itu adalah ibadah wajib. Kan di kapan-kapannya kelanjutannya ya mesti berpakaian toh. Tapi berpakaian dengan wonten ilmune gini ku mengikuti sunah Nabi. Orang kok moro-moro terus pakaian-pakaian tok ngoten kan benten. Berpakaian bismillah, aku berpakaian ini niat menutup aurat sesuai dengan sunah Nabi. Yang ini pun ada nilai pahala tersendiri. Ngoten-ngoten. Mungkin terus kalau memang sebelum subuh masih ada waktu, ya orang datang salat tahajud 2 rakaat. Ya ono waktu. Waktu ini mepet ya ditambah witir 1 rakaat. Nah, witir ini 1 rakaat itu paling sedikit. Jadi ono waktu ya 3 rakaat. Mungkin menawi sampun manjing waktu subuh setelah mendengar azan, nah kita sholat qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh. Nah itu pahalanya kata Nabi, rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum melakukan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, jenengan kan sederhana. Kan sebenarnya kalau jenengan ngelampai sing kaya ngoten, tidak harus yang muluk-muluk lah. Lek kula jenengan kok nglakoni koyo sunah Kanjeng Nabi sing dhuwur-dhuwur ya ora kuat.
1: Nggih nggih nggih.
0: Itu
1: mau.
0: Jadi
1: meneladani sifat-sifat beliau, perilaku

0: beliau itu bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi ya Ustaz ya.
1: Iya betul sekali. Hmm. Ya termasuk kelonjengan menahan kesabaran dan ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak mengerti misalnya itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Nathan. Bahkan Kanjeng Nabi itu dizolimi pun tidak akan membalas kedoliman.
0: Inggih, inggih Ustaz.
1: Dia tidak akan balas kedoliman. Nah, ya. Kenapa? Mm-hmm. Karena berpikirnya begini, orang yang berbuat zalim kepada kita itu adalah orang yang tidak mengerti. Ngerti ya, ya mungkin ya, ya orang berbuat zalim.
0: Okay.
1: Terus kalau nek bulan jenengan ini didolimi oleh orang yang tidak mengerti, kemudian kok bulan jenengan ya terus membalas kedoliman, mm-hmm. ya berarti udah gak ngerti nih.
0: Okay, okay.
1: Dari orang Jawa.
0: Sing waras ngalah. Iya, iya, iya. Nanti, iya. Tapi kadang itu kesabaran nih kok, ya, jadi kita harus ya terus berlatih ya tentang kesabaran ini, gaya, gaya, iya.
1: Berusaha
0: terus yang terbaik. Iya,
1: iya. Walaupun kalau jalan sebagai manusia biasa, tapi ya usaha. Jadi diibaratakan wong sing ora ngerti niku wong sing ora waras ibaratnya kaya wong gendeng misale. Hmm. Mau wong waras kok dipisi wong gendeng, sing waras kok melok misuwi.
0: Wis sami mawon berarti.
1: Jadi wong sing nawang iku ndire.
0: Lah padha wae. Ya ngoten ninje matur nuwun. Monggo tasih wonten wekdal ketemu mireng ing kautengan ninjang menika babagan tema kita. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya di luar tema, semoga tema kita pagi hari ini seseorang kelak dia akan berkumpul dengan bersama orang yang dicintai. Seperti pepatah juga mengatakan, orang itu akan dilihat dengan siapa dia bergaul, nggih Ustaz, nggih, berkumpul. Kalau dia bergaul dengan tukang atau penjual parfum, walaupun gak beli, pasti kecipratan
1: melok wangi.
0: Nah, melok wangi nih, nyoba-nyoba dok, malah ketok wangi nih. Tapi kalau dia juga berkumpul dengan pandai besi, dia juga akan kena kecipratan geni nih, baunya juga sangitnya. Jadi di situ bagaimana kita apa ya istilahnya itu berkumpul kita, kalau kita ingin nanti di akhirat berkumpul dengan orang yang kita cintai yang mulia, insya Allah kita akan berkumpul dengan orang yang mulia, nggih Ustaz, nggih. Jadi ya tetap kita berusaha yang terbaik, nggih Ustaz.
1: Itulah memang berusaha yang terbaik.
0: Nggih.
1: Perkembangan kita juga pada orang-orang yang baik, nggih. Mulane kula niku sering ngaturaken, kula niku seneng kumpul-kumpul golongan kiai-kiai. Senajan duduk kiai tak kumpul-kumpul para kiai ini kan akhirnya rata-rata mambu-mambu kiai.
0: Nggih.
1: Daripada dari kiai mambu.
0: Kiai mambu. Tapi kadang gini ngeten Ustaz, ada kerasaan sungkan misalkan mau ketemu dengan orang ulama atau kiai atau orang yang lebih ilmunya dari kita, itu ada perasaan minder kita gitu Ustaz. Pripun ngeten Ustaz?
1: Iya. Kalau kita niku kan minder niku karena kita itu
0: dari merasa, kitanya ya Ustaz ya.
1: Ya memang kita harus merendahkan diri di hadapan mereka, di hadapan
0: Leres.
1: Itu kita harus merendahkan diri, tapi bukan berarti kita harus menjauh.
0: Oh ngoten.
1: Iya, bukan berarti kita harus menjauh, kita juga harus memang harus mendekat supaya bahkan kita itu kalau bisa berjabat tangan memandang wajahnya itu pun sudah merupakan suatu ibadah.
0: Oke, okay. Waktu telepon copi diangkat maling ya Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Haji. Kalau mau kutus Mas Haji.
0: Oh, nggih Bu Deno, nggih. Pripun-pripun Bu Deno.
2: Lah dalem ingkang nulung menika, piyambakipun niku mboten purun mensyukuri nikmat napa kinten-kinten benjang-benjang saged masuk surga. Napa seje kalian dalem Mas Haji. Nggih. Amargi piyambakipun mboten purun mensyukuri nikmat. Nggih. Lah kan usahakna Mas Haji. Nggih. Nggih. Ada yang sepah dalam mboten kok saged kumpul kalian dalam napa saged mboten Mas Haji dalam nyuwun matur.
0: Oh ngoten.
2: Mas Haji selamat ulang tahun RRI.
0: Oh nggih matur suwun Bu Deno nggih matur suwun nggih.
2: Ulang tahun mugi daya selamat di udara
0: Mas Haji. Amin amin amin matur nuwun nggih.
2: Mugi-mugi panjenengan paling sehat walafiat Pak Yai.
0: Amin.
2: Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tambahan nih Ustaz dari Budi Nopripon Ustaz.
1: Yang dimaksud lho napa?
0: Yang dimaksud apa? Beliau apakah nanti di akhirat bisa berkumpul dengan orang tua? Terus ya yang di apa dibantu itu tadi ya, yang seperti jawaban panjenengan tadi sebenarnya urusan dia dengan ya Gusti Allah atau yang itu urusan dia ngoten nggih Ustaz nggih. Jadi kita enggak usah istilahnya berpikir ke situ gitu saja, mending kita ikhlas saja gitu.
1: Ngoten nggih. Soal dia hubungan seperti itu ya itu nanti urusan Tuhan, urusan
0: Allah nggih. Jadi urusan ya kita berusaha aja, kita tetap ikhlas soal bagaimana beliaunya menerima atau tanggapan atau sikap beliau, ya kita serahkan Gusti Allah, gitu aja nggih. Supaya kita enak gitu nggih.
1: Nggih. Jadi seperti apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu kan juga begitu. Nabi itu tugasnya itu menyampaikan kebaikan. Soal tanggapan orang yang diberi nasihat kebaikan itu dan nanti tidak apa namanya, ya orang gubris, orang kreker, itu kan urusan dia dengan Tuhan. Yang penting saya sudah menyampaikan, yang penting saya sudah menolong, yang penting saya sudah membantu. Soal dia seperti tanggapannya kok seperti itu, ya sudah urusan dia dengan Allah kita aja.
0: Nah, itu malah penak malahan. Kita enggak terbebani, nanti juga kita istilahnya kalau kita apa ya terbebani terus mau berbuat baik jadi tertahan terus gitu Ustaz ya.
1: Nggih, waduh kok jangan-jangan kaya iku.
0: Oh, tadi nggih. Nah, kalau kita apakah nanti kita di akhirat bisa berkumpul dengan orang tua kita ini? Nggih.
1: Selama kita itu seakidah, seagama, kita akan bisa bertemu dengan keluarga kita. Iya. Selama apa namanya seakidah, seiman, seagama, itu akan bertemu. Kenapa? Ya karena besok itu juga akan menempati tempat sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di surga. Nah, ketika di surga itu kita akan bisa bertemu, apalagi kalau kita memohon kepada Allah, kemudian dengan lantaran malaikat, itu banyak sekali penamine ingkang dipun ngendikaken bilih ketika seseorang itu di surga ingin bertemu orang yang pada waktu di dunia itu dicintai, ya tentunya keluarga misalnya, itu Allah menyuruh pada malaikat, lha malaikat kono golekno iku wong iku kepengin ketemu dulure, kepengin ketemu wong tuane dan sebagainya. Akhirnya oleh malaikat itu dicarikan. Kenapa? Karena orang di surga itu apapun yang diminta oleh Allah akan dipenuhi. Ya, ketika di surga itu ingin ketemu siapa saja yang dikehendaki ya, ya insya Allah Allah akan menuruti apa yang dimaui oleh ahli surga itu.
0: Oh, ngoten.
1: Selama seiman, seagama. Kalau sudah lain-lain keimanan, lain agama ya.
0: Enggak
1: bisa.
0: Ngapunten Ustaz, kalau misalkan ada ngapunten ini dari pengalaman saya, dari keluarga besar saya sendiri gitu Ustaz. Ya dalam satu keluarga itu ada dari orang tua itu istilahnya membebaskan putra-putrinya untuk memeluk agama apapun. Jadi dari satu keluarga itu ada tiga agama, dan pada waktu saya ingatkan, ya bukan ingatkan ya, saya bertanya waktu itu gitu kan, itu kan hak mereka, dia bilang begitu. Jadi ada ngapunten satu rumah dengan masih anak-anak juga masih di rumah dengan orang tua, tetapi dengan akidah yang berbeda. Niku pripun gitu Kyai?
1: Kepada orang tua yang memberikan kebebasan seperti itu berarti orang tua yang tidak kasih sayang kepada anak.
0: Ngoten nggih?
1: Nggih, kenapa? Kita itu berkewajiban untuk memberikan petunjuk, pengarahan kepada hal yang baik yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Nah, kalau kita membebaskan, ya padha ae kan sakarepmu ngelakoni sing enggak selamat apa ngelakoni sing dadekno selamat. Berarti kan seakan-akan orang tua yang tidak peduli kepada keselamatan anak-anaknya. Nah, soal apa namanya setelah kita berikan petunjuk ke jalan yang benar supaya menjadi anak yang selamat, ternyata anak itu kok memilih dengan pilihannya sendiri, ya kita orang tua lepas dari tanggung jawab.
0: Yang penting sudah ngoten nggih, sudah
1: Pak. Nggih. kata yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi ini kepada paman-pamannya, hmm. kepada Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan sudah memberikan petunjuk jalan yang benar.
0: Okay.
1: Karena mereka itu tidak mau, ya sudah, hmm. urusan saya dengan Allah. Yang penting tugas saya sudah saya sampaikan, ngoten Kanjeng Nabi. Kan dalam Al-Quran Gusti Allah tahu, inna alaikal balal wa alainal hisab. Muhammad, tugasmu itu menyampaikan. Orang itu nanti akan mengikuti arahanmu, mengikuti petunjukmu atau tidak, itu urusan saya, kata Allah. Jadi tugasnya Kanjeng Nabi ini tabligh, menyampaikan. Kami orang tua juga begitu, tugasnya kepada anak, kepada keluarga itu sudah menyampaikan yang sebenarnya, petunjuk-petunjuk untuk supaya menjadi anak yang mendapatkan jalan keselamatan. Nah, kecuali kalau sudah diberikan petunjuk seperti itu, anak kok tetap saja enggak mau mengikuti jejak orang tua, enggak mau mengikuti nasihat orang tua, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah nanti. Tapi kalau orang tua sakar parahmu, ya salah.
0: Iya, Kiai, buat nerinawas lagi waktu libur. Buat botolnya kapi, ya. Mungkin kesimpulan dan penutup untuk tema kita di pagi hari ini, Kiai. Semoga.
1: Ya, kula kinten apa yang kang kula aturaken, yang kang pertama bahwa panjenengan sampun ngantos salah dalam bergaul wonten ing donya niki, dan usahakan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Dan apabila kula njenengan niki bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, kita akan berkumpul di akhirat nanti bersama mereka. Nah, kalau orang yang soleh itu jelas akan bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, para solehin. Nggih, mugi-mugi kula njenengan wonten ing donya niki bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh.
0: Amin.
1: Dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kelak di akhirat juga bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Kalau pinten niku ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkaten Adijoro Cahyani ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Saudara pendengar, Bupati Malang M. Sanusi meminta pemerintah desa memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala desa se-Kabupaten Malang di ruang rapat Anusopati kantor Bupati Malang Rabu 16 September 2026. Sanusi mengatakan program desa harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu kepala desa diminta memahami persoalan sosial, potensi ekonomi, serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Dalam rapat tersebut, Pemkab Malang juga membahas sejumlah persoalan desa, diantaranya penanganan anak tidak sekolah, pemutakhiran data kemiskinan, mempercepatan penanganan stunting, serta pembaruan data pengangguran. Sanusi meminta data kemiskinan diperbaharui secara akurat agar program intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Menurut dia, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan, tapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari kondisi tersebut. Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian. Pemerintah desa didorong memetakan keterampilan warga dan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan menjadi lapangan kerja. Potensi tersebut diantara lain pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain ekonomi, Sanusi meminta setiap desa memiliki inovasi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Inovasi tersebut dapat diterapkan dalam pelayanan administrasi pengolahan sampah, pengembangan UMKM, pariwisata, hingga peningkatan pendapatan asli desa. Sanusi juga menekankan kebersihan lingkungan dan penerapan eco office di kantor desa. Penerapannya dapat dimulai dari penghematan listrik dan air, pengurangan penggunaan kertas, pemilihan sampah, serta penghijauan lingkungan kantor. Rapat tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Malang Budiar, Kepala Bapeda Tommy Herawanto, seluruh camat, kepala desa, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang.
3: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Setunggal atus, gak salah matiko Radio Republik Indonesia Malang program ambat kadang Mbak Miran, Mbak Tusun, Mbak Jalan Tasi, Istio Tuing, Perumpat RRI Malang Tangan Enjang, Bu Niko Bu Aji Santoso, Kang Rencang, Ingatus Pake Tapu Pintu Enjang, Kata Lengi Bun Mangke Jangan sakit minta ngetakan Nadi Joro, Warung Gaul, ya Insya Allah Mangke kalian buat aja Teman-teman Remik Jawi kula aturaken kagem ngrencangi panjenengan ingkang injang menika tasih sederhana ngetaken perempat RRI Malang si nambi aktivitas injang

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Jawa Timur Pak Group menghadirkan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu setelah melihat keberadaan pusat sains di sejumlah negara maju. Direktur Jawa Timur Park Group Rio Imam Senjoyo mengatakan ide tersebut muncul dari kegiatan benchmarking yang dilakukan pihaknya ke luar negeri. Rio mengatakan Jatim Park Group sebelumnya telah memiliki fasilitas sains di Jatim Park 1, namun fasilitas